0: 911 Hot News.
1: City Guide 911 FM Guidance for Your Life. Halo kawan, saya Mufti Akmal di 911 Hot News jam 7 pagi. Kawan, Kejari Kota Malang musnahkan barang bukti berupa obat terlarang. Kejari Kota Malang memusnahkan berbagai barang bukti perkara pidana yang sudah berkekuatan hukum tetap untuk periode November 2025 sampai April 2026. Dalam pemusnahan itu, kasus narkotika mendominasi dengan jumlah barang bukti mencapai jutaan butir pil obat-obatan terlarang. Kasih Pemulihan Aset dan Pengelolaan Barang Bukti Kejari Kota Malang, M. Bayanullah menjelaskan, barang bukti ini didapat dari aparat penegak hukum wilayah Kota Malang. Pemkot Malang kejar target Piala Adipura. Untuk meraih capaian Piala Adipura tahun ini, Pemkot Malang berupaya menggandeng pelaku usaha dan masyarakat untuk berpartisipasi lewat CSR dalam mendukung giat-giat yang berfokus pada penanganan sampah dan lingkungan. Salah satunya, bantuan berupa penambahan tempat sampah, bibit tanaman, armada pengangkut sampah, hingga revitalisasi taman. Selain itu, Wali Kota Malang Wahyu Hidayat juga meminta masyarakat untuk berperan aktif dalam penanganan sampah, salah satunya dengan memasifkan kesadaran pemilahan sampah. Kawan, Timnas Indonesia U17 gagal lolos ke Piala Dunia U17. Timnas Indonesia U17 dipastikan gagal melaju ke Piala Dunia U17 setelah kalah 1-3 dari Jepang pada laga terakhir Grup B Piala Asia U17 di Jeddah, Arab Saudi. Kekalahan tersebut membuat Garuda Muda finish di posisi juru kunci klasemen Grup B dengan raihan 3 poin dari 3 pertandingan. Sementara Jepang lolos ke perempat final sebagai juara grup ditampingi Cina yang menang 2-0 atas Qatar. Pelatih Timnas U17 Kurniawan Dwi Yulianto tetap mengapresiasi perjuangan para pemain meski gagal memenuhi target lolos ke babak gugur dan mengamankan tiket Piala Dunia U17. Demikian 911 Hot News jam 7 pagi. Saya Mufti Akmal, selamat pagi.
0: 911 Hot News.

0: City Guide 9, 11 FM Guidance for Your Life. Selamat pagi kawan, pagi hari ini dengan saya Wulan. Di kondisi pagi cukup cerah, semangat untuk Anda yang sudah memulai aktivitas. Terima kasih banyak beberapa catatan yang sudah ditambahkan. Ini tadi kami sempat menerima telepon dari Pak Tangguh ketika melintas di Jalan Polehan ya, masuk ke Satrian sampai Muharto itu ada bus Bagong mau putar balik. Ini sepertinya salah masuk gang ya, karena memang posisi di sana itu kan sempit sehingga kesulitan mau keluar, mau maju nggak bisa, mau mundur nggak bisa gitu. Ini tadi kami juga sudah coba komunikasi dengan rekan-rekan kepolisian, semoga segera ada penanganan karena memang kondisinya padat sekali di sana. Kemudian ada Pak Ayat ini tadi mengabarkan kondisi di sekitar Batu cerah ceria, siap menyambut long weekend. Pak Ayat, terima kasih banyak. Kayaknya tadi sempat kirimkan foto ya. Pak Ayat, di jam 6 lebih 50 menit. Seperti ini kawan, kondisinya mungkin Anda bisa cek di visual radio. Terima kasih banyak Pak Ayat, selamat beraktivitas pagi hari ini. Kemudian ada Pak Hasan Bisri. Kalau Pak Hasan Bisri tadi sempat mengabarkan, jadi posisinya mau keluar tol Porong, kilometer 762, itu ada marset ban dalam truk yang posisinya ada di tengah, kemudian sebelah kanannya itu ada balok kayu yang sebenarnya ini posisinya nggak terlalu panjang, tapi bahaya kalau kena mobil. Antisipasi yang dari Surabaya arah ke Malang, katanya gitu ya. Mungkin ada yang punya informasinya, punya dokumentasi yang bisa di-share ke kami, boleh nanti Anda kabarkan. Pak Anto, terima kasih banyak Pak Anto. Ini tadi ada video yang sempat dikirimkan Pak Anto kawan. Truk trouble di Panji Suroso setelah Hotel Grand Mercure ke arah utara. Lalu lintas masih aman, yang dari area padat masih mengalir yang ke arah kota. Di pertigaan Sulfat Tumenggung Suryo juga aman terkendali, Sulfat juga lancar. Cuaca cerah menambahkan banyaknya rambu putar balik yang hilang, mohon diganti atau dikasih baru dong buat dishub, terima kasih. Contoh di putar balik Balai Arjosari, di U-turn Legend Sutoyo, di S Parman ini juga ada yang hilang rambunya gitu ya tambahannya. Oke Pak Anto, terima kasih banyak. Kalau soal truk trouble yang di Panji Suroso tadi Pak Anto juga sempat mengirimkan videonya seperti ini kawan, ada di kiri jalan, jadi sudah dikasih tanda gitu ya, tapi belum ada terlihat semacam kegiatan perbaikan mungkin dari teknisi termasuk juga dari pihak sopir ya. Tapi untuk lalu lintas seperti yang digambarkan Pak Anto masih terkondisikan, tapi tentu ini juga harapannya segera ada atensi supaya dibantu paling tidak dari rekan-rekan kepolisian ya. Tadi kita sudah teruskan Pak Anto ke Kanit Lantas Polsek Blimbing Ibtu Isrofi, termasuk juga soal bus yang lewat Polehan ya, kita sudah coba hubungi Pak Isrofi ini tapi masih belum dapat jawaban juga ya. Kita coba follow up, kita coba telepon kawan, semoga segera ada penanganan di sana karena sudah cukup lama ini, hampir 1 jam ya kalau terhitung dari pertama kali laporan yang masuk ke City Guide. Kemudian ada juga tambahan informasi kali ini dari Pak Matius. Selamat pagi, mohon disampaikan ke pihak-pihak yang berkenan untuk daerah Pasar Gadang yang lama untuk diberikan lampu penerangan atau dahan-dahan pohon yang menutupi jalan raya kalau malam ini sangat gelap sekali. Terima kasih Pak Matius, nanti kita akan teruskan ya. Kemudian ada Pak Virgon, pagi hari ini sempat mengirimkan voice note kawan, kita coba putarkan.
1: Selamat pagi.
0: Selamat pagi.
1: Melaporkan lalu lintas dari Blimbing ke arah Pakis.
0: Oke.
1: Untuk di seputaran Sabilila MMC pagi hari ini ada petugas dari Bapak Polisi yang mengatur lalu lintas.
0: Oke.
1: Sangat tertib sekali, karena ada petugas. Kemudian di perempatan LA Sucipto juga ada petugas dari kepolisian. Di pertigaan Pelawasan serta di pertigaan Simpang Sulfat

0: yang membantu pengaturan lalu lintas, di mana pagi hari ini cukup padat, yeah. Jadi sangat membantu.
1: Oke.
0: Okay. Saya berharap untuk setiap pagi jam-jam padat ya, ada dari pihak kepolisian yang membantu di titik simpul-simpul rawan kemacetan. Untuk arah pagi setelah Wendit,
1: yeah.
0: Itu ada truk mogok, sepertinya ban depan sebelah kanan pecah. Ah, tapi posisi agak ke kiri, jadi tidak terlalu mengganggu lalu lintas yang ada. Demikian laporan lalu lintas. Selamat pagi, tetap semangat. Terima kasih
1: banyak Pak Virgon untuk truk yang ditambahkan ya. Ya tadi kita sudah coba komunikasi dengan rekan-rekan kepolisian Pak, jadi mohon waktu. Nah ini tadi kami juga dapat update soal kondisi truk yang disampaikan sebelumnya ya di area Wendit. Ini tadi sudah dapat atensi dari Kapolsek Pakis AKP Yanto. Nah, ini tadi kawan disampaikan truk sedang dalam perbaikan bannya. Ini tadi ada beberapa dokumentasi juga yang sempat dikirimkan. Seperti ini kondisinya. Jadi masih diupayakan perbaikan. Posisi truknya ini juga sudah di pinggir jalan. Memang badan truknya ini sebagian juga masih menjorok ya di badan jalan. Tapi sejauh ini masih lancar. Masih ada pergerakan ya untuk lalu lintasnya. Nah ini sudah ada petugas di lokasi melakukan pengaturan lalu lintas. Ada sekitar 2 petugas yang ada di sana. Untuk kondisi cuaca juga masih cerah ya pagi hari ini. Terima kasih banyak rekan-rekan yang bertugas dari Polsek Pakis. Kemudian ini tadi kami juga menerima kabar yang ditambahkan dari Pak Daniel. Terima kasih Pak Daniel video yang dikirimkan kawan. Oh ini kayaknya dikebalin deh. Coba kita putarkan dulu voice note-nya ya.
2: Selamat pagi City Guide. Izin menginfokan Jalan Punto Dewo. Daerah Polean itu macet parah, nggak tahu kenapa itu. Mohon infonya.
1: Baik, informasi terakhir yang kami dapatkan ada bus Pak ya, posisinya ini busnya stuck, jadi tidak bisa bergerak, baik mau putar balik maupun mau melanjutkan perjalanannya. Tapi ini tadi sudah dapat atensi Pak Daniel ya, dari Kanit Lantas Polsek Blimik Ibtu Isrofi. Ini sudah merespon kami ya, setelah tadi kita sempat coba telepon tapi tidak terjawab, masih belum terjawab. Tapi ini tadi ada pesan yang dikirimkan Pak Isrofi, jadi mohon waktu.
3: Katanya
1: ini tadi
3: pasar.
1: Pak Daniel menambahkan video kawan, ini kayaknya lanjutannya di Kebalen ya, coba kita putarkan.
3: Katanya pasar Kebalen sampai jam 6 pagi, ya apa ini, aduh.
1: Balik lagi ya Pak ya. Nah ini kok masih sama. Banyak yang belinya drive-thru. Roda 2 ini gak mau turun ya dari kendaraannya. Pedagangnya juga masih banyak yang ada di sana. Kok gak kelihatan ini petugasnya Pak Daniel? Pak Daniel tadi lihat gak Pak petugas di sana? Boleh nanti ditambahkan ya, karena biasanya pagi-pagi di beberapa hari terakhir ini kami dapat kiriman dari kawan-kawan City Guide, di sana sudah ada petugas yang membantu pengaturan ya, meskipun untuk pedagangnya sendiri dari jam 6 lebih nih masih standby di sana ya. Bu Rifki, selamat pagi.
4: Kok rame lagi sih di Kebalen? Oh memang apa jam segini jadwalnya belum selesai kali ya mereka ya? Ya nggak seramai dulu sih. Jadwalnya sampai jam berapa sih? Tapi ini ada pasukan-pasukan Satpol PP nih.
1: Oh ada ya?
4: Nah, ini dibantu diamanin nih sih. Tapi masih memang masih di sini ya mereka ya. Sampai jam berapa sih? Ini jam 7 lebih 4 masih berjualan di sini. Tuh masih berjualan.
1: Masih ramai ya?
4: Bapak. Jam segini masih jualan mereka ya. Aku pikir sudah steril. Kemarin karena aku lewatnya siang ya, jadi sepi. Ini masih banyak. Jam segini jam 7 masih ramai ternyata. Dan di sini juga masih ramai. aku lewat sini hari ini, biasanya lewat Gadang sih. Ini petugas-petugas juga sudah ada nih. Aku pikir ini, saya pikir udah sepi. Karena kemarin saya lewat sini pulang sih ya, jam agak siang sih, sepi kemarin. Tapi jam segini ternyata masih ramai. Ternyata masih ramai.
1: Oke.
4: Tapi para petugas sudah gerak sih ya. Ini petugas lagi.
1: Oh iya. Ini bantu pengaturan ya Bu ya.
4: Dan masih macet. Oh, ternyata jam segini masih riwa pemirsa City Guide. Tuh, masih riwa jam segini ternyata. Berarti besok saya balik lagi lewat Gadang aja deh.
1: Padahal di situ bannernya jelas loh Bu Rifki ya. Coba saya putar lagi. Nah, ini sebentar ya. Saya pause. Nah, ini dia. Itu ada banner gede sekali, harusnya dibaca ya. Itu sudah jelas sampainya jam berapa, harusnya sudah steril, tapi sayangnya berarti berapa ya, sekitar 2 hari ini itu masih ditemukan kawan-kawan City Gate yang kembali lagi PKL-nya ada di kanan dan kiri jalan gitu kawan. Hindari untuk sementara waktu, petugas sudah ada di lokasi. Untuk beberapa catatan lain Anda masih bisa sampaikan di WhatsApp kami, manfaatkan 0811 3600 911.

0: Kawan, pagi hari ini kita masih ada beberapa catatan dari kawan-kawan City Guy. Terima kasih banyak Pak Faisal, ini tadi mengirimkan voice note, kita dengarkan bersama.
1: Semangat pagi.
0: Semangat pagi.
1: City Guy. Selamat pagi warga Malang.
2: Seperti ini kawan kondisinya.
1: Selamat pagi.
2: Terima kasih banyak Pak Ayat. Selamat berada.
1: Kota Malang hari ini cerah ceria. Saya bercerita saja karena nggak tega untuk memvideokan.
0: Kenapa tuh Pak?
1: Jadi saya tadi itu lewat depan stasiun pintu barat dari arah Bukluduk mau ke arah pasar apa itu ke pasar Klojen. Kebetulan ketika di depan stasiun itu ada diatur oleh bapak polisi. Awalnya sih saya, okelah, kemajuan saya pikir gitu ya. Karena yang atur bapak polisi bukan sekuritas, biasanya bapak polisinya setahu saya ya, setahu, karena saya jarang lewat situ, yang ngatur sekuritas. Terus pesawat kebetulan saya yang dikasih jalan untuk lewat untuk ke arah pasar Klojen. Nah tiba-tiba di arah belakangnya bapak polisi itu nyolong itu dua atau tiga sepeda motor itu melewatin begitu saja. Nah akhirnya saya yang harus mengalah, saya berhenti. Padahal saya yang dikasih jalan untuk oleh bapak polisi tersebut untuk jalan. Dan nggak ada tindakan apa-apa dari pak polisi, disemprot kek apa, ditegur kek, diteriain kek apa, enggak. Dua polisi itu diem aja. Saya berpikir begini loh, apa wis kalau harga diri nih ya polisi itu ya, sampai
2: tadi kita sudah terus
1: apa namanya yo, dia repot ngatur lalu lintas kemudian dia melanggar, ya dia diem aja cuek-cuek baik gitu. Ya di mata saya mungkin itu ya sudah, mungkin harga dirinya kalau level 1 sampai 10 mungkin tinggal 2 atau 3 3 lah aja 2 gitu.
2: Kemudian ada juga
1: terus yang kedua masalah itu tadi saya news tadi dengar Malang ingin dapat Adipura. Ya kalau Adipura itu orientasinya adalah kebersihan jalan, ya apa namanya kebersihan jalan dan lain sebagainya, oke lah, Malang sudah cukup bersih. Tapi kalau kita ngomong Baleho, sepanjang Jaksa Agung Suprapto sama Suparman itu, mulai sebelum puasa sampai sekarang saya ngomel ya nggak ada tindakannya untuk pembersihan. Wis gak karu-karuan lah. Lah sampai oleh Adipura canggih kan Pak Wali Kota, sumpah canggih kan, lobimu wapi. Wis ngono ae ketawan pisan 3 menit. Suun, Mbak E.
0: Baik. Terima kasih banyak Pak Faisal ya sudah gabung. Kemudian untuk Anda kawan yang sekarang juga sedang memantau di beberapa titik lain, catatan dari Anda juga masih boleh Anda bagikan ya, bagaimana kondisi di Polehan setelah tadi sempat dikabarkan ada bus yang posisinya ini stuck ya, jadi nggak bisa mau maju, nggak bisa mau mundur, nggak bisa, intinya nggak bisa bergerak gitu ya. Anda boleh tambahkan termasuk juga posisi di sekitar Singosari, kabarnya tadi ada truk trouble, termasuk juga di area sekitar Wendit ya, timurnya ini juga sama. Soal kendaraan trouble kawan informasinya. Dan satu lagi tadi di truk di area Grand Mercure ya, boleh Anda tambahkan bagaimana, apakah terpantau sudah mulai ada peningkatan volume kendaraan dan petugasnya apakah sudah sampai di lokasi, boleh nanti Anda bagikan. Kawan-kawan City Guide yang pengen beli properti tapi masih ada ketakutan gimana kalau nanti sampai boncos apalagi nggak produktif, tenang saja, makanya kalau pilih yang pasti-pasti saja ada Paramaland mempersembahkan sebuah hunian eksklusif untuk investasi, Villa Parama Panderman Hill, hunian eksklusif yang ada di kaki Gunung Panderman, Kota Wisata Batu. Jadi dengan villa dua lantai lengkap, ada private pool, rooftop, smart home system. Anda akan merasakan kemewahan yang tak terbatas. Sekaligus bisa menikmati udara sejuk, pemandangan Gunung Panderman dan Arjuna setiap hari. Dekat dengan Jatimpa Group dan legalitas aman. Anda bisa miliki villa Parama Panderman Hill sekarang juga sebagai aset yang ada di kawasan produktif Kota Batu. Kawan, untuk informasi lengkapnya, Anda bisa cek Instagram @paramapandermanhill atau bisa juga dengan hubungi 0822-3331-4447. Paramalen, mitra investasi properti terpercaya. Jalan-Jalan Plus. Sudah siap? Kita akan menuju ke sebuah spot hidden gem di Malang bagian selatan. Namanya Sumber Jeruk, pemandian alami di Desa Adiluwi, Kecamatan Pagelaran. Kalau dengar namanya Sumber Jeruk, jangan bayangin kebun jeruk ya. Ini mata air alami yang jernih banget. Lokasinya bahkan cuma sekitar 300 meter dari Sumber Maron yang sudah lebih dulu terkenal. Tapi beda suasana. Sumber Jeruk ini lebih tenang, adem, cocok buat Anda yang pengen healing tanpa keramaian. Begitu sampai, Anda akan menemukan dua kolam utama. Kolam sumber di bagian atas, kedalaman sekitar 1 meteran, aman buat anak-anak atau sekedar mau nyemplung santai. Nah, kalau Anda mau lebih bebas berenang, ada kolam tampung di bagian bawah dengan kedalaman sampai 3 meter. Airnya dingin, segar, khas mata air pegunungan, dan warnanya jernih kebiruan, bikin pengen langsung nyebur. Yang bikin Sumber Jeruk beda dan agak unik, ada kolam terapi ikan atau fish spa. Tinggal masukkan kaki, nanti ikan-ikan kecil ini akan membersihkan kulit mati. Fasilitasnya memang masih sederhana ya. Ada gazebo, warung, dan area parkir. Tapi justru itu yang bikin tempat ini terasa alami. Dari Kota Malang, Anda bisa menuju ke Jalan Maijen Sungkono. Ikuti jalan sampai menuju Jalan Raya Sukonolo. Setelah itu masuk Jalan Raya Bulupitu. Dan lanjutkan lagi perjalanan Anda menuju Jalan Sumber Maron Gondanglegi. Dan sampailah di Sumber Jeruk, Desa Adiluwi, Kecamatan Pagelaran, Kabupaten Malang. Jalan-Jalan Plus.
3: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
4: Kenapa tuh hidung? Meler sampai merah gitu.
5: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi bro.
4: Di, sampai segitunya. Slow bro, slow. Nih, gue ada Sanaflu. Kalau gue sekeluarga kena flu, minum Sanaflu. Udah, buruan minum.
5: Wah, lu emang penyelamat gue bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue. Pasti hidup gue bakal menderita.
4: Bro, please, gak usah drama deh. Mending lu minum Sanaflunya. Biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
5: Canda bro.
6: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
7: Beberapa hari kemudian.
5: Wah, hidup itu indah ya bro. Kalau gejala flu udah reda. Makasih Sanaflu.
4: Sama-sama bro.
8: Sanaflu, produksi PT Sunbay Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
9: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Program Jaring Radio Pagi bersama Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Kidar Sakti Batu, dan TA Radio Solo.
1: Kabar pertama dari Bintang Tenggara Banyuwangi, saya Galang Sanubari. Upaya penyelundupan narkoba jaringan lintas provinsi berhasil digagalkan lewat aksi penyergapan dramatis oleh jajaran Polresta Banyuwangi di pelabuhan penyeberangan Ketapang. Tidak tanggung-tanggung, barang bukti berupa 2 kg sabu senilai miliaran rupiah berhasil diamankan dari tangan seorang kurir yang hendak menyeberang ke Pulau Dewata, Bali. Kapolresta Banyuwangi, Kombespol Rofik Ripto Himawan, mengungkapkan bahwa keberhasilan ini bermula dari informasi intelijen mengenai adanya pengiriman barang haram dari Kediri.
2: Selamat pagi, saya Bobby Ramadan, Radio Basa FM Situbondo membawa kabar. Sebanyak 8 desa di Kabupaten Situbondo akan melaksanakan pergantian antar waktu PAW Kepala Desa karena jabatan Kepala Desa kosong. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa DPMD Situbondo, Imam Darmaji bilang, ada 8 desa yang mengalami kekosongan jabatan Kepala Desa. Dari 8 jabatan Kepala Desa yang kosong, 5 diantaranya karena meninggal dunia, 2 orang terjerat kasus tindak pidana korupsi, dan 1 orang karena terlibat kasus pidana umum. Pergantian antar waktu dilakukan maksimal setelah 6 bulan jabatan kepala desa kosong agar roda pemerintahan desa tetap berjalan optimal, khususnya pelayanan terhadap masyarakat desa.
3: Saya AB Radio Tidar Sakti Batu membawa kabar. Dugaan pungutan liar atau pungli dalam jual beli lapak PKL di alun-alun Kota Batu kini tengah diselidiki polisi. Sejumlah pedagang mengaku dimintai uang mulai 5 juta rupiah hingga 15 juta rupiah untuk mendapatkan tempat berjualan, padahal fasilitas tersebut seharusnya gratis. Kuasa hukum korban Suito menyebut praktek itu diduga sudah berlangsung sejak 2020 dan menyasar pedagang makanan maupun kudapan. Para korban juga telah menyerahkan bukti transfer kepada penyidik Satreskrim Polres Batu. Polres Batu saat ini telah memeriksa sejumlah saksi dan masih mendalami dugaan praktik jual beli lapak tersebut. Polisi memastikan proses penyelidikan terus berjalan untuk mengungkap pihak yang terlibat.
4: Dari Solo, Davin TA Radio Solo mengabarkan, kabar duka menyelimuti dunia pendidikan Sragen. Kemarin, gedung Madrasah Ibtidaiyah Muhammadiyah atau MIM Karanganyar ambruk saat aktivitas belajar mengajar sedang berlangsung. Sampai saat ini, petugas gabungan dan warga masih berjibaku melakukan evakuasi di antara puing bangunan. Sekretaris Dikdasmen PDM Sragen, Wawan Suranto, mengonfirmasi kejadian tersebut dan berharap tidak ada korban jiwa dalam musibah ini.
0: Demikian program Jaring Radio Pagi. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio, kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Kidar Sakti Batu, TA Radio Solo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: Kawan, untuk Anda yang sekarang ini posisi masih berada di sekitar tol ya, ini tadi ada beberapa tambahan yang dibagikan. Terima kasih banyak Pak Hasan Bisri, tadi sempat telepon. Jadi di area sebelum keluar tol Porong, kilometer 762 kawan, hati-hati informasinya ada balok kayu ya. Ini posisinya cukup mengganggu, ada sebenarnya sudah agak ke pinggir gitu ya, tapi berbahaya juga ketika ada kendaraan yang melintas di sana. Nanti kita akan coba sampaikan ke rekan-rekan yang berwenang supaya nanti dibantu ya untuk penertibannya di sana. Hati-hati untuk Anda yang mobile, karena tadi Pak Hasan tidak menambahkan dokumentasinya. Mungkin Anda yang kebetulan mengarah di area tol kawan, boleh Anda tambahkan, tepatnya tol Porong kilometer 762. Info tol didukung oleh Star Glow Thinner dan Matrix Cat Epoxy dari Gajah Mas. Performa maksimal, harga minimal. Anda bisa dapatkan segera di toko cat dan bangunan terdekat. Info pemesanan hubungi 0819-9930-9805. Kita akan lanjutkan bersama dengan rekan-rekan dari PMI Kota Malang. Kita akan masuk di Halo PMI bersama dengan penanggung jawab urusan pengujian darah UDD PMI Kota Malang. Pagi hari ini ada Bu Iin, kita sapa dulu. Assalamualaikum, selamat pagi Bu Iin.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi juga Mbak Ulan. Gimana semangat kabarnya? Sehat-sehat selalu?
0: Alhamdulillah sehat-sehat selalu. Semoga begitu sebaliknya Bu Iin ya. Semangat hari ini Bu Iin.
1: Iya, semangat juga buat Mbak Ulan.
0: Oke,
1: dan
0: Bu Iin.
1: Dengan semua Siti Kait.
0: Siap, insya Allah. Baik Bu Iin, seperti sebelum-sebelumnya pagi hari ini waktunya kita minta update terkait dengan stok darah termasuk kebutuhan di PMI Kota Malang. Silakan Bu Iin.
1: Oke, selamat pagi semuanya pendengar setia Get. Baik, pagi hari ini di hari Rabu tanggal 13 Mei 2026 akan kami sampaikan stok darah untuk di UDD PMI Kota Malang. Untuk UDD stok hari ini jenis whole blood golongan A ada 75 kantong, golongan B ada 116 kantong, golongan O ada 160 kantong. Golongan AB ada 36 kantong. Untuk produk PRC, golongan A ada 179 kantong, golongan B ada 453 kantong, golongan O ada 161 kantong, golongan AB ada 42 kantong. Dan untuk stok trombosit ada golongan A 55 kantong, golongan B 93 kantong, golongan O 30 kantong, dan golongan AB ada 6 kantong. Begitu Mbak, stok untuk darah di UDD PMI Kota Malang per hari ini, dan stok bisa berlaku untuk berubah.
0: Oke, hari ini apakah ada kegiatan PMI Mobile, Bu Iin?
1: Oh ya, kebetulan hari ini tidak ada kegiatan mobile unit ya Mbak, jadi semua donor bisa datang ke UDD PMI Kota Malang di Jalan Puring nomor 10 Orodowo, dan dibuka mulai jam 7:30 pagi sampai 7:30 malam. Begitu Mbak Bulan.
0: Baik, Bu Iin, caranya gimana kalau mau donor? Mungkin untuk masyarakat yang baru pertama kali mau donor, Bu.
1: Oke, terima kasih. Begitu pendengar Siti Kate yang baru pertama kali mau donor, silakan datang ke UDD PMI Kota Malang dengan syarat membawa identitas diri, terutama KTP ya, untuk nanti untuk pendataan. Kemudian syarat dari pendonor sendiri selain KTP itu usia antara 17 sampai dengan 60 tahun, tidak sedang sakit, berat badan lebih dari 45 kg, dan tiga hari terakhir ini tidak sedang minum obat. Tensi darah antara 100/70 sampai dengan 160/100, HB 12,5 sampai 17. Begitu Mbak untuk syarat donor darah.
0: Baik.
1: Pada umumnya.
0: Bu Iin, untuk biasanya ya kalau kita melihat secara proseduralnya ketika selesai pengambilan sampel darah, nah ini selanjutnya apa saja Bu serangkaian yang harus dilakukan Bu?
1: Baik, ketika pendonor sudah selesai mendonor, kita ambil sampel darahnya. Nah dari sampel darah yang itu tadi kita periksa meliputi penyakit, empat penyakit yang menular lewat transfusi darah ya Mbak, yaitu meliputi HIV, hepatitis B, hepatitis C, dan penyakit sifilis. Gitu Mbak.
0: Baik, termasuk untuk menjaga kualitas darahnya sendiri, Bu, ketika sudah diambil ya, sudah selesai itu biasanya seperti apa, Bu, yang dilakukan?
1: Kalau kualitas darah sendiri setelah diambil, setelah ini diperiksa untuk empat penyakit yang menular lewat transfusi darah, kita juga ada pemeriksaan di quality control-nya.
0: Okay.
1: Yaitu tadi meliputi kadar HB-nya gimana, trombositnya setelah diambil gimana, sesuai enggak dengan standarnya, gitu, Mbak.
0: Baik, Bu Iin, terakhir, manfaat dari donor darah apalagi dilakukannya secara rutin apa saja, Bu?
1: Terima kasih banyak manfaatnya dari donor darah. Salah satunya adalah mengurangi kelebihan zat besi di dalam darah. Yang kedua, untuk meregenerasi sel-sel darah baru sehingga revitalisasi tubuh berjalan dengan baik. Cek kesehatan secara berkala, mulai dari kesehatan umum sampai dengan pemeriksaan infeksi menular lewat transfusi darah. Dan yang jelas secara psikologis kita bisa merasa senang ya, Mbak, karena bisa membantu sama, seperti sudah menjadi kewajiban bagi kita yang sudah rutin mendonorkan darah. Itu, Mbak, salah satu manfaatnya.
0: Baik, Bu Iin, terima kasih banyak sudah menyampaikan informasinya pagi hari ini. Semangat selalu dan selamat bertugas ya, Bu. Selamat pagi.
1: Pagi, terima kasih Mbak Ulan, sehat selalu juga, semangat selalu.
0: Amin, amin. Baik kawan, itu tadi kita bersama dengan rekan-rekan dari PMI Kota Malang ya. Jadi karena memang hari ini tidak ada kegiatan PMI Mobile yang bisa Anda manfaatkan, Anda bisa datang langsung ke PMI Kota Malang. Ini sudah buka ya, berarti ya tadi informasinya 7:30 sudah buka kawan. Untuk alamatnya ada di Jalan Buring nomor 10 Ororodowo, Kecamatan Kolojen, Kota Malang. Program ini sebagai kerja sama Sirigat FM dan PMI Kota Malang. Untuk informasi lebih lanjutnya, Anda bisa hubungi PMI Kota Malang di 0341-364-617, alamat di Jalan Buring nomor 10 Kota Malang.
2: Jangan Anda tertinggal dengan apa yang tengah disorot dan ramai diperbincangkan saat ini. Inilah Realitas.
3: Di sudut-sudut Kota Malang, ada pemandangan yang sudah terlalu lama dianggap biasa. Anak kecil yang dituntun, digendong, atau berdiri sendiri di tepi lampu merah dengan kaleng di tangan dan orang dewasa yang mengawasi dari belakang. Bukan pemandangan yang mengejutkan. Dan justru disitulah masalahnya. Akhir April lalu, sebuah video viral mengguncang jagat maya. Sepasang suami istri asal Kecamatan Kepanjen, Kabupaten Malang, diamankan Polres Malang karena diduga memaksa anak mereka mengemis di kawasan Car Free Day Kanjuruhan. Yang membuat publik terhenyak bukan hanya kasusnya, tapi fakta yang terungkap di baliknya, bahwa eksploitasi anak di ruang publik ternyata belum benar-benar hilang. Ia masih ada. Di tengah ramainya kota, anak-anak yang seharusnya bermain dan belajar justru akrab dengan aspal, polusi, dan tatapan belas kasih orang asing. Dan yang lebih menyakitkan, kadang mereka bukan turun ke jalan karena mau, melainkan karena ada orang dewasa yang menjadikan mereka alat untuk bertahan hidup. Lalu muncul pertanyaan, jika penertiban sudah berulang kali dilakukan, mengapa anak-anak ini masih terus kembali ke jalan? Apakah persoalannya hanya soal ekonomi, atau ada sistem yang belum benar-benar menyentuh akar masalahnya? Pakar Sosiologi UMM Catur Wahyudi menilai penanganan anak jalanan tidak bisa hanya berfokus pada anaknya saja, melainkan juga harus menyentuh keluarga dan lingkungan terdekat mereka.
4: Tentu yang menjadi problema mendasarnya adalah kemiskinan. Jangan hanya dimaknai kemiskinan secara ekonomi, tapi juga kemiskinan secara mentalitas. Mental miskin ini kadangkala lebih sulit untuk diatasi. Tapi yang hal lain, tidak serta-merta keburu-buru kita menyalahkan masyarakat. Tapi kenapa ini tidak cukup efektif? Sejatinya kita ini masih merasa memiliki pasal 34 Undang-Undang Dasar 45 atau enggak gitu. Artinya di sana ditegaskan, fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara.
3: Persoalan ini memang tidak bisa diselesaikan dengan satu razia atau dua kali pembinaan, karena faktanya anak-anak itu sering kembali ke jalan setelah ditertibkan. Titik-titik seperti Madjopuro, Ciliwung, Kasin, sampai Rampal masih menjadi tempat yang akrab dengan wajah-wajah kecil membawa kotak dan gelas plastik. Kabid Ketentraman dan Ketertiban Umum Satpol PP Kota Malang Mustaqim Jaya mengaku anak jalanan yang sudah ditertibkan kerap kembali ke ruang-ruang publik.
5: Kadang-kadang orangnya itu kan berulang-ulang lagi, sehingga harapan kami ya pembinaan ataupun apa yang dilakukan di sosial itu tuntas. Sehingga jangan sampai anak-anak itu kembali lagi ke jalan. Kita ketahui bahwa memang mereka menganggap bahwa jalan itu tempat yang mudah untuk mendapatkan uang. Sehingga ada beberapa orang tua itu malah menganjurkan anaknya untuk melakukan minta-minta di perempatan jalan.
3: Di balik semua itu ada persoalan yang jauh lebih besar dari sekedar anak yang turun ke jalan. Ada kemiskinan yang belum selesai, ada pola asuh yang rapuh, ada kebiasaan sosial yang tanpa sadar terus memelihara siklus ini. Karena setiap kali tangan kecil itu menerima uang di persimpangan, di saat yang sama ada pesan yang tanpa sadar sedang kita kirimkan, bahwa jalanan masih dianggap tempat yang wajar bagi anak untuk mencari nafkah. Mungkin kita tidak selalu mengetahui apa yang terjadi di balik setiap wajah kecil di lampu merah. Namun setidaknya kita bisa belajar untuk tidak menormalisasi kehilangan masa kanak-kanak mereka. Sebab kota yang ramah anak bukan hanya kota dengan taman bermain dan ruang terbuka, tapi kota yang tak memberikan anaknya tumbuh di tengah jalanan sambil menunggu belas kasih dari kaca mobil yang terbuka perlahan.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Rumah Sakit Universitas Brawijaya hadir untuk mereka yang menjadikan kesehatan sebagai investasi terbesar. Dengan tenaga medis terbaik dari Universitas Brawijaya, kami menghadirkan layanan medis profesional dan sigap. RSUB tidak hanya membantu pasien kembali sehat, tapi juga membangkitkan semangat hidup dan menjalankan peran di dunia dengan penuh makna. Kami menawarkan fasilitas rawat jalan, rawat inap, IGD 24 jam, klinik utama, khusus untuk pasien non-BPJS, vaksin internasional, hemodialisis, dan medical check-up. Layanan kami menerima pasien BPJS, umum, dan asuransi swasta. Terletak di kawasan strategis Landmark Kota Malang, Jalan Soekarno-Hatta, sehingga memudahkan akses kesehatan bagi semua kalangan. More info, klik rumahsakit.ub.ac.id atau chat kami di 0811-36-9962. Pilih sehat, pilih RSUB.
2: Kabar gembira bagi warga Jawa Timur, untuk tahun 2026, pajak kendaraan bermotor tidak ada kenaikan. Pemerintah juga memberikan keringanan dasar pengenaan pajak kendaraan bermotor PKB dan bea balik nama kendaraan bermotor BBNKB kepemilikan pertama atau kendaraan baru. Sehingga pengenaan PKB dan BBNKB di Jawa Timur tidak ada kenaikan. Selain itu, BBNKB kepemilikan kedua atau kendaraan bekas di Jawa Timur juga digratiskan. Ayo, segera bayar pajak kendaraan bermotor Anda. Sekarang, bayar pajak kendaraan bermotor dapat dilayani secara digital, baik melalui marketplace, e-wallet, mobile banking, dan payment point online bank. Sehingga, pajak kendaraan bermotor dapat dibayarkan dimanapun dan kapanpun. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Batu.
3: Suasananya seru banget ya. Eh, kamu lihat gak? Label botol Cheers sekarang baru.
4: Iya, aku lihat lebih fresh, lebih eye-catching.
3: Cocok banget sama tema pesta kita.
4: Setuju. Cheers itu gak cuma bikin pesta jadi lebih ceria, tapi juga sehat loh. Airnya punya banyak mineral alami dan mengandung pH 8,5+, yang bagus buat tubuh kita.
5: Benar. Dengan Cheers, kita gak cuma merayakan momen, tapi juga merayakan hidup dengan lebih sehat.
3: Yuk, angkat gelas kita bareng-bareng.
6: Cheers untuk kesehatan, kebahagiaan, dan perayaan hidup.
7: Cheers, air minum dalam kemasan dengan tampilan baru yang lebih fresh. Tetap sehat, tetap ceria, tetap cheers. Cheers, the celebration of life.
8: Guidance for your life. City Guide FM.
9: Kawan, pagi hari ini ada beberapa informasi tadi masih belum terbacakan ya. Terima kasih banyak dari kawan-kawan Sidigate yang sekarang ini sudah memulai aktivitasnya. Pak Budi, selamat pagi. Terima kasih banyak voice note-nya, Pak.
10: Selamat pagi, info traffic. Saya berangkat dari area Sumber Pucung mau ke Kota Malang. Untuk traffic, alhamdulillah ramai lancar. Cuma dari arah Malang ke arah Kepanjen terlihat banyak bis. Kayaknya pas sekolah pada liburan ini. Di daerah Pakisaji juga tadi terlihat ada 3 bis yang parkir di depan sekolahan. Terima kasih, selamat pagi.
9: Baik, terima kasih banyak. Ada Pak Muhammad Sodik melaporkan ada monyet berkeliaran di wilayah RW 3 Jalan Seruling. Keadaannya masih keadaannya aman, tidak mengganggu warga. Kemudian informasinya ini sudah beberapa hari lalu juga berkeliaran di sekitar Jalan Akordion. Ada beberapa dokumentasinya, kawan. Jadi ada monyet yang masuk ke area permukiman ya. Ini ada satu ekor monyet di sana, kita bisa lihat. Kemudian ini informasi yang sama dari Pak Sodik ya. Baik, Terima kasih banyak informasinya Pak Sodik. Ini tadi kawan-kawan yang ada di newsroom sudah coba kontak dari anggota BKSDA Jatim. Tadi ada Bu VV yang sempat merespon cepat juga. Bu VV, semoga segera ada petugas yang ada di lokasi untuk membantu ya mengamankan. Kemudian ada Pak Arif. Terima kasih banyak Pak Arif, voice note dibagikan.
11: Assalamualaikum, selamat pagi. Info traffic ini terjadi kemacetan di Mojoy Muarto ya, ini tepatnya di, kalau dari Pasar Kebalen itu setelah jembatan itu kemacetannya itu parah, soalnya ada tempat sampah. Ada truk sampah yang lagi ngambil sampah di sekitar situ. Jadi buang sampahnya itu di situ ya. Jadi TPA di pinggir jalan. Jadi rame, mau macet padet. Jadi mohon ini pemerintah, ini Pemkot ini gimana ini kok bisa sampai tempat sampah TPA ditaruh di jalan ini. Juga keluhan dari warga juga seperti itu juga, karena tempat sampahnya itu lumayan mengganggu juga.
9: Oke.
11: Itu aja infonya. Terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
9: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak ya. Kita coba bantu komunikasikan dengan rekan-rekan di LH. Kemudian untuk Anda kawan yang sekarang ini masih melanjutkan perjalanan di sekitar Malang Raya, Anda juga masih bisa tambahkan di WhatsApp kami di 0811 3600 911. Setelah ini di jam 8, setelah pembacaan 911 Hot News, kita akan lanjutkan Ijen Talk. Pagi hari ini Ijen Talk akan bicara izin terbit warga menjerit solusi penolakan toko miras sawojajar. Mungkin Anda juga sempat mendengarkan yang cukup ramai ya, bagaimana kemudian respon dari warga sawojajar setelah adanya informasi toko miras baru yang beroperasi di sana. Tentu banyak sekali pertanyaan di sini, bagaimana dengan izinnya, seperti apa prosesnya, kok sampai ada penolakan dan lain sebagainya. Nanti kita akan bahas bersama dengan dua narasumber, ada dari Sekretaris Komisi A DPRD Kota Malang Harfat Kurniawan Ramadan SH, ada juga dari dosen Departemen Administrasi Publik via UB Andika Mutakin SAP MPA. Kemudian kawan, kemarin kita juga sempat wawancara bersama dengan Ketua RW 11 Kelurahan Sawojajar Kota Malang Hendro Prijonggo Asaryanto. Nanti kita akan coba putarkan ya, seperti apa penjelasannya, kronologinya, termasuk juga harapan yang ingin dibagikan.
8: Guidance for your life. City Guide FM.
12: Persentase pengangguran di Indonesia mencapai 4,74% atau sekitar 7,35 juta orang.
13: Sekarang banyak ya sarjana cumlaude kampus mahal tapi masih nganggur.
14: Ya iyalah, karena dunia kerja saat ini gak cuma cari orang pintar.
13: Terus,
14: cari yang punya karakter, beradab, dan cakap.
15: Universitas Islam Raden Rahmat Malang hadir bukan cuma mencetak lulusan bergelar, tapi membentuk generasi berakhlak, santun, cakap, dan siap menghadapi dunia kerja. Lulus dapat gelar, hidup dengan penuh keberkahan, karena para leluhur kita berpesan, ilmu tanpa adab kehilangan arah.
13: Berarti kuliah gak cuma cari ijazah.
14: Yaps, betul banget. Tapi juga membangun masa depan gemilang yang berkah.
15: Ayo daftar sekarang juga. Dapatkan beragam beasiswa regional NU, Basnas, KIP, dan lain-lain. Informasi lengkap di pmb.uniramalang.ac.id atau daftar langsung di Kampus 1 Unira Malang, Jalan Raya Mojosari 2, Kepanjen Malang. Unira Malang, kampus untuk semua. Beradab, biaya ramah.
0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
16: Jalan-Jalan Plus.

Halo kawan, saya Farija Umami, kembali menyapa Anda di program Jalan-Jalan Plus. Lagi bingung cari tempat liburan yang bikin fresh, tapi nggak jauh dari pusat kota Malang? Nah, kali ini saya akan mengajak Anda ke satu tempat wisata alam yang cocok banget untuk healing tipis-tipis. Ini dia Sumber Maron. Kawan, Sumber Maron ada di Desa Karangsuko, Kecamatan Pagelaran, Kabupaten Malang. Menariknya, tempat ini bukan wisata buatan, tapi sumber mata air alami yang dulunya digunakan warga untuk irigasi sawah dan kebutuhan sehari-hari. Bahkan, di sini juga ada pembangkit listrik tenaga mikrohidro, jadi selain bermain air, pengunjung juga bisa mendapat wisata edukasi. Daya tarik utamanya jelas, airnya jernih, ada river tubing, jadi Anda bisa menyusuri sungai pakai ban yang menguji adrenalin. Lalu suasana pedesaan, sawah hijau yang adem, cocok untuk refreshing dari penatnya aktivitas kota. Menariknya lagi kawan, tiket masuknya ramah di kantong. Aman di kantong pelajar, mahasiswa turut tersenyum, keluarga juga happy. Dan untuk menuju wisata Sumber Maron, jika Anda berangkat dari pusat kota Malang, tenang saja, jaraknya hanya sekitar 15-18 km, waktu tempuhnya kurang lebih 40 menitan saja. Dari kota Malang, arahkan kendaraan Anda tetap di jalur utama, Bulu Lawang ke arah Gonalegi sampai di Pagelaran, Anda bisa ikuti petunjuk arah hingga sampai di wisata Sumber Maron. Tips juga kawan, Anda bisa datang saat pagi hari ya, biar suasananya masih sepi dan air masih super jernih. Jadi kalau Anda mau liburan hemat, dekat dan berkesan, Sumber Maron wajib masuk list Anda. Selamat berwisata kawan!

0: Jadi kalau dibilang nggak ada manfaatnya bagi kita, mohon maaf nggak ada manfaatnya. Jadi Mbak, terkait dengan pengawasannya pun yang ilegal tidak ada izin, itu pasti kami sering menyampaikan karena tugas wewenangnya bukan hanya Satpol. Satpol hanya menindak terkait bangunannya, izinnya, tapi bagaimana peredarannya? Karena kaitannya minol itu sama cukai, itu pasti melibatkan kepolisian, melibatkan kejaksaan, melibatkan bea cukai, dan lain sebagainya. Kami pernah menawarkan konsep yang menarik. Kami itu mendambakan, Mbak, tempat. Minol ini kan nggak bisa dihilangkan, zero minol. Perda kita ini kan nggak bisa, pasti ditolak sama pemerintah provinsi maupun pusat. Kami ingin ada satu lokasi yang kita lokalisir. Silakan tempat hiburan itu taruh saja di sana. Orang jualan minol itu taruh di sana. Biar tidak nyebar kemana-mana. Loh, berarti sengaja dong dibuatkan etalase? Bukan. Kita ini orang yang memiliki budaya adat istiadat ketimuran. Anggap ada satu lokasi di Kota Malang yang itu titik sentra tempat hiburan. Saya yakin ketika seseorang ke sana, walaupun nggak niat ke sana, hanya lewat saja, ketemu tetangganya, itu pasti kena sanksi sosial. Pasti. Nah, tapi hari ini dengan penyebarannya yang tempat-tempatnya ini ada yang terdeteksi atau yang nggak, bahkan yang punya izin ini nyebar luas di 5 kecamatan di Kota Malang, akhirnya ya mohon maaf, sumpama nih, saya anak yang baru remaja, baru menginjak dewasa. Rumah saya anggap di Kecamatan Blimbing. Ah, saya mau pergi ke tempat karaoke di daerah Lawaru saja, mungkin saya tidak ada yang kenal. Tapi kalau itu kemudian diatur, dikendalikan. Kami pernah menyampaikan gagasan konsep itu, termasuk kami ingin meniru Surabaya. Surabaya itu setiap botol minuman itu diberi hologram. Hmm. Itu hologramnya, logonya pemerintah Surabaya. Kenapa? Jadi selama satu tempat ini, dalam satu bulan hanya boleh jualan sekian botol, akhirnya terkendali, peredaran minolnya itu terkendali.
1: Okay.
0: Ketika di tempat itu walaupun resmi, walaupun punya izin, tapi kalau sampai dia punya lebih dari sekian botol yang gak ada hologramnya, itu bisa disita. Nah, kami pernah menyampaikan gagasan-gagasan seperti itu, yang kemudian ini ingin sekali kami tuangkan di perda. Tapi pada intinya tempat itu ilegal atau legal, apalagi yang ilegal, ya sudah, menurut saya diberantas saja. Kenapa enggak? Toh kami juga menyiapkan kok anggaran. Jadi juga masyarakat perlu tahu, ketika terjadi sidak oleh Satpol PP bersama jajaran samping, ya baik dari kepolisian, kejaksaan, dan lain sebagainya, ketika barang itu dirampas, kami menganggarkan untuk mekanisme sidang. Jadi ketika ada sidang itu, anggarannya pemerintah Kota Malang yang bayar.
1: Oke.
0: Okay. Nah, sehingga kalau saya nggak ada kata lain, minol ini memang nggak boleh dihapus karena undang-undang yang ngomong, bukan saya ya, tapi undang-undang. Tapi ya kita harus kendalikan, kita harus sesuaikan kebutuhan, nggak semua-semua itu izin diterbitkan.
1: Ya.
0: Seperti itu saja kalau saya.
1: Baik, baik Pak Arfad. Oke, saya mau ke Pak Dika. Pak Dika, tadi kita sudah dengarkan ya seperti apa respon dari masyarakat, termasuk juga pembahasan yang disampaikan dari Pak Arfad. Kalau menurut Anda, solusi paling realistis saat ini apa Pak? Relokasi, pembatasan operasional, evaluasi izin, atau mediasi terbuka saja? Seperti apa Pak Dika?
2: Kalau kasus Saud Jajar ya, jadi tadi ada beberapa omong ada yang nggak berizin juga banyak. Nah itu kan sebenarnya kalau yang nggak berizin masyarakat tahu laporkan saja, karena sebenarnya tindakan hukum itu kan tidak bisa serta merta kalau tidak ada laporan ya, atau pada waktu ada razia dan lain sebagainya memang harus kolaborasi. Tidak bisa misalnya pemerintah berjalan sendiri, aparat penegak hukum berjalan sendiri, masyarakat berjalan sendiri, terus akhirnya saling serang, ya masyarakat ya diem aja,
1: yeah.
2: Terus pemerintah juga tidak peran aktif dan lain sebagainya. Nah ini kan nggak ada ketemunya gitu.
1: Mm-hmm.
2: Nah solusinya sebenarnya sudah jelas, kebenarnya dikembalikan kepada aturan yang yang berlaku gitu loh. Kalau misal

0: nya di situ toko miras itu sudah secara lokasi sudah tidak relevan, ya sudah menurut saya ditutup saja gitu. Nah tadi ada ibu-ibu yang ngomong, ini kan kasihan penjualnya. Kalau pedagang itu ya, pedagang biasa misalnya pedagang sayur, pedagang yang tidak berisiko tinggi rendah kayak seperti minuman beralkohol ini, itu tidak masalah sebenarnya. Ya kita dukung sebenarnya. Nah ini kan yang masalahnya adalah ini minuman beralkohol ini tidak dilarang ya, tidak zero juga, karena pemerintah Indonesia itu menganut ya dibolehkan tapi dalam pengawasan dan dikendalikan. Nah lokasinya ditentukan ya, tidak bebas beredar. Nah kalau misalnya ada di luar sana ada yang dilapor saja kalau menurut saya sih. Nah karena gini pikiran masyarakat secara luas itu ya, secara luas kalau izin itu sudah keluar ya, itu masalah sudah selesai. Nah ternyata apakah OSS itu tidak melihat lokasi? Nah pada waktu ini kan OSS ini secara administratif ya, secara administratif kalau misalnya dokumennya itu lengkap dan sudah diupload ya keluar gitu loh. Nah apakah, nah harusnya betul saya sepakat dengan Pak Harfad ya, harus bersinergi dengan pemerintah kota ya. Itu kan karena apa, pemerintah kota yang punya wilayah yang tahu betul. Nah bagaimana kalau seumpama izin dari pusat itu sudah keluar, nah maka sebenarnya pemerintah daerah dilibatkan, diverifikasi ke tempatnya. Loh ini kan dekat masjid, dekat tempat ibadah, dekat tempat pendidikan, maka ya nggak boleh keluar walaupun OSS-nya keluar gitu loh. Yeah. Nah ini kan perlu adanya ada kolaborasi ya, tidak ego sektoral. Kalau ego sektoral nanti tidak jalan juga. Pemerintah pusat ya, pemerintah pusat punya otoritas dengan undang-undang cipta karya. Nah terus di daerah punya perda, peraturan daerah misalnya. Nah saling ego, ya nggak jalan gitu. Yang rugi siapa? Ya semuanya, bukan pemerintah saja, ya masyarakatnya juga rugi gitu. Nah makanya berkolaborasi. Tadi Pak Harfad ke Jakarta untuk bisa mensinergikan aturan mainnya agar peredaran minuman beralkohol ini biar terkendali. Nah, agar terkendali. Nah, tadi saya sedikit menanggapi.
1: Iya. Pak Dika masih ada di sana? Oke, sayang sekali nih terputus ya koneksinya dengan Pak Dika, kawan. Baik, kita bacakan dulu kalau gitu. Ini tadi ada yang sudah gabung ya, Pak Yudi menyampaikan di jam 9 lebih 2 menit. Peraturan dibuat untuk bisa diterima semua lapisan masyarakat. Kalau bikin peraturan, jangan menimbulkan kegaduhan. Kenapa izin terbit tanpa pertimbangan? Itu yang ditambahkan Pak Yudi ya. Kemudian di sini juga ada Pak Faisal. Ini tadi sempat mengirimkan voice note, kita putarkan.
2: Lagi sedikit, hadir lagi. Saya gemes dengan ini centok ini ya. Come on lah Pak, gak usah ngomong norma. Hari ini tuh norma itu bullshit. Ya kalau memang mau ngomong norma, kasih contoh. Ya kasih contoh, mulai DPRD tingkat 2, DPRD tingkat 1, DPR, MPR, mulai dari wali kota, bupati, gubernur sampai presiden. Kasih contoh masalah norma. Kalau mereka tidak bisa mencontohkan norma dengan baik, jangan menuntut masyarakat dan rakyat untuk bernorma yang baik. Gitu aja Pak.
1: Baik, terima kasih banyak Pak Faisal sudah menambahkan ya. Ini tadi Pak Dika sayang sekali masih belum join kembali ya. Nanti kita coba hubungkan. Saya mau ke Pak Harfad. Pak Harfad, di tengah ramainya kasus ini Pak ya, apa kemudian yang jadi pesan dari DPRD kepada masyarakat agar penyampaian aspirasi tentunya juga harapannya tetap kondusif?
3: Ya. Iya.
4: Keputus ya.
3: Iya, mau ke Pak Dika dulu.
1: Ini Pak Dika sudah gabung kembali ya. Baik, mungkin saya ke Pak Harfat dulu ya. Pak Harfat, dengan pertanyaan terakhir tadi, bicara kasus yang sedang ramai ini, kemudian apa yang jadi pesan DPRD, Pak, kepada masyarakat supaya penyampaian aspirasi tentu juga harapannya tetap kondusif gitu, Pak?
3: Iya, yang pertama kami ingin menyampaikan, jika lo memang ada di lingkungan masyarakat itu peredaran minuman beralkohol yang tidak memiliki izin, silakan dilaporkan kepada aparat penegak hukum maupun ke pemerintah daerah. Dan ini saya barusan dapat WA informasi, langsung saya tanyakan kepada Satpol PP, bahwa Satpol PP sudah memberikan rekomendasi evaluasi terkait perizinan minol yang ada di Sawu Jajar. Sudah dikirimkan langsung, nanti akan kami tindak lanjuti. Yang kedua, dengan kondisi masyarakat hari ini, silakan masyarakat melakukan pengajuan perizinan usaha apapun, silakan. Yang penting tidak bersinggungan dengan norma. Kenapa? Kenapa kok kemudian kami bilang norma? Kami ini yang di Dewan ini juga manusia, punya anak juga, yang kemudian kita harus mendidik anak-anak kita ini menjadi orang-orang yang baik, kan seperti itu. Kota Malang ini juga banyak tempat pendidikan, kampus-kampus di Kota Malang ini sangat banyak. Ini juga kita perlu jaga agar civitas akademik ini berjalan dengan lancar. Jangan sampai kemudian harus diakui banyaknya mahasiswa di Kota Malang ini juga menambah PAD Kota Malang. Tapi juga kemudian kita harus memberikan pelayanan yang terbaik kepada mereka. Jangan sampai peredaran alkohol, peredaran narkoba ini berkembang pesat di Kota Malang.
1: Betul.
3: Kuncinya satu kalau saya. Kami ingin mensinergikan, kata Pak Dika tadi itu. Karena kalau nggak disinergikan dengan pusat, capek juga kita, Mbak, ya. Karena juga ada hal-hal yang harus kita kerjakan. Sehingga mau kami ini sistem berjalan, perizinan ini tidak terbit seenaknya. Itu aja. Sehingga nggak ada kata lain, selama itu melanggar peraturan daerah. Di perda jelas diatur dilarang dekat dengan masjid, dengan tempat ibadah, dengan dunia pendidikan, dengan dunia kesehatan. Selesai.
1: Oke.
3: Kalau itu masih dilanggar, ya sudah, kita izin, kita cabut. Mau izinnya itu sudah keluar, mau apa ya kita cabut, gitu loh. Nah, kami sedang ingin membangun sistem sinergi dengan pusat agar pusat tidak gampang mengeluarkan itu, sehingga tidak timbul konflik atau kegaduhan di masyarakat, kasihan masyarakatnya juga. Seperti itu aja kalau saya, sederhananya itu. Jadi kami tidak ada juga mau yang komplain ini orang yang pelaku usaha sesama jual minol, kami nggak peduli itu. Tapi selama itu melanggar norma etika, kesusilaan dan peraturan, ya selesai. Apa yang mau kita lindungi lagi? Nggak ada, ya sudah, silakan angkat kaki dari dunia investasi di Kota Malang atau pindah tempat, selesai itu saja.
1: Oke.
3: Mungkin itu dari saya.
1: Baik, Pak Harfat, terima kasih. Dan terakhir dari Pak Dika, setelah tadi juga sempat disampaikan ya di sini, begitu pentingnya, Pak, ya, kolaborasi untuk jalan tengah begitu ya untuk persoalan ini. Terakhir, Pak, mungkin dari Pak Dika, gimana seharusnya pemerintah bisa menjaga keseimbangan antara iklim investasi dan juga rasa aman dari masyarakat? Silakan, Pak Dika.
0: Baik, kalau saya sih ya, melihat bahwa investasi bisa membangun kota, tetapi kepercayaan masyarakatlah yang menjaga kota tetap hidup. Nah, jadi bukan hanya investasi saja, investasi paling dapat PAD, tetapi masyarakat yang tinggal ini, kepercayaan masyarakat yang ada di Kota Malang ini, itu yang menjadikan tetap hidupnya. Karena pembangunan yang baik itu bukan hanya soal izin yang terbit, tapi juga tentang ketentraman masyarakat yang tetap terjaga. Mungkin itu, Mbak.
1: Baik, Pak Dika. Kawan, polemik penolakan toko miras ya yang ada di Sawo Jajar tentu menjadi pengingat bahwa sebuah izin usaha ini bukan hanya soal administrasi, tapi juga menyangkut rasa aman, kenyamanan, dan juga penerimaan masyarakat di lingkungan sekitar. Nah, di sisi lain, pemerintah di sini juga dituntut mampu menjaga kepastian hukum dan tata kelola perizinan yang transparan. Jadi harapannya persoalan ini tentu juga bisa diselesaikan melalui komunikasi terbuka, evaluasi yang objektif, serta solusi yang tidak merugikan masyarakat maupun melanggar melanggar aturan yang berlaku. Terima kasih banyak Pak Harfa, terima kasih Pak Dika, terima kasih untuk waktunya. Sehat-sehat semuanya. Harapannya nanti bisa berjumpa kembali Pak ya. Terima kasih sudah bergabung bersama dengan kami hari ini, kawan-kawan City Guide. Yang mau menambahkan beberapa informasi lainnya, Anda juga masih bisa manfaatkan WhatsApp kami di 0811 360 911. Saya Wulan Indriani, selamat pagi.

0: Everyone, terima kasih untuk Anda yang sudah menyimak apa yang jadi pembahasan di IGN Talk pagi hari ini. Izin terbit, warga menjerit solusi penolakan toko miras sawo jajar. Tadi kita sudah dengarkan seperti apa penjelasan dari DPRD Kota Malang, pada dasarnya juga mendengarkan ya, dan juga merespon dengan baik apa yang jadi keluhan dari masyarakat sekitar, khususnya masyarakat sawo jajar Kota Malang. Termasuk kita juga ada beberapa insight yang dibagikan dari dosen Departemen Administrasi Publik via UB Andika Mutakin. Mungkin Anda tadi sempat ketinggalan, kemudian mau ikutan nimbrung membahas soal ini, boleh nanti Anda kabarkan kawan apa yang jadi pertanyaan Anda, atau mungkin beberapa yang jadi saran Anda gitu ya untuk kedepannya untuk pemerintah Kota Malang. Anda bisa gabung di 0811 3600 911. Pak Aris, terima kasih banyak. Ini tadi sempat mengirimkan informasi kondisi yang ada di sekitar Pasar Kebalen sepertinya ya. Kalau melihat dari foto yang diambil, itu ada banner yang terpasang ya untuk jam operasional pasar. Ini kondisi yang ditemui Pak Aris jam 8 lebih 6 menit tadi, kawan.
1: Pasar Kebalen masih macet.
0: Masih macet katanya.
1: Tidak ada petugas Satpol PP atau Dishub yang mengatur. Pedagangnya masih tetap di jalan.
0: Oke, ini tadi sebelumnya dari kawan-kawan Citygate sempat melihat ada beberapa petugas ya yang ada di lokasi. Dan semoga di jam 9 lebih 26 menit ini juga sudah selesai, sudah bubaran di sana sehingga lalu lintas sudah kembali normal. Kalau kata Pak Aris ya, tulisan di atas ini kayaknya nggak berfungsi deh. Kemudian Pak Aris mengirimkan banner pengumuman yang dimaksud kawan, yang seharusnya jam 6 ini sudah selesai untuk kegiatan jual beli di sana dan lalu lintasnya sudah kembali lancar. Tapi memang kenyataannya tidak seperti itu ya. Mungkin Anda tadi juga sempat terjebak antrian di sana, boleh nanti Anda kabarkan di WhatsApp Citygate di 0811 3600 911.
2: Jalan-Jalan Plus. Sudah siap? Kita akan menuju ke sebuah spot hidden gem di Malang bagian selatan. Namanya Sumber Jeruk, pemandian alami di Desa Adiluwih, Kecamatan Pagelaran. Kalau dengar namanya Sumber Jeruk, jangan bayangin kebun jeruk ya. Ini mata air alami yang jernih banget. Lokasinya bahkan cuma sekitar 300 meter dari sumber Maron yang sudah lebih dulu terkenal. Tapi beda suasana. Sumber Jeruk ini lebih tenang, adem, cocok buat Anda yang pengen healing tanpa keramaian. Begitu sampai, Anda akan menemukan dua kolam utama. Kolam sumber di bagian atas, kedalaman sekitar 1 meteran, aman buat anak-anak atau sekedar mau nyemplung santai. Nah, kalau Anda mau lebih bebas berenang, ada kolam tampung di bagian bawah dengan kedalaman sampai 3 meter. Airnya dingin, segar, khas mata air pegunungan, dan warnanya jernih kebiruan, bikin pengen langsung nyebur. Yang bikin Sumber Jeruk beda dan agak unik, ada kolam terapi ikan atau fish spa. Tinggal masukkan kaki, nanti ikan-ikan kecil ini akan membersihkan kulit mati. Fasilitasnya memang masih sederhana ya. Ada gazebo, warung, dan area parkir. Tapi justru itu yang bikin tempat ini terasa alami. Dari Kota Malang, Anda bisa menuju ke Jalan Maijen Sungkono. Ikuti jalan sampai menuju Jalan Raya Sukonolo. Setelah itu masuk Jalan Raya Bulupitu. Dan lanjutkan lagi perjalanan Anda menuju Jalan Sumber Maron Gondang Legi. Dan sampailah di Sumber Jeruk, Desa Adiluwih, Kecamatan Pagelaran, Kabupaten Malang. Jalan-Jalan Plus.

0: program Jaring Radio Pagi bersama K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, dan Suara Surabaya.
1: Saya Raffiana membawa kabar pertama dari K Radio Jember. Viral di media sosial, seorang anggota Komisi D DPRD Jember tertangkap kamera bermain game sambil merokok saat mengikuti rapat Senin kemarin. Dalam video yang beredar, anggota dewan tersebut terlihat memainkan game di telepon genggam di tengah jalannya rapat. Menanggapi hal itu, Ketua DPRD Jember Ahmad Halim menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat atas perilaku yang dinilai tidak mencerminkan etika lembaga. Menurut Halim, persoalan tersebut akan diproses melalui Badan Kehormatan DPRD untuk dilakukan kajian lebih lanjut. DPRD juga telah memberikan teguran karena yang bersangkutan dianggap melanggar kedisiplinan dan etika dalam ruang rapat. Selain diproses di DPRD, pelanggaran tersebut juga dilaporkan ke internal partai. Diketahui, anggota Komisi D yang tertangkap bermain game dan merokok saat rapat berasal dari fraksi Gerindra.
2: Kabar selanjutnya bersama saya Iqbal Zulkarnain dari City Guide FM Malang. Anggota DPRD Kota Malang, Dani Agung Prasetyo, meminta Pemkot Malang melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja Satpol PP Kota Malang karena dinilai tidak melakukan giat penegakan perda dengan tegas. Hal itu disampaikan Dani setelah ramainya sorotan publik terhadap lokasi usaha minuman beralkohol yang dekat dengan fasilitas pendidikan dan pemukiman warga. Menurut Dani, penanganan terhadap tempat hiburan malam belum menunjukkan ketegasan dan Satpol PP masih terkesan tebang pilih dalam melakukan penindakan. Contohnya saat menindak PKL liar yang jauh lebih masif dibandingkan menindak toko miras.
3: Dari GFM Madiun, saya Anita membawa kabar. Menjelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah, sebanyak 150 jagal di Kabupaten Madiun mengikuti pelatihan penyembelihan hewan kurban sesuai syariat Islam. Pelatihan ini digelar untuk meningkatkan kemampuan jagal sekaligus meminimalkan kesalahan saat proses penyembelihan hewan kurban. Imam Fauzi, Ketua DPW Juru Sembelih Halal Indonesia bilang, proses penyembelihan hewan kurban tidak boleh dilakukan sembarangan. Para peserta dibekali materi teknik penyembelihan, pengulitan, hingga manajemen pembagian daging kurban agar proses berjalan sesuai syariat, higienis, dan memenuhi standar kesehatan.
4: Saya Aprilia Abi dari Suara Surabaya membawa kabar. Kasus ratusan siswa diduga keracunan sesudah mengkonsumsi MBG di Surabaya mulai mendapatkan sorotan DPRD Kota Surabaya. Legislator menilai insiden ini menunjukkan lemahnya pengawasan dalam pelaksanaan program makanan untuk pelajar itu. Saifuddin Zuri, Ketua DPRD Surabaya bilang, program MBG tetap perlu dilanjutkan, tapi sistem kontrol dan standar keamanan makanan harus dievaluasi total. Pemeriksaan makanan tidak cukup hanya memastikan makanan tidak basi, tapi juga proses pengolahan, higienitas dapur, kandungan bahan makanan sampai distribusi juga harus dipastikan aman.
0: Demikian program Jaring Radio Pagi. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, TA Radio Solo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Pagi Anton.
2: Pagi Bella.
1: Kamu kenapa Ton? Muka lesu, kayak gak ada semangat hidup deh.
2: Jahat kamu Bel, aku lagi sakit tahu, malah diledekin.
1: Kamu flu ya?
2: Iya nih, hidung tersumbat, kepala pusing, ditambah demam lagi.
1: Walah, kalau gitu nih buruan minum sana flu, bantu meredakan gejala flu kamu.
2: Ya ampun Bel, gak nyangka kamu perhatian sama aku. Makasih ya, sana flu-nya.
1: Gak usah GR ya, ini bukan bentuk perhatian, tapi teamwork. Kalau kamu sakit, ntar semua kerjaan aku yang kerjain. Ih, kan males.
3: Sana Flu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
4: Beberapa hari kemudian.
5: Pagi Bella, cerah banget. Wih, ya hari ini.
1: Udah seger lagi nih.
5: Yoi dong, berkat Sana Flu dan tentunya berkat kamu dong Bel.
3: Sana Flu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
6: Wis sak jam udan gak mari-mari, malah tambah tawar sih.
7: Lah iyo, Pak. Loh entah, Pak. Kok banyune tambah mumpul ya?
6: Waduh iya iki. Sik, Bu, tak cek sik. Ya Allah, sopo iki ndelok kasur ndek drainase iki? Anggite kos-kosan ta iki?
7: Aku, Pak. Lah, yopo yo? Wis gak digawe kan?
6: Ya Allah, Bu. Yo gak ngono. Ngene iki lah, gak rakno saluran banyune mampet ta. Kaya gak nonggon liya ae. Samane ono-ono ae.
0: Kawan, jangan buang sampah dalam bentuk apapun sembarangan, apalagi di saluran air karena rawan mampet dan menimbulkan rawan banjir. Mari kita sama-sama menjaga lingkungan sekitar. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
8: Terkadang, ide-ide besar lahir dari obrolan santai. Dari meja kecil di sudut kafe, dari tawa ringan, atau dari cerita sederhana yang ternyata penuh inspirasi. Di Kafe Ide, suasana nongkrong seperti itu kami hadirkan. Ngobrol santai, asyik, bersama komunitas dan orang-orang berprestasi yang punya cerita menarik dan ide-ide inspiratif. Tentang perjalanan mereka,
9: pada saat itu mungkin gak banyak orang, paling sekitar 3 atau 5 orang lah.
8: Tantangan yang dihadapi.
10: Nah, itu pengalaman yang sangat bermakna sih, Kak, bagi saya. Karena semua, kebanyakan orang kan mayoritas di rumah ya. Nah, ini saya keluar.
8: Hingga gagasan-gagasan yang bisa membuka perspektif baru.
11: Ada keunikan tersendiri memotret di bawah air itu. Baik dari sisi tekniknya, kemudian hasil yang akan bisa kita peroleh itu unik lah.
8: Yuk, kita nongkrong bareng di program Cafe Ide setiap hari Jumat jam 7 malam.
12: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Terima kasih kawan-kawan Citygate yang sudah menyampaikan beberapa catatan di pagi hari ini. Tadi soal beberapa usulan ya, ini salah satunya usulan diberi rambut tanda panah penunjuk yang ada di penunjuk di median atau separator yang ada di Jalan Semeru depan Fore Cafe dan perpustakaan, karena kalau malam separator atau median ini tidak kelihatan karena lampu penerbangan penerangan minim gitu ya, lampu penerangan minim dan tertutup pohon, bisa juga diberi stiker reflektor. Kemudian beberapa hari lalu ada mobil plat luar kota naik ke separator depan perpustakaan waktu malam, kemungkinan separator ini tidak terlihat oleh driver. Ini tadi sudah diteruskan oleh Yolanda ke Kadisub Kota Malang Pak Wijaya Saleputra, juga mengucapkan terima kasih dan akan segera disurvei terlebih dahulu gitu ya, tadi di jam 8:14 sudah dapat respon. Nah kemudian untuk Anda kawan yang sekarang ini juga sedang memantau di beberapa titik lain, kabar dari Anda juga masih boleh Anda tambahkan melalui WhatsApp kami di 0811-3600-911. Baik, ini tadi dari BBKSDA Jatim sudah menanggapi kawan soal adanya monyet yang berkeliaran. Pagi hari tadi terpantau sekitar jam 7:30 pagi, posisi di wilayah RW 3 Jalan Seruling. Keadaannya tadi masih aman ya, masih terkondisikan, tidak sampai mengganggu warga. Kemudian dari anggota BKSDA Jatim Bu Feve di jam 9:32 mengabarkan kalau pagi hari ini sudah ada petugas BKSDA Jatim Resort Konservasi Wilayah 17 Malang yang survei ke lokasi gitu ya. Jadi mohon waktu untuk Anda mungkin sebagai warga setempat, saat ini masih dilakukan peninjauan ya di lokasi dari petugas, mungkin boleh ditambahkan update-nya seperti apa kondisi di sana. Tadi kabar yang disampaikan dari Pak Sodik ya. Anda yang sekarang juga masih melanjutkan aktivitas di area Malang, seperti apa pagi hari ini? Selain WhatsApp, Anda bisa manfaatkan juga sosial media kami di @cityguide911fm. Pak Ervin, selamat pagi. Terima kasih banyak, Pak. Ini tadi sempat mengirimkan video ya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan pendengar Radio City Guide. Terpantau yang akan masuk ke Kota Malang atau Kota Batu melalui tol, exit tol Singosari. Wow, luar biasa sekali ini. Antrinya panjang sekali. Bis-bis pariwisata yang akan exit tol Singosari dan mungkin ini akan menuju ke Kota Batu ya. Wow, luar biasa. Luar biasa ini. Wow, macetnya panjang sekali ini.
0: Long weekend,
1: macetnya
0: Pak.
1: Macetnya panjang sekali. Ini mungkin long weekend ya. Long weekend, luar biasa, Masya Allah. Wih, ini macetnya sampai sini.
0: Waduh, banyak banget ya. Bis-bis ini juga kelihatan,
1: macetnya
0: kawan.
1: Macetnya luar biasa ini, kawan-kawan.
0: Banyak banget, Pak Ervin. Ini mana nih ya, ekor kepadatannya ya? Kok belum
1: long
0: sampai ini?
1: Long yang super ini sampai di jembatan ini.
0: Waduh,
1: macetnya, Masya Allah. Nah, okay. Ini
0: terima kasih banyak, Pak Ervin.
1: Hati-hati rekan-rekan. Nah, ini sudah mulai landai ini, baru keluar dari exit tol langsung dari gerbang tol ya. Macet didominasi oleh bus pariwisata yang akan keluar exit di tol Singosari.
0: Okay.
1: Demikian informasi. Tetap jaga keselamatan dan tetap waspada rekan-rekan. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Terima kasih banyak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan, hati-hati ya, karena saat ini sudah mulai terpantau peningkatan arus lalu lintas sejak pagi tadi. Bahkan kita juga terus monitor dari rekan-rekan yang bertugas ya di lapangan dari grup kolaborasi pelayanan pengamanan. Ya, tadi ada dari Kanit Turjawali Satlantas Polres Malang, Ibtu Andi Agung. Posisi ini tadi memantau. Kalau titiknya ini tadi ada di sekitar utara ya, dilaporkan personil Turjawali Utara melaksanakan pengaturan atau penarikan lalu lintas dari arah

0: Kemudian untuk beberapa catatan lain, kawan-kawan Siti Guide, Anda nanti juga masih bisa sambung ya. Mungkin Anda mau mengirimkan voice note dan juga pesan chat di 0811-3600-911. Wisdom.
1: Ya bagi saya, hidup itu bernilai. Jadi kita sebagai yang memiliki hidup ini, ya memanfaatkan dalam arti semaksimal mungkin. Bukan hanya iman, tetapi juga dalam filsafat itu kan, ya hidup itu merupakan cara kita untuk mengungkapkan diri kita, kodrat kita sebagai manusia. Itulah mungkin kita yang junjung gitu. Jadi nilai kehidupan itu sebenarnya apa saja yang kita miliki, hadapi saat ini, profesi atau apa, itu sebenarnya nilai kehidupan kita. Entah apapun kita, sebagai apapun. Nah, kita sering sekali berpikir, wah, orang yang bernilai nilai hidupnya itu memiliki posisi tinggi, apa jabatan tinggi. Sebenarnya bukan itu sebenarnya. Nah, hidup kita ini bernilai. Apapun posisi kita, kita memaknai itu, disitulah kita bernilai. Entah sebagai petani atau apapun itu, entah pedagang, lain-lain. Oke, bukan bernilai itu, hidup bernilai itu bukan hanya misalnya jabatan tinggi atau apa. Nah, kalau gitu, begitu, berarti yang lain itu tidak bernilai lagi hidup. Logikanya kan gitu. Kita itu sering diuji itu sebenarnya lebih kepada ya cara kita hidup. Karena juga sering juga kan mungkin kita ikut-ikutan cara hidup. Nah, itu kan belum tentu sesuai dengan karakter kita, belum sesuai dengan profesi kita. Jadi gini, setiap gerakan itu, setiap fenomena itu pasti ada nilainya. Misalnya globalisasi, media sosial, pasti ada nilainya. Nah, sekarang kan kita sebagai orang yang berpikiran mestinya melihat mana nilai yang kita butuhkan dalam hidup. Kita jujur saja, tidak semua gerakan-gerakan itu ada nilai, pasti ada negatifnya, ya toh. Ya, sekarang kita misalnya begitu banyak dibantu oleh media sosial, media komunikasi, tapi tidak jarang kan orang jatuh karena media komunikasi. Banyak, tapi sebenarnya nilainya bagus. Jadi itu kan buah dari ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan kan untuk sebenarnya membantu manusia sebenarnya, kan? Membantu kita. Tapi kadang-kadang malah disalahgunakan, kan? Menjadi menyimpang dari ilmu itu. Jadi kita jangan berpikir bahwa perkembangan ini semacam suatu yang negatif. Tidak. Pesan saya adalah kebijaksanaan itu dijunjung. Bijaksana itu berarti hidup sesuai dengan rasio, hidup sesuai dengan iman, hidup sesuai dengan kemanusiaan. Saya Romo Profesor Dr. Edison Robertus Lamar Sentinambunan, Rektor Sekolah Tinggi Filsafat Teologi Widya Sasana Malang untuk City Guide 911 FM.

0: happens for your life. CityGate FM.
1: Mana? Katanya udah transfer 200 juta.
2: Ini buktinya, Pak. Sudah masuk. Saya mau ambil mobilnya sekarang.
3: Hati-hati. Ini modus penipuan yang sedang marak. Pelaku mengaku sudah mentransfer uang dalam jumlah besar, menunjukkan bukti transfer palsu, lalu memaksa korban menyerahkan mobil. Ingat, uang harus benar-benar masuk ke rekening, bukan hanya bukti transfer di layar.
1: Loh, tapi kok saldo saya belum bertambah sama sekali ya? Maaf Pak, mobil baru bisa saya serahkan kalau uangnya sudah masuk.
3: Jangan serahkan kendaraan, BPKB, atau kunci sebelum saldo terkonfirmasi. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.

Kawan, ingat gak sih rasanya kumpul bareng temen sambil dengerin lagu-lagu di kaset pita? Atau saat internet belum seramai sekarang dan radio jadi satu-satunya tempat buat dengerin lagu kesukaan kita? Nah, semua kenangan itu akan kita putar lagi. Perkenalkan Memorylax, program terbaru dari City Guide 911 FM yang bakal mengajak Anda kembali ke masa keemasan musik era 80 dan 90-an. Bersama Memorylax, kita hadirkan musik-musik legendaris dari musisi Indonesia dan mancanegara yang dijamin bikin Anda relax dan senyum-senyum sendiri. Jadi, siapkan kenangan Anda. Memorylax, setiap jam 10 sampai 12 malam, Senin sampai Kamis, hanya di City Guide 911 FM. City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: terima kasih banyak untuk beberapa informasi yang sudah dibagikan siang hari ini untuk kawan-kawan Citygate yang masih melanjutkan perjalanan ya. Hati-hati, sudah mulai ramai. Apalagi nanti Anda yang ada rencana mengarah ke sekitar Gate Singosari ini, banyak yang masuk ke Malang ya, khususnya mengarah ke Kota Batu, termasuk juga bus-bus sudah mulai terpantau. Kawan, buat Anda yang pengen beli properti tapi takut boncos apalagi sampai nggak produktif, tenang saja, pilihlah yang pasti-pasti saja. Nah, yang pasti di sini ada Paramaland mempersembahkan sebuah hunian eksklusif untuk investasi, Villa Parama Panderman Hill, hunian eksklusif yang ada di kaki Gunung Panderman, Kota Wisata Batu. Dengan villa 2 lantai, lengkap dengan private pool, rooftop, smart home system, Anda akan merasakan kemewahan yang tak terbatas. Sekaligus bisa menikmati udara sejuk, pemandangan Gunung Panderman dan Arjuna setiap hari, dekat dengan Jatim Park Group. Dan legalitas aman, Anda bisa miliki villa Parama Panderman Hill sekarang juga sebagai aset di kawasan produktif Kota Batu. Info lengkapnya, cek Instagram @ParamaPandermanHill. Hubungi 0822-3331-4447. Paramaland, mitra investasi properti terpercaya. Terima kasih banyak, ini tadi Bu Endah mengirimkan voice note, kita dengarkan bersama.
1: Selamat pagi kakak, selamat pagi pemirsa Citygate. Kayaknya memang untuk jalan Channel Saksi itu harus benar-benar ditertibkan, tidak usah pakai jam-jam. Bukankah jam-jam itu sudah diberlakukan waktu wali kota yang lama juga sudah, dan ternyata pedagangnya ya seperti itu. Makanya itu nggak usah, itu dikasih hati lagi. Itu yang perkara jalan Channel Saksi. Terus yang perkara Minol, terus terang memang apa yang dikatakan Pak Dhani itu benar, lucu gitu loh. Tapi lebih lucu lagi kalau memang itu ada di dekat masjid begitu. Jadi ya namanya apa ya, ada kolam tampung di bagian bawah kayak Minol itu memang sulit diberantas. Tapi kalau pendapat saya, mending itu ditutup atau dibubarkan, karena walaupun dia dapat izin dari pusat, kan yang punya wilayah kan Malang, jadi Malang bisa menindaklanjuti, bisa menindak tegas gitu. Saya rasa seperti itu, tidak usah menunggu dari pusat gitu. Jadi kalau kita cuma menembusi ke pusat, Pak, ini lokasinya 700 meter dari masjid, gitu aja. Pasti kalau pusat sampai keberatan atau sampai tidak mau mencabut, ya tinggal melaporkan ke yang lebih pusat lagi atau ke presiden, begitu. Atau sekalian diviralkan sekalian, jadi biar se-Indonesia atau sedunia tahu, gitu. Itu kalau pendapat saya. Soalnya terus terang ya itu tadi, orang-orang itu mending itu tidak usah apa ya, di itu secara terbuka tidak usah gitu loh. Karena semakin terbuka semakin banyak yang beli. Apalagi anak-anak muda itu yang belum waktunya untuk seperti itu, akhirnya rusak generasinya. Terus perkara yang ilegal-ilegal itu, ya memang barang seperti itu memang harusnya ilegal gitu loh, nggak usah jual secara resmi gitu, nggak usah gitu loh. Kalaupun mau mau mengontrol, ya kayak Surabaya dikasih barcode itu, tapi tokonya jangan toko resmi gitu loh. Soalnya kalau toko resmi, waduh, semakin banyak itu nanti generasinya semakin rusak. Begitu saran saya kakak, terima kasih.
0: Baik, terima kasih banyak Bu Endah sudah menyampaikan poin-poin sarannya ya untuk kedepannya. Kemudian untuk Anda kawan yang sekarang masih melanjutkan perjalanan, Anda juga masih mau menanggapi gitu, boleh nanti Anda teruskan di WhatsApp kami. Ini tadi ada Pak Roshid. Pak Roshid mengirimkan informasi jam 9:38. Ini kayaknya soal kepadatan ya.
2: Indonesia nang batu kabe full roti tawar, full roti tawar, roti tawar oleh Karang Lu sampai kita Karang Loso.
0: Tuh panjang banget ya. Bus-bus yang terpantau mendominasi di pagi menjelang siang hari ini. Terima kasih banyak Pak Roshid sudah berkabar. Untuk Anda kawan-kawan Citygate yang masih mobile, dari rekan-rekan Satlantas Polres Semarang ini juga masih bertugas dari Kanit Turjawali, ada Ibtu Andi Agung ya, sedang membantu pengamanan menuju ke Batu. Saat ini kondisi masih relatif lancar. Anda yang sekarang posisi lagi di sekitar kota Batu, khususnya di beberapa titik destinasi wisata, seperti apa update-nya di sana? Apakah Anda juga menemukan antrian yang perlu diantisipasi? Boleh Anda kabarkan.

0: 911 Hot News.
1: Sedikit 911 FM Guidance for Your Life. Halo kawan, saya Yola Octavia di 911 Hot News jam 10 siang. Kawan Oknum Pungli di alun-alun Kota Batu catut nama kepala daerah untuk intimidasi PKL. Penyelidikan dugaan pungutan liar di Pasar Laron mengungkapkan fakta mengejutkan tentang cara oknum pelaku yang menekan para pedagang. Selain beban materi, para pedagang atau PKL ternyata selama ini berada di bawah bayang-bayang intimidasi dan aksi name dropping atau mencatut nama pejabat tinggi di lingkungan Pemkot itu. Kata kuasa hukum pedagang, Suwito, oknum terduga pelaku selalu sesumbar memiliki kedekatan dengan pimpinan daerah setiap kali pedagang mencoba mempertanyakan dasar hukum pungutan itu. Kawan, cuaca Jatim diprediksi bakal cerah berawan. Berdasarkan perakiraan BMKG, cuaca Jatim hari ini didominasi kondisi berawan hingga cerah di sebagian besar wilayah. Suhu udara berkisar antara 21 sampai 35 derajat Celcius dengan kelembaban tinggi mencapai 99% di beberapa daerah pegunungan. BMKG juga memprediksi adanya potensi perubahan cuaca mendadak dari cerah menjadi hujan ringan pada sore hari di daerah timur Jatim. Kawan, MK tolak gugatan UU IKN dan tegaskan Jakarta masih jadi ibu kota negara. MK menegaskan Jakarta masih berstatus sebagai ibu kota negara sebelum terbit keputusan Presiden tentang pemindahan resmi ke ibu kota Nusantara atau IKN. Hakim Konstitusi Guntur Hamzah menyampaikan, perpindahan ibu kota belum berlaku secara penuh meski UU IKN telah disahkan. Sebab proses pemindahan tetap harus menunggu keputusan Presiden sebagai dasar hukum resmi perpindahan pemerintahan dari Jakarta ke Nusantara. MK juga menilai, tidak terjadi kekosongan status ibu kota negara seperti yang dikhawatirkan pemohon gugatan. Dengan demikian, seluruh aktivitas pemerintah pusat masih berada dan berjalan di Jakarta. Demikian 911 Hot News jam 10 siang, saya Yola Octavia, selamat siang.
0: One Hot News.

0: Sirikat 911 FM, Guidance for Your Life. Kembali kawan, saya Yola Octavia menemani perjalanan Anda. Beberapa update tadi yang disampaikan oleh kawan-kawan pendengar, ini masih menanggapi soal topik bahasan di Ijen Talk kawan ya, yaitu izin terbit warga menjerit solusi penolakan toko miras Sao Jajar. Dari DPRD menekankan dan memberikan rekomendasi sekaligus mendorong lebih tepatnya ya, agar Pemkot Malang segera mengambil keputusan dengan menutup toko miras tersebut. Karena kalau memang secara legalitas hukum itu sah-sah saja karena sudah mendapatkan izin dari pemerintah pusat, namun secara aturan norma yang ada di lapangan itu tidak bisa disahkan seperti itu, karena jarak tadi yang dekat dengan rumah ibadah, kemudian lembaga pendidikan, termasuk layanan kesehatan juga. Meskipun memang tidak minum di tempat atau take away. Kalau yang minum di tempat itu minimal jaraknya 500 meter ya, dari rumah ibadah, dari layanan kesehatan, maupun juga dari lembaga pendidikan. Tapi kalau yang tadi sempat di-highlight itu, karena tidak ada aturan yang mengatur soal jarak ketika toko miras itu tidak minum di tempat atau bisa take away. Nah, ini yang membuat agak rancu. Jadi seakan-akan bisa bertempat di mana saja. Padahal ada aturan lain yang harus diperhatikan, yaitu tadi asas norma. Nah, dari DPRD sekarang ada di Jakarta, kawan. Ini bertemu dengan Kementerian Investasi ya, karena dia juga yang membawahi pengeluaran izin untuk minuman keras ini tadi yang diperjualbelikan untuk pengawasan dan juga tadi perizinannya. Saya sampaikan kembali, untuk perizinan itu kan melalui lamannya SOS itu ya, Online Single Submission, dan itu langsung di bawah Kementerian Investasi, Badan Koordinasi Penanaman Modal atau BKPM. Nah, ini DPRD sendiri sampai ke sana untuk merekomendasikan agar adanya tambahan-tambahan dalam proses pengeluaran perizinan itu kawan. Ini salah satunya tadi mempertimbangkan keputusan dari pemerintah daerah plus juga bagaimana keputusan di masyarakat. Karena kalau semuanya dari pusat kan tidak tahu ya bagaimana kondisi di lapangan, bagaimana respon masyarakat. Nah, itu yang diupayakan oleh DPRD Kota Malang untuk koordinasi dengan pemerintah pusat. Saya rasa ini langkah yang cukup baik ya, dari DPRD pun juga menindaklanjuti aduan masyarakat, dan yang diupayakan ini kalau bisa sampai adanya penutupan, katanya seperti itu. Itu dari hasil Ijen Talk kita tadi kawan, semoga kedepannya ini bisa membuahkan hasil yang baik lah ya. Untuk update lainnya, ini kita juga melihat semakin siang semakin ramai karena besok menuju long weekend. Jadi yang di exit Singosari harus bersabar nih, karena beberapa laporan yang masuk di kita termasuk dari rekan-rekan Polres Malang itu juga standby di sana kawan, melakukan pengaturan. Bahkan yang karena exit Singosari ini kan lagi rame ya, Karanglo arah ke Batu tuh lagi didominasi oleh bus pariwisata, sehingga rekan-rekan Polres Batu juga terus monitor dari grup gitu untuk laporan dari rekan-rekan Polres Malang. Kalau Polres Malang bilang ada peningkatan volume signifikan mengarah ke Batu, yang Polres Batu sudah siaga menyambut untuk mengatur, melakukan penarikan, bahkan kalau perlu ada rekayasa lalin kalau memang terjadi kepadatan begitu kawan ya. Ini saya lihat dari Kanit Turjawali Polres Batu Ibda Gema, monitor apa yang disampaikan oleh Kanit Turjawali Satlantas Polres Malang Ibtu Andi Agung, perkembangan kendaraan-kendaraan yang mobile dari arah Singosari menuju ke Kota Batu. Tadi sekitar jam 8, jam 9 memang sudah didominasi untuk ini ya kawan ya, kendaraan-kendaraan besar, maksudnya bus pariwisata begitu di area tol. Kurang lebih seperti itu. Tadi update terakhir itu disampaikan oleh rekan-rekan dari kolaborasi pelayanan pengamanan Malang Raya. Ini ada dari pihak tol, kemudian ada juga dari pihak kepolisian. Ini saya mau tampilkan beberapa dokumentasinya.
1: Untuk ekor antrian, alhamdulillah bergerak terus pelan-pelan. Terima kasih Pak Andi, selalu digas terus ini hijaunya, alhamdulillah.
0: Oke, ini Ibtu Andi ya. Kemudian
1: dilaporkan untuk akses exit mengarah Karanglo, TL Karanglo, kondusif, berangsur-angsur. Untuk antrian sudah mendekati kantor JPM, demikian.
0: Ya, itu kawan pantauan sementara dari pihak tol. Untuk Anda yang lagi di perjalanan juga masih boleh kembali menambahkan update di beberapa titik lain. Tentunya kami nantikan di 0811 3600 911. Traffic Report didukung oleh Villa Parama Panderman Hill by Paramalet. Villa lantai 2 dengan view Gunung Arjuna dapatkan diskon menarik setiap pengambilan unitnya hanya di Parama Panderman Hill. Hubungi 0822-3331-4447. Paramalen, mitra investasi properti terpercaya.

0: guidance for your life. City Guide FM.
1: Baik, saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap? Go!
2: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
3: Aduh.
2: Kamu kenapa?
3: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
2: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan Mie. Ayo, minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
4: Poldan Mie membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
3: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini aku siap jadi juara.
2: Ayo semangat. Poldan Mie, pol.
4: Poldan Mie, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
5: Kalau pagi-pagi gini, emang menyenangkan banget ya bisa jogging di sepanjang jalan Ijen.
6: Iya sih, tapi kamu sadar nggak? Meskipun sudah ada trekking buat jalan nih ya, masih ada loh orang yang injek-injek rumput median taman. Aduh, sayang banget. Kalau terus-terusan kan bisa rusak.
5: Iya lagi. Mana tadi ada nyebrang lewat taman median jalan. Jadi tanamannya keinjek-injek. Duh, padahal suasananya seasri ini loh.
7: Yuk, kita jaga fasilitas umum dan area publik yang ada, supaya semua orang bisa memanfaatkannya dengan nyaman dan aman. Informasi ini dipersembahkan City Guide 911 FM.
4: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: Sirikitain 101 FM Guidance for Your Life. Kawan, saya kembali lagi memonitor beberapa laporan ya yang masuk di Sitiger FM. Salah satunya ada Pak Anton. Nih Pak Anton update melalui video, saya tampilkan ya di Viso Radio kami.
1: Selamat pagi Kak Yola.
0: Selamat pagi.
1: Izin melaporkan kondisi lalin area UNB dan sekitarnya terpantau lancar. Cuaca panas ini ya, panas mulai terasa menyengat panasnya. Demikian pantauan lalin pada hari ini. Terima kasih dan tetap semangat.
0: Terima kasih, semangat juga Pak ya. Di sekitaran Wundit kawan, lalinnya lancar, cuaca juga relatif cerah. Untuk City Report di siang hari ini didukung oleh Universitas Islam Raden Rahmat Unira Malang, kampus untuk semua, biaya ramah. Info lengkap kunjungi Instagramnya kawan di @unira_malang. Bergeser ke laporan yang masuk juga, ini tadi ada yang bergabung masih soal ini ya, pembahasan di topik Ijen Talk. Pak Rino, kata Pak Rino soal miras katanya. Toko yang jual miras adalah kabar gembira bagi yang berbuat kejahatan katanya. Oke, program perusakan moral dengan cara miras, narkoba, judol, LGBT, free sex, dan lain-lain. Ini kalau kata Pak Rino. Nah ini tadi kita menyinggung sedikit soal perizinan-perizinan yang diberikan begitu ya. Kalau dari akademisi sendiri menilai izin yang diberikan melalui OSS itu, kanal OSS itu masih hanya mementingkan perspektif administrasi. Tapi kalau secara sosial, norma-norma yang berlaku di masyarakat, itu kan tidak tercantum di sana. Bahkan ada step melewati persetujuan dari masyarakat setempat. Nah itu yang kayaknya masih harus dikomunikasikan kembali. Dari DPRD sudah ke Jakarta saat ini untuk komunikasi dengan pihak terkait agar perizinan-perizinan yang dikeluarkan dari OSS ini melibatkan pemerintah daerah. Karena kalau semua izinnya dari pemerintah pusat, begitu ya, nantinya untuk pengawasan, kemudian penindakan, itu masih harus menunggu ini dulu, dari pusat dulu. Sehingga ketika masyarakat memberikan aduan, kemudian masyarakat juga mengeluhkan, begitu ya, dengan keberadaan toko-toko yang menjual miras ini, pemerintah pusat tidak bisa langsung menggeser begitu, karena kalau secara birokrasi gitu ya, itu harus mengikuti regulasi yang ada, sehingga step by step ini cukup lama, dari kota ke provinsi, nanti ke pusat, begitu terus seperti itu ya, sehingga penanganannya tidak bisa cepat. Jadi itu yang diharapkan adanya kesinambungan untuk penanganan, jadi tidak hanya dipusatkan di satu titik gitu ya, tapi kalau bisa nanti ada pemerataan antara pusat, kemudian provinsi, dan juga daerah. Begitu, kawan. Untuk update lainnya, saya geser kembali. Tadi ada Kabit Lalin di Sub Kabupaten Malang, Pak Willy. Ini ada pengumuman katanya diberitahukan kepada seluruh pengguna jalan sehubungan dengan adanya proses perbaikan rute Gondang Legi Bantur. Mohon untuk tetap menghindari jalur tersebut agar perjalanan Anda lebih lancar. Sebagai alternatif menuju jalur lintas selatan atau JLS, silahkan menggunakan rute Kepanjen Pagak Donomulyo, Sumber Pucung Kalipare Donomulyo, dan Turen Sumber Manjing Wetan. Gitu, itu yang disampaikan kawan, karena sekarang sedang ada proses perbaikan untuk rute jalur Gondang Legi Bantur. Walaupun kemarin ada yang sudah nyoba lewat di sana, katanya mostly sudah bagus jalannya, tapi ada beberapa titik yang mengarah ke ini ya, yang sudah di daerah Banturnya itu yang masih butuh untuk perhatian lebih begitu. Jadi mungkin saat ini dihindari dulu. Gitu, sementara untuk beberapa update, kawan-kawan juga masih boleh kembali menambahkan update di titik lain. Bisa langsung call in tentunya ya di 0811-3600-911.
2: Infotalk, informasi seputar jalan tol.
3: Kawan, Anda yang bersiap mengarah ke ruas tol, kondisi siang hari ini sudah mulai ramai ketika Anda mengakses di Gate Singosari, khususnya yang masuk ke Malang. Kemudian untuk Anda yang masuk area tol, mau mengarah ke Surabaya, sejauh ini jauh terkondisikan di sana. Kemudian di sekitar Sidoarjo juga sudah mulai ramai, tapi masih terpantau lancar, termasuk untuk Anda yang berencana mengarah ke sekitar Waru saat nanti di menjelang Gate Waru dan di selepasnya seperti Krian, Mojokerto, Kertosono, juga masih terpantau lancar. Harap bersabar khususnya Anda yang mau masuk ke Gate Singosari karena antrian masih cukup panjang ya. Untuk Anda yang punya informasi di beberapa titik lain ataupun di sekitar rest area, boleh nanti Anda tambahkan di 0811 3600 911.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Tiap hari nih ya, harus banget bersihin mobil dari daun-daun. Apalagi kalau semalaman habis hujan angin, ya Allah, ribet banget bersihinnya.
2: Iya, jadinya mobil ada corak hijaunya gitu. Bentar, tapi kok kayak estetik ya kalau dilihat-lihat?
1: Estetik, ini mah namanya kotor. Paling benar ditebang aja deh.
2: Tenang, sabar, jangan mendahulukan emosi sesaatnya. Emang boleh sembarangan nebang pohon?
1: Ya, emang kenapa kalau langsung ditebang? Pohonnya aja gak protes.
2: Iya, tapi nanti kamu yang bakal protes kalau mulai ada banjir sama longsor. Pohon itu kan tugasnya bukan cuma sebagai hiasan aja, tapi untuk nyerap air, nahan tanah, dan bikin udara jadi adem. Lagian pohon masih sehat bugar gini kok mau dipotong. Sayang banget lah. Ini kalau pohon bisa dipindah tuh ya, mending taruh depan rumahku aja biar adem.
1: Iya juga ya. Biasanya kalau cari angin juga di bawah pohon ini.
2: Nah kan, mending mobilnya ditutup atau digeser aja. Halaman rumah seluas ini kok bingung.
3: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM. Setiap hari kita melihat dan merasakan langsung dinamika Malang Raya. Ada yang berjalan baik, tapi ada juga yang perlu diperbaiki. City Report hadir, membuka ruang bagi warga untuk saling berbagi informasi, termasuk juga menyampaikan laporan terkait kepentingan publik.
4: Ya, terkait yang menangani proyek galian itu kok langsung dibersihkan.
5: Traffic light yang di depan Hotel Savana, nyalanya cuma kuning aja.
3: Tidak berhenti di udara, laporan dan aspirasi yang masuk, kami bantu teruskan ke pihak terkait sebagai bentuk kepedulian bersama terhadap kota yang kita cintai.
6: Bila mana berkembang, maka kita alihkan yang di Jalan Kelut, mampu nanti kita alihkan ke utara.
7: Untuk saat ini, simpang Savana sudah normal kembali.
3: Perubahan bisa dimulai dari satu informasi dan kepedulian warga sebagai kekuatan utama sebuah kota. City Report, hanya di City Guide FM. Guidance for your life. City Guide FM.

0: City Guides Life Hacks.
1: Musim hujan datang, kondisi jalan ikut berubah. Lebih licin, lebih basah, dan lebih menantang. Karena itu, kondisi mobil juga harus lebih diperhatikan. Bukan hanya mesin, tetapi juga beberapa komponen penting. Yang pertama, wiper and washer. Wiper jadi garda terdepan saat hujan. Karena kalau karet sudah getas, maka pandangan bisa terganggu. Pastikan wiper masih elastis, dan cairan washer selalu terisi. Agar kaca tetap bersih dan jelas saat berkendara. Yang kedua, sistem pengereman. Di jalan basah, jarak pengereman jadi lebih panjang. Kalau kampas rem sudah tipis atau minyak rem bermasalah, risiko kecelakaan bisa meningkat. Jadi pastikan rem dalam kondisi optimal sebelum berkendara. Selanjutnya yang harus Anda pastikan aman adalah kondisi ban. Ban adalah satu-satunya yang bersentuhan langsung dengan jalan. Kalau alur ban sudah tipis, risiko hydroplaning atau kehilangan kendali akan lebih besar. Pastikan tapak ban masih tebal dan tekanan angin sesuai standar. Keempat, lampu dan sistem kelistrikan. Saat hujan, jarak pandang juga menurun. Lampu yang redup atau mati bisa membahayakan karena Anda tidak terlihat oleh pengendara lain. Selain itu, kelembaban juga bisa memicu gangguan kelistrikan. Jadi pastikan semua komponen dalam kondisi baik. Selanjutnya, pastikan juga defogger dan AC itu aman. Kaca mobil yang berembun bisa sangat mengganggu penglihatan. Disinilah peran AC dan defogger untuk menjaga kaca tetap jernih saat hujan. Selanjutnya, kaki-kaki dan suspensi. Jalan berlubang yang tertutup genangan bisa membuat komponen kaki-kaki bekerja lebih keras. Jika shock breaker lemah, mobil bisa tidak stabil dan mengurangi kenyamanan berkendara. Yang terakhir, perlindungan dari karat. Air hujan membawa kotoran dan zat kimia yang bisa mempercepat karat pada bagian bawah mobil. Membersihkan bagian kolong dan menjaga kondisi bodi bisa membantu mencegah kerusakan jangka panjang. Jadi mulai sekarang, jangan hanya fokus ke satu bagian mobil, karena di musim hujan, semua komponen bekerja lebih keras. Dan mobil yang siap akan membuat perjalanan tetap aman di kondisi apapun.

0: Sirigetain Wanwar FM, guidance for your life. Kawan, saya langsung akomodir beberapa laporan yang masuk di WhatsApp. Ada Bu Keisha di jam 10 lewat 22 menit. Ada kecelakaan katanya di Sengkaling. Saya mau tampilkan dulu di Visual Radio. Ada kiriman videonya? Iya, ini kalau dari kiriman video. Oh, sebentar. Ini saya tampilkan. Lakanya antara R2 ini ya. Sebentar, saya mau coba cek lagi. Gak begitu kelihatan ya. Oh, belum sampai. Iya, ini ada korban yang tergeletak begitu kawan. Tapi kurang tahu nih, lakanya antara apa? R2 dengan R2, kemungkinan seperti itu ya. Baiklah. Bu Keisha melintas tapi masih belum ada penanganan. Saat ini gimana kawan-kawan, ada yang melintas di area Sengkaling juga kah? Mungkin nanti boleh menambahkan ya. Saya geser dulu ke line telepon. Ada Pak Sultan Hadi yang terhubung. Sebentar. Halo Pak Sultan Hadi, selamat siang.
1: Selamat siang.
0: Iya, di mana Pak?
1: Kebetulan ini di Raya Mulia Agung Sengkaling.
0: Oh iya.
1: Sengkaling. Ya, ini kebetulan ada laka sepeda motor Kawasaki Ninja sama Honda Supra.
0: Oh, oke.
1: Okay. Korbannya tergeletak di lokasi dan sekarang ada ambulan sudah datang.
0: Oh, sudah ada ambulan. Oh ya. Ini Pak Sultan berhenti di sana, Pak ya?
1: Ya, baik. Ya, saya di sini.
0: Iya, oke. Okay. Baik, Pak Sultan. Untuk korban dua-duanya Pak atau satu atau gimana?
1: Yang satunya sudah dibawa ke ambulan.
0: Oh, oke. Okay.
1: Satunya masih kakinya patah.
0: Oh, oke. Okay. Pantauan trafik di sana gimana, baik, Pak?
1: Untuk trafiknya masih lancar ya.
0: Oh, oke.
1: Okay. Kebetulan. Jalannya patut karena ada laka ini.
0: Oke, okay, baik. Terima kasih, Pak Sultan. Posisi di dekat Taman Rekreasi Sengkaling ya.
1: Saya kirimkan.
0: Oh, iya, iya. Baik. Terima kasih banyak, Pak Sultan.
1: Baik,
0: selamat
1: kasih.
0: Siang. Iya, posisi di dekat Taman Rekreasi Sengkaling itu. Tadi Bu Keisha juga mengirimkan dokumentasi, kan di situ ada pedestrian ya. Jadi korbannya itu masih tergeletak di area pedestrian itu kawan. Tapi tadi kalau kita angkat telepon dari Pak Sultan sih sudah ada ambulan ya. Sirine ambulannya sudah terdengar dan sudah ada penanganan. Kalau untuk traffic sedikitlah perlambatan di sana. Dari pertigaan Dau itu dekatnya Polsek. Itu sampai lewat di ini, pertigaan Taman Sengkaling atau setelahnya Sekul itu, nah itu sudah normal. Itu sementara untuk pantauan di sana. Pantauan di titik lainnya, tadi ada Pak Aris. Info, mohon info katanya tadi lewat Among Tani Batu, kok sedikit terganggu lalinnya dikarenakan ada pembongkaran pos polisi di perempatan situ. Ada alat berat juga, mohon info. Coba nanti tak tanyakan dulu. Ini tadi pagi itu jam berapa Pak Aris? Apakah mungkin sekarang sudah normal kawan yang di dekatnya Among Tani ya, Kota Batu, itu bagaimana? Mungkin nanti kawan-kawan juga boleh report pantauan di lokasi seperti apa. Itu sementara, beberapa update lainnya nanti saya akan geser kembali di segmen berikutnya. Untuk traffic report kawan dipersembahkan oleh Rumah Sakit Universitas Brawijaya, rumah sakit unggulan berlokasi di Landmark Kota Malang, Jalan Soekarno-Hatta. RSUB melayani rawat jalan, rawat inap, IGD 24 jam, dan banyak layanan kesehatan lainnya. More info klik rumahsakit.ub.ac.id atau di langsung chat ya di 0811 36 999 62. Pilih sehat, pilih RSUB.

0: happens for your life. CityGate FM.
1: Siang-siang gini paling enak minum es campur sih. Nah, itu dia yang dicari. Pak, es campur satu ya. Banyakin esnya, dibungkus aja biar cepet.
2: Hah? Apa mas? Beli esnya aja, dibungkus. Serius?
1: Es campur satu, Pak. Banyakin esnya, dibungkus.
3: Kudu nosek nalah sam, gak delok ta, tri dowo mek ngenteni wong siji tuku es campur, gak menisana tuku klambi mele-mele, kari market dilu ta lo kok angel aturane.
1: Waduh, iya, maaf ini, saya minggir dulu ya.
3: Yo ngono, sing tertib sam.
4: Sebentar menurut satu orang bisa jadi lama bagi banyak orang. Berhenti sembarangan sampai mengganggu arus lalu lintas akan merugikan orang lain. Ingat, semua orang punya hak yang sama di jalan. Yuk tertib lalu lintas dan lebih peka terhadap sekitar. Pesan ini dipersembahkan City Guide 911 FM.
5: Pernah penasaran kenapa kucing tiba-tiba hilang nafsu makan? Atau kenapa anjing bisa menggonggong terus tanpa sebab? Di balik tingkah lucu hewan, sebenarnya ada banyak hal yang perlu kita pahami. Karena merawat hewan bukan cuma soal memberi makan, tapi juga soal memahami kesehatan, perilaku, dan kesejahteraan mereka. Di Kawan Animalia, kita akan ngobrol santai tentang dunia satwa bersama para dokter hewan yang siap berbagi pengetahuan. Mulai dari perawatan hewan peliharaan di rumah, tips mengenali tanda-tanda hewan yang sedang sakit, sampai cerita menarik tentang satwa liar dan pentingnya menjaga kelestarian mereka.
6: Jangan sampai Anda memiliki alergi pada hewan, itu hati-hati sekali.
7: Jangan kalau anjing, ada yang tidak menunjukkan langsung responnya.
5: Punya pertanyaan tentang hewan kesayangan Anda atau ingin sharing pengalaman merawat satwa, gabung saja di Kawan Animalia. Setiap Sabtu jam 7 malam di City Guide 911 FM.
8: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: Masih di City Report kawan, beberapa update kembali dibagikan dari kawan-kawan pendengar. Tadi itu ada update dari Kanit Turjawali, Satlantas Polres Malang, Ibtu Andi Agung. Ini masih terkait pantauan di exit Karanglo ya. Saya coba mau tampilkan dulu untuk kiriman videonya dari Ibtu Andi. Ini dia kawan.
1: Selamat pagi, update Simpang 4 Karanglo pukul 10.20. Saat ini untuk arus lalin, antrian bus-bus arah ke Batu alhamdulillah sudah mengalir lancar. Nihil hambatan, nihil ekor, nihil antrian.
0: Oke.
1: Untuk Simpang 4 Karanglo yang dari arah timur. Demikian dilaporkan dan diinformasikan.
0: Iya.
1: Tetap hati-hati. Selamat siang.
0: Selamat siang, terima kasih banyak Pak Andi untuk reportnya. Kalau tadi sempat kita kabarkan ada perlambatan ya di exit tol, sekarang sudah relatif ini kawan masih untuk pergerakannya sendiri. Beberapa update lainnya nanti kita akan akomodir kembali. Dan untuk traffic report didukung oleh UM Universitas Negeri Malang. More info kunjungi um.ac.id. UM, excellent in learning, innovation.

Jalan-Jalan Plus. Jalan-jalan yuk ke kawasan pemandian alami yang cukup unik disinggahi, Sumber Polaman. Lokasinya ada di Jalan Indrokilo, Desa Kalirejo, Lawang, Kabupaten Malang. Tempat ini berada di area perbukitan, jadi sejak pertama datang, Anda sudah langsung merasakan suasana yang sejuk dan tenang. Begitu masuk ke kawasan pemandian ini, yang terasa pertama airnya yang sangat jernih. Di sekeliling kolam juga masih banyak pepohonan besar yang membuat suasana terasa alami dan teduh.

tidak hanya menarik karena alamnya, tempat ini juga menyimpan cerita sejarah yang cukup penting di tanah Jawa. Dalam catatan kuno seperti Pararaton, lokasi Polaman disebut sebagai tempat penahanan Jaya Katuang, Raja Kediri yang pernah menggulingkan Kerajaan Singasari pada akhir abad ke-13. Nah, setelah kekuasaannya runtuh akibat serangan Raden Wijaya yang bersekutu dengan pasukan Mongol, Jaya Katuang dikabarkan diasingkan di tempat yang memiliki telaga kecil bernama Polaman ini. Hal menarik lainnya, di kolam permandian ini Anda akan melihat banyak ikan kecil yang berenang bebas. Anda bisa datang kapan saja untuk menikmati air yang segar, suasana alam yang tenang, sekaligus menyusuri jejak sejarah masa lalu.

masuk Jalan Indro Kilo. Jadi, kalau Anda ingin mencari tempat yang bukan hanya menyegarkan, tapi juga punya cerita panjang tentang perjalanan kerajaan di Tanah Jawa, Sumber Polaman bisa menjadi salah satu destinasi yang layak dikunjungi. Jalan-Jalan Plus.

0: Kontrak parkir per titik akan dilakukan secara transparan dan akuntabel. Jadi penentunya bukan hanya sepihak dari pemerintah Kota Batu, tapi akan melalui sejumlah tahapan kajian, salah satunya melibatkan akademisi. Kata Kabid Perparkiran di Subkota Batu Hilman, ada 3 instrumen utama yang akan digunakan untuk menentukan nilai potensi setiap titik parkir, supaya nilai kontraknya nanti bersifat adil untuk jukir maupun pemerintah daerah. Kawan, ribuan Kopdes Merah Putih di Jawa Tengah dan Jatim mulai beroperasi. Pemerintah telah meluncurkan operasional Koperasi Desa atau Kelurahan Merah Putih secara bertahap. Tahapan awal mencakup 1.061 koperasi di Jateng dan Jatim. Menteri Koperasi Ferry Juliantono menyebut program Kopdes Merah Putih masuk tahap pembentukan badan hukum, pembangunan fisik, gerai, dan pergudangan. Peluncuran bertahap ini menjadi salah satu langkah awal pemerintah dalam menggerakkan ekonomi desa melalui model koperasi. Kawan Kementerian Haji imbau jemaah hemat tenaga menjelang puncak haji. Kementerian Haji dan Umroh RI mengimbau seluruh jemaah haji Indonesia agar menghemat tenaga dan menjaga kondisi fisik menjelang puncak ibadah haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina. Juru bicara Kemenhaj, Maria Asegaf, mengatakan jemaah diminta mengurangi aktivitas berat di luar hotel, terutama pada siang hari, karena suhu di Mekah dan Madinah mencapai 38 hingga 42 derajat Celcius. Kemenhaj menilai kesiapan fisik menjadi faktor penting agar jemaah dapat menjalankan rangkaian ibadah haji dengan lancar dan aman. Demikian 9 Waran Hot News jam 11 siang. Saya Wulan Indriani, selamat siang.
1: Nine One One Hot News.

kembali lagi kawan, saya Yola Octavia menyapa Anda. Masuk di jam 11 kita masuk di City Report siang. Tadi pagi kita terima laporan dari kawan-kawan pendengar yang meminta, yang menyarankan lebih tepatnya, agar diberikan semacam rambu atau mungkin ya penanda begitu ya, stiker reflektor di median jalan tepat di depannya perpustakaan di area Ijen, Jalan Semeru mengarah ke Ijen. Kan itu ada median jalan ya, dan ini juga tidak begitu tinggi median jalannya, dan penerangan di sana juga tidak begitu masif, sehingga ketika ada kendaraan yang melintas, apalagi pada malam hari, itu banyak katanya yang sampai naik ke median jalannya. Karena tadi itu dia nggak begitu kelihatan, dan memang ukurannya kecil juga. Dan tadi sudah diteruskan ke Kadisub Kota Malang, Wijaya Saleh Putra. Kata Pak Wijaya di jam 8 tadi kan, terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya, segera akan disurvei terlebih dahulu. Nah, di jam 10 lewat 32 menit dari rekan-rekan Dinas Perhubungan ini langsung menempatkan water barrier kawan di sana agar malam hari bisa lebih terlihat ya oleh para pengendara baik R2 maupun juga R4 tadi khususnya yang sempat naik ke atas median. Nah, ini dia kawan, kalau saya tampilkan di visual radio kami, barriernya itu sudah dipasang dari ujung ke ujung. Harapannya biar enggak ada lagi kendaraan yang sampai naik ke situ gitu ya. Nah, ini dia. Saya tampilkan. Ada tiga dokumentasi. Ini tahap awal, sementara dipasang ini dulu. Nanti akan sambil dikaji bagaimana ke depannya. Apakah nanti akan ada rambu-rambu lain yang ditaruh, atau mungkin tadi stiker reflektor juga, atau seperti apa. Gitu sementara untuk beberapa update kawan di jam 11 awal kali ini. Anda yang lagi di perjalanan juga boleh ya kembali menambahkan masukan-masukan lainnya, perspektif lainnya, maupun juga yang mau berkomentar soal topik bahasan di Ijen Talk. Tadi ada Pak Isa ya, nanti saya play Pak Isa di segmen berikutnya. Anda juga masih boleh bergabung kawan, bisa melalui chat atau voice note barangkali boleh, atau bisa langsung telepon di 0811 3600 911.

0: Serigetain 11 FM Guidance for Your Life. Kawan, saya langsung geser ya. Tadi ada beberapa kawan pendengar yang bergabung. Di salah satunya ingin menanggapi topik bahasan kita di Ijan Talk. Pak Isa tadi yang kirim voice note ya. Kita play dulu. Tadi ada update traffic dulu dari Pak Isa.
1: Assalamualaikum, selamat pagi City Gate Info Traffic.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi.
1: Jadi tadi saya dari Candi Mendut ke kampus Universitas Brawijaya. Untuk lalu lintas lancar, cuman ada sedikit antrian di traffic light jembatan Sumbat itu yang arah ke Brawijaya. Kemudian untuk cuaca cerah ya. Kemudian saya menanggapi tentang Ijan Talk tadi pagi ya, tentang miras yang beroperasi di tengah hampir berdekatan dengan tempat ibadah dan sekolah-sekolah TK dan PAUD. Sebenarnya ada tiga poin kunci ya kalau menurut saya. Yang pertama, ini bukan soal setuju atau tidak setuju miras. Ini adalah soal ketepatan lokasi dan kegagalan koordinasi. Di kota yang dikenal sebagai kota pendidikan dan religius, tidak masuk akal jika sebuah toko miras bisa mendapat izin di antara masjid dan sekolah. Pemberi izin yaitu DPMPTSP atau Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu ya. Seharusnya punya peta zonasi yang dan kepekaan sosial, bukan sekedar klik tombol di sistem OSS maksud saya, Online Single Submission atau perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik. Jika sistem itu buta terhadap realitas lapangan, maka sistemnya yang salah, bukan warga yang protes. Kemudian yang kedua, pemerintah kota sedang kehilangan muka. Warga sudah berteriak, DPRD sudah angkat bicara, tapi eksekusi di lapangan mandek. Satpol PP beralasan tunggu pencabutan izin, sementara pencabutan izin itu sendiri tidak pernah terjadi. Ini adalah lingkaran setan birokrasi. Akibatnya warga yang sabar mulai kehabisan kesabaran. Ancaman main hakim sendiri bukan isapan jempol. Itu sinyal bahaya bahwa negara sudah dianggap tidak hadir. Yang ketiga, solasi jangka pendek dan jangka panjang yang harus segera dijalankan. Jangka pendeknya, evaluasi ulang izin toko tersebut. Jika terbukti melanggar zonasi atau mengganggu ketertiban umum, izin harus segera dicabut. Dan tutup toko harus segera ditutup oleh Satpol PP. Jangan tunggu sampai terjadi bentrok fisik. Kemudian jangka panjang, selesaikan peraturan wali kota atau perwali yang selama ini jadi alasan klasik. Belum ada aturan teknis. Karena apa? Tanpa perwali, konflik serupa akan terus berulang di kecamatan-kecamatan lain. Demikian tanggapan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Itu tadi ya, senada dengan yang disampaikan oleh dua narasumber kita dari Komisi ADPR di Kota Malang dan juga dari akademisi, bahwa OSS ini hanya mementingkan aspek legalitas untuk administrasi, tapi bagaimana legalitas sosial di lapangan yang menyangkut dengan norma-norma yang berlaku itu masih minim, sehingga dari akademisi juga mendorong agar adanya perombakan gitu ya dari sistem OSS ini, termasuk dari DPRD juga sudah komunikasikan langsung kawan ke kementerian terkait agar ada pelibatan pemerintah daerah di sana, karena kalau tidak ada pelibatan dari pemerintah daerah ya akan sulit, bahkan penanganan pun juga terkesan lama karena masih menunggu dari pusat, kurang lebih seperti itu. Nanti untuk beberapa update lainnya kita geser di segmen berikutnya. Anda boleh bergabung juga di 0811-3600-911.
2: Jalan-Jalan Plus.
3: Kalau lagi pengen main air, tapi yang alami, murah, dan gak terlalu jauh dari kota, tempat ini bisa jadi pilihan. Kali ini kita akan ke Sumber Gentong. Lokasinya ada di kawasan Pakis, Kabupaten Malang. Kalau dari pusat kota Malang, cuma sekitar 25-30 menit perjalanan dan cukup dekat juga dari kawasan Araya. Sesuai namanya, Sumber Gentong menawarkan wisata berbasis sumber air alami. Airnya jernih, segar, dan mengalir hampir di seluruh desa, bikin suasana di sini terasa adem dan tenang. Daya tarik utamanya tentu ada di kolam airnya. Pengunjung bisa berenang, main air, atau sekedar duduk santai di pinggir sambil menikmati suasana rindang. Selain itu, ada juga wahana seperti perahu bebek yang bisa dicoba buat keliling area air. Gak cuma itu, tersedia juga area kuliner, spot foto, sampai tempat untuk santai atau bahkan camping ringan kalau mau lebih lama di sini. Yang bikin makin menarik, harga tiket masuknya sangat terjangkau, rata-rata hanya sekitar Rp5.000. Bahkan di beberapa waktu bisa lebih murah, cocok banget buat liburan hemat. Untuk menuju ke lokasi, dari arah kota Malang, Anda bisa ambil jalur ke Pakis lewat Jalan Laksada Adi Sucipto. Dari sana, Anda lurus saja mengarah ke Wendit. Setelah itu ikuti petunjuk ke Desa Tirtomoyo hingga masuk ke Dusun Gentong. Aksesnya cukup mudah, tapi di beberapa titik jalannya masuk ke area perkampungan, jadi tetap harus perhatikan navigasi. Sumber Gentong ini jadi salah satu contoh wisata sederhana yang tetap menarik. Gak perlu jauh atau mahal, tapi tetap bisa menikmati suasana alam yang segar. Saya Yola Octavia di Jalan-Jalan Plus. Sampai jumpa di perjalanan berikutnya.

0: Jalan Plus.
1: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
0: Rumah Sakit Universitas Brawijaya hadir untuk mereka yang menjadikan kesehatan sebagai investasi terbesar. Dengan tenaga medis terbaik dari Universitas Brawijaya, kami menghadirkan layanan medis profesional dan sigap. RSUB tidak hanya membantu pasien kembali sehat, tapi juga membangkitkan semangat hidup dan menjalankan peran di dunia dengan penuh makna. Kami menawarkan fasilitas rawat jalan, rawat inap, IGD 24 jam, klinik utama, khusus untuk pasien non-BPJS, vaksin internasional, hemodialisis, dan medical check-up. Layanan kami menerima pasien BPJS, umum, dan asuransi swasta. Terletak di kawasan strategis Landmark Kota Malang, Jalan Soekarno-Hatta, sehingga memudahkan akses kesehatan bagi semua kalangan. More info, klik rumahsakit.ub.ac.id atau chat kami di 0811-36-9962. Pilih sehat, pilih RSUB.
2: Kesiangan deh, mana mau ketemu klien, jalan macet lagi. Nah, ini nih kesempatan. Ikutin belakang ambulans aja deh biar cepet.
3: Kawan, ambulans sebagai kendaraan prioritas yang harus didahulukan di jalan. Kalau Anda ikut-ikutan di belakangnya, ngebut, dan menerobos lampu merah, risiko kecelakaan sangat besar terjadi. Selain membahayakan diri sendiri, tindakan ini juga menghambat ambulans membawa pasien yang sedang kritis. Lebih baik tetap patuhi rambu, jaga jarak aman, dan beri jalan penuh untuk ambulans. Ingat, mengikuti ambulans bukan jalan pintas untuk bisa cepat sampai, tapi berisiko besar.
4: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
5: Malang Raya dikenal sebagai daerah yang kaya potensi dari sektor pendidikan, ekonomi kreatif, hingga pariwisata yang terus berkembang. Tapi untuk membawa Malang menjadi lebih baik, masih ada banyak hal yang perlu dibahas dan diperbaiki bersama. Lewat Ijen Tol, berbagai isu yang berkembang di tengah masyarakat akan kita diskusikan secara terbuka dan mendalam. Menghadirkan narasumber yang berkepentingan dan kompeten di bidangnya, pemerintah, akademisi, hingga praktisi. Anda juga bisa turut bersuara, sampaikan pandangan, pertanyaan, atau pengalaman Anda. Voice note atau telepon on air di 0811-3600-911. Ijen Talk, Senin sampai Sabtu, jam 7 sampai 9 pagi. Hanya di City Guide FM.
0: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Sedikit 911 FM Guidance for Your Life. Kawan, saya langsung kembali update beberapa laporan yang disampaikan. Ada Pak Desman, kebetulan katanya ketemu dengan truk sampah dan sampahnya pada berjatuhan di sepanjang jalan dari Mergan menuju ke Bandulan. Mungkin ke TPA katanya. Iya, ini mungkin ke TPA Supit Urang begitu ya. Beberapa waktu lalu juga sempat dilaporkan dan memang ini menjadi salah satu permasalahan kawan. Permasalahan dari Pemkot Malang. Jadi dari Pemkot Malang itu mereka kekurangan, masih ada 29 armada pengangkut sampah dan saat ini sedang diupayakan untuk menjalin kerjasama dalam bentuk CSR begitu dengan pihak swasta agar nantinya armadanya bisa bertambah begitu. Kita punya 40-an sekarang armada pengangkut sampah, tapi kondisinya sudah sangat memprihatinkan ya beberapa. Dan sebenarnya idealnya itu mengikuti jumlah TPS yang ada di Kota Malang, harusnya sekitaran 70-an idealnya. Tapi kita masih di angka 40-an, jadi kurang lebih 25-30 harusnya kita perlu tambahan untuk armada pengangkut sampah ini kawan. Karena ini salah satu contohnya yang disampaikan oleh Pak Desman sendiri, sampahnya mulai berserakan gitu ya, mulai berjatuhan. Ada kiriman dokumentasinya ternyata, saya tampilkan di Visual Radio. Ini dia kawan, pantauan videonya ya. Oh, yang biru ini Pak ya, platnya merah itu. Oke, baik. Ditutupi oleh terpal begitu kawan, tapi masih ada beberapa yang berjatuhan nih kalau dari kiriman videonya. Dan tentu ini membuat masyarakat setempat terganggu. Kadang ya air-air dari sampahnya itu juga berceceran, sehingga kalau masyarakat melintas, apalagi yang R2 ya, wah itu baunya gak karu-karuan katanya. Ini yang lumayan sering laporan di kita juga ada Pak Jamal. Sempat kita koordinasikan dengan rekan-rekan DLH juga, harapannya bisa ini ya, harapannya itu bisa diperbaiki, barangkali ada batasan-batasan ketika mau melakukan pengangkutan sampah agar tidak overload sehingga bisa mengakibatkan ini tadi pada berjatuhan. Ada lagi informasi yang lain, ini dari Pak Diono melalui voice note.
1: Selamat siang, Sidike.
0: Selamat siang, Pak.
1: Arah Batu dari Karanglo ini macet, selain arus lalu lintas juga ada truk trouble barusan di depan LPG Kepo. Belum ada petugas dan banyak kendaraan yang nyalip kanan, jadi krisis. Mohon bantuannya petugas untuk meluncur ke lokasi. Terima kasih.
0: Terima kasih. Ini arah ke ini ya, yang di depan LPG tadi, yang arahnya ke Karanglo, Pak ya. Barangkali adakah dokumentasi juga mungkin pantauan saat ini bagaimana? Ini tadi laporannya masuk di jam 10.35 menit. Coba nanti kami komunikasikan kembali, Pak ya. Anda juga nanti boleh menambahkan kawan update di beberapa titik lainnya. Bisa langsung call in di 0811-3600-911. Kita jeda dulu. Saatnya kita dengarkan kumandang azan zuhur untuk wilayah Malang dan sekitarnya.
2: Guidance for your life. City Guide FM.

waktu zuhur untuk Malang dan sekitarnya. Informasi waktu ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM, member of Arema Media Group.

0: program Jaring Radio Siang bersama Karimata Pamekasan, Rasika Semarang dan Suara Bojonegoro Indah.
1: Selamat siang dari Karimata Pamekasan, saya Fauzi Ahmad membawa kabar. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan atau Disdikbud Pamekasan menghimbau satuan pendidikan di bawah naungannya untuk tidak menggelar operasi wisuda kelas akhir. Kepala Disdikbud Pamekasan Ahmad Basri Yulianto menyampaikan, pihaknya mulai tahun 2025-2026 telah menyampaikan surat edaran kepada sekolah untuk tidak menggelar wisuda. Khawatir kegiatan tersebut dapat menjadi beban kepada wali murid.
2: Kabar selanjutnya dari Radio Rasika FM Semarang, saya Haris Widi. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah resmi memperkuat perlindungan santri dengan mendorong pembentukan Satgas Anti Kekerasan dan Anti Bullying di seluruh pondok pesantren. Langkah ini diambil menyusul terungkapnya kasus kekerasan seksual di Kabupaten Pati. Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yasin Maimun menegaskan, pesantren wajib memiliki sistem perlindungan terintegrasi mulai dari edukasi hingga layanan psikologis melalui program dokter spesialis keliling. Dengan jumlah lebih dari 500 ribu santri, pembentukan Satgas ini diharapkan menjadi langkah nyata dalam menciptakan lingkungan pesantren yang aman dan ramah anak.
3: Selamat siang, kabar selanjutnya dari saya Joe, Suara Bojonegoro Indah FM. Sebanyak 85 titik operasi desa Kelurahan Merah Putih di Kabupaten Bojonegoro dipersiapkan untuk peluncuran tahap awal Program Nasional 1061 KDMP. Kesiapan tersebut dipaparkan langsung oleh Wakil Panglima TNI, Jenderal TNI Tan Tio Budi Revita saat meninjau KDMP di Desa Ngampel, Kecamatan Kapas, Selasa kemarin. Wakil Panglima TNI bilang, pentingnya kesiapan operasional KDMP menjelang peluncuran nasional pada 16 Mei mendatang. Menurutnya, pada tahap awal pengelolaan koperasi perlu difokuskan pada kebutuhan dasar masyarakat agar operasional dapat berjalan maksimal.
0: Demikian program Jaring Radio Siang. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio, kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, TA Radio Solo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: Solutions for Your Life. CityGate FM.
1: Jangan Anda tertinggal dengan apa yang tengah disorot dan ramai diperbincangkan saat ini. Inilah Realitas.
2: Di sudut-sudut kota Malang, ada pemandangan yang sudah terlalu lama dianggap biasa. Anak kecil yang dituntun, digendong, atau berdiri sendiri di tepi lampu merah dengan kaleng di tangan dan orang dewasa yang mengawasi dari belakang. Bukan pemandangan yang mengejutkan. Dan justru disitulah masalahnya. Akhir April lalu, sebuah video viral mengguncang jagat maya. Sepasang suami istri asal Kecamatan Kepanjen, Kabupaten Malang, diamankan Polres Malang karena diduga memaksa anak mereka mengemis di kawasan Car Free Day Kanjuruhan. Yang membuat publik terhenyak bukan hanya kasusnya, tapi fakta yang terungkap di baliknya, bahwa eksploitasi anak di ruang publik ternyata belum benar-benar hilang. Ia masih ada. Di tengah ramainya kota, anak-anak yang seharusnya bermain dan belajar justru akrab dengan aspal, polusi, dan tatapan belas kasih orang asing. Dan yang lebih menyakitkan, kadang mereka bukan turun ke jalan karena mau, melainkan karena ada orang dewasa yang menjadikan mereka alat untuk bertahan hidup. Lalu muncul pertanyaan, jika penertiban sudah berulang kali dilakukan, mengapa anak-anak ini masih terus kembali ke jalan? Apakah persoalannya hanya soal ekonomi, atau ada sistem yang belum benar-benar menyentuh akar masalahnya? Pakar Sosiologi UMM Catur Wahyudi menilai penanganan anak jalanan tidak bisa hanya berfokus pada anaknya saja, melainkan juga harus menyentuh keluarga dan lingkungan terdekat mereka.
3: Tentu yang menjadi problema mendasarnya adalah kemiskinan. Jangan hanya dimaknai kemiskinan secara ekonomi, tapi juga kemiskinan secara mentalitas. Mental miskin ini kadangkala lebih sulit untuk diatasi. Tapi yang hal lain, tidak serta-merta keburu-buru kita menyalahkan masyarakat. Tapi kenapa ini tidak cukup efektif? Sejatinya kita ini masih merasa memiliki pasal 34 Undang-Undang Dasar 45 atau enggak gitu. Artinya di sana ditegaskan, fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara.
2: Persoalan ini memang tidak bisa diselesaikan dengan satu razia atau dua kali pembinaan, karena faktanya anak-anak itu sering kembali ke jalan setelah ditertibkan. Titik-titik seperti Majopuro, Ciliwung, Kasin, sampai Rampal masih menjadi tempat yang akrab dengan wajah-wajah kecil membawa kotak dan gelas plastik. Kabid Ketentraman dan Ketertiban Umum Satpol PP Kota Malang Mustaqim Jaya mengaku anak jalanan yang sudah ditertibkan kerap kembali ke ruang-ruang publik.
4: Kadang-kadang orangnya itu kan berulang-ulang lagi, sehingga harapan kami ya pembinaan ataupun apa yang dilakukan di sosial itu tuntas. Sehingga jangan sampai anak-anak itu kembali lagi ke jalan. Kita ketahui bahwa memang mereka menganggap bahwa jalan itu tempat yang mudah untuk mendapatkan uang. Sehingga ada beberapa orang tua itu malah menganjurkan anaknya untuk melakukan minta-minta di perempatan jalan.
2: Di balik semua itu ada persoalan yang jauh lebih besar dari sekedar anak yang turun ke jalan. Ada kemiskinan yang belum selesai, ada pola asuh yang rapuh, ada kebiasaan sosial yang tanpa sadar terus memelihara siklus ini. Karena setiap kali tangan kecil itu menerima uang di persimpangan, di saat yang sama ada pesan yang tanpa sadar sedang kita kirimkan, bahwa jalanan masih dianggap tempat yang wajar bagi anak untuk mencari nafkah. Mungkin kita tidak selalu mengetahui apa yang terjadi di balik setiap wajah kecil di lampu merah. Namun setidaknya kita bisa belajar untuk tidak menormalisasi kehilangan masa kanak-kanak mereka. Sebab kota yang ramah anak bukan hanya kota dengan taman bermain dan ruang terbuka, tapi kota yang tak memberikan anaknya tumbuh di tengah jalanan sambil menunggu belas kasih dari kaca mobil yang terbuka perlahan.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Suasananya seru banget ya. Eh, kamu lihat nggak? Label botol Cheers sekarang baru.
2: Iya, aku lihat lebih fresh, lebih eye-catching. Cocok banget sama tema pesta kita.
1: Setuju. Cheers itu nggak cuma bikin pesta jadi lebih ceria, tapi juga sehat loh. Airnya punya banyak mineral alami dan mengandung pH 8,5 plus yang bagus buat tubuh kita.
2: Benar. Dengan Cheers, kita nggak cuma merayakan momen, tapi juga merayakan hidup dengan lebih sehat.
1: Yuk, angkat gelas kita bareng-bareng.
0: Cheers untuk kesehatan, kebahagiaan, dan perayaan hidup.
3: Cheers, air minum dalam kemasan dengan tampilan baru yang lebih fresh. Tetap sehat, tetap ceria, tetap cheers. Cheers, the celebration of life.
4: Yang haus, yang haus, yang haus. Segerin pakai es kelapa yuk. Yang haus, yang haus.
5: Pak, es kelapa ya, satu.
4: Oke. Nih, 50.000 saja.
5: Waduh, ini es apa mas cair, Pak? Mahal banget.
4: Loh, gimana sampean ini? Kan lagi rame akhir pekan. Ya naik dong harganya.
5: Oh, berarti kalau lagi sepi gratis gitu. Pak, nggak boleh haji mumpung gitu. Orang mau berlibur ke sini niatnya senang-senang. Kalau diketok harga gini ya nanti pulang bawa kesan nggak baik. Terus cerita ke yang lainnya gimana? Orang yang tadinya mau ke sini tapi pas dengar cerita kena ketok harga malah nggak jadilah ke sini. Akhirnya tempatnya sepi.
4: Duh, jangan deh. Kalau sepi, saya sendiri malah rugi.
5: Belum lagi kalau nanti ada yang kecewa terus diviralin. Gimana tuh, hah?
4: Aduh, jangan deh. Ampun.
6: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
7: Akhir-akhir ini banyak orang merasa lelah secara mental, overthinking, tekanan pekerjaan, masalah relasi, atau sekedar merasa tidak baik-baik saja. Tapi seringkali kita tidak tahu harus bicara dengan siapa. Karena itu, City Guide 911 FM menghadirkan Konsologi, konsultasi psikologi. Sebuah ruang bincang bersama psikolog profesional untuk membahas berbagai isu mental health yang sedang terjadi di sekitar kita. Mulai dari kecemasan, burnout, hubungan sosial, sampai cara menjaga kesehatan mental di tengah rutinitas yang padat. Anda bisa ikut sharing cerita atau bertanya melalui WhatsApp City Guide. Ikuti Konsologi, konsultasi psikologi setiap hari Rabu jam 7 malam. Konsologi, ruang aman untuk berbagi dan memahami diri lebih baik.
6: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Sirigetain 11 FM Karin Spoil Life. Semakin siang semakin ramai, kawan semakin padat juga karena besok ya bersiap menuju momen long weekend. Nah, ini di Gate Singosari tadi exit terutama saya lihat dari beberapa kiriman video dari rekan-rekan Polres Malang maupun juga dari pihak Jasa Marga itu banyak yang mendokumentasikan dan saling koordinasi ya. Jadi dari pihak tol geser informasinya ke Polres Malang, Polres Malang juga koordinasi dengan Polres Batu. Kenapa seperti itu? Karena mungkin antisipasi juga akan ada peningkatan volume signifikan di wilayah Kota Batu. Karena pergerakan kalau kita lihat dari aplikasi pemantau traffic memang yang ke Batu ini ada peningkatan lebih tinggi begitu. Kalau yang ke Malang sejauh ini cukup ramai juga dari arah tol. Tapi untuk antriannya ini dari setelahnya Pelosan Barat. Jadi masih aman kawan untuk antrian sendiri. Terakhir tadi update-nya katanya sudah bisa dilakukan penarikan sehingga jauh lebih kondusif. Kalau tadi di jam-jam 10 awal sampai sekitar jam 11 awal itu masih agak merambat di sana. Saat ini sudah terpantau relatif lebih kondusif. Tadi ada yang menanyakan soal ini ya, pembongkaran pos polisi di Among Tani. Tadi kita sudah tanyakan ke Kandid Turjawali Polres Batu Ibda Gema. Ini masih menunggu update. Lalu juga tadi soal sampah, truk pengangkut sampah yang ini kawan, sampahnya itu berceceran. Tadi sudah kita komunikasikan juga ke Kabid Persampahan dan Limbah B3 Roni Kuncoro. Dan ini masih menunggu konfirmasi. Lalu laporannya Pak Diono terkait truk yang trouble tadi di depannya LPG ya, LPG Karanglo. Itu sudah dikomunikasikan juga ke rekan-rekan Polsek Karang Peloso termasuk ke Kanit Turjawali Satlantas Polres Malang Ibtu Andi Agung. Nah ini kalau kata Ibda Gema sepertinya sudah lancar, kayaknya sudah clear juga ya. Barangkali kalau ada yang melintas di sekitaran Among Tani boleh berkabar. Ada Pak Aris, Pak Aris kembali melaporkan kalau tadi soal di sekitaran Among Tani, sekarang Pak Aris ini bergeser ke Pujon Pak ya. Ada kiriman videonya perlambatan lalin di daerah Payung arah ke Pujon. Belum tahu efek apa, sepertinya efek wisata Pak atau volume. Ini saya tampilkan kawan di visual radio kami. Cenderung berhenti ya. Ini yang saya lihat arah sebaliknya kayaknya juga stuck tuh. Ada kiriman video juga, video lanjutan. Oke, kemungkinan masih volume ya. Atau kalau ada tambahan lagi, mungkin Pak Aris sudah sampai di ujung kepadatan, nanti boleh berbagi info. Pak Michael, exit tol arah ke Batu full bus katanya. Iya, dari tadi pagi loh Pak, kita terima laporan itu banyak yang report soal bus pariwisata. Jadi bus pariwisata masuk ke arah Kota Batu itu startnya sudah dari tadi pagi. Kayaknya banyak yang sudah langsung ambil cuti hari ini ya Pak ya. Ini kan masih normal day ya, harusnya hari Rabu. Besok baru tanggal merah. Kamis tanggal merah, Jumat itu cuti bersama ya. Kemudian satu minggu memang momen weekend, jadi long weekendnya 4 hari. Nah tapi hari ini sudah mulai banyak yang berdatangan. Apakah hari ini ngambil jatah cutinya mungkin ya? Jadi di hari Rabu udah pada cuti, OTW ke destinasi yang mau dituju. Besok sudah full liburan, barangkali Sabtu udah kembali ke kota asal dan Minggu untuk istirahat. Mungkin hacknya seperti itu. Atau mungkin ada yang mau sharing-sharing juga, hari ini jalan-jalan kemana boleh. Sementara update lainnya ada Pak Handi. Pak Handi ini mengomentari soal tenis dua arah. Sama sebelumnya belok ke tenis, di kanan itu ada water barrier katanya Pak Handi. Itu kadang dibuka tutup Pak ya. Kadang ada orang yang memanfaatkan untuk U-turn padahal tidak diperbolehkan. Tapi kadang ada saja oknum-oknum yang buka barrier di sana. Kalau bicara soal rambu, di sub sudah selesai memasang rambu di tenis itu. Tapi masih banyak pelanggarannya. Nah ini jadi tupoksi dari pihak kepolisian ketika ada pelanggaran-pelanggaran rambu. Kemarin sudah kita komunikasikan dan katanya akan dilakukan patroli rutin juga. Ini masyarakat sebagai kontrol sosial termasuk Pak Handi juga yang biasanya mengamati di sana boleh. Pak kalau misalnya masih ada aja yang ngelanggar-ngelanggar ini boleh kirimkan kembali ke CityCare FM. Harapannya petugas juga sebelum terjadi pelanggaran, sebelum semakin fatal gitu ya, ya efeknya bisa langsung mengarah ke lokasi dulu. Begitu untuk langkah antisipasinya. Itu sementara untuk beberapa update kawan di siang hari ini. Anda masih boleh bergabung juga di 0811-3600-911.
1: Jalan-Jalan Plus. Sudah siap? Kita akan menuju ke sebuah spot hidden gem di Malang bagian selatan. Namanya Sumber Jeruk, pemandian alami di Desa Adiluih, Kecamatan Pagelaran. Kalau dengar namanya sumber jeruk, jangan bayangin kebun jeruk ya. Ini mata air alami yang jernih banget. Lokasinya bahkan cuma sekitar 300 meter dari sumber Maron yang sudah lebih dulu terkenal. Tapi beda suasana. Sumber jeruk ini lebih tenang, adem, cocok buat Anda yang pengen healing tanpa keramaian. Begitu sampai, Anda akan menemukan dua kolam utama. Kolam sumber di bagian atas, kedalaman sekitar 1 meteran, aman buat anak-anak atau sekedar mau nyemplung santai. Nah, kalau Anda mau lebih bebas berenang, ada kolam tampung di bagian bawah dengan kedalaman sampai 3 meter. Airnya dingin, segar, khas mata air pegunungan, dan warnanya jernih kebiruan, bikin pengen langsung nyebur. Yang bikin sumber jeruk beda dan agak unik, ada kolam terapi ikan atau fish spa. Tinggal masukkan kaki, nanti ikan-ikan kecil ini akan membersihkan kulit mati. Fasilitasnya memang masih sederhana ya. Ada gazebo, warung, dan area parkir. Tapi justru itu yang bikin tempat ini terasa alami. Dari Kota Malang, Anda bisa menuju ke Jalan Maijen Sungkono. Ikuti jalan sampai menuju Jalan Raya Sukonolo. Setelah itu masuk Jalan Raya Bulu Pitu. Dan lanjutkan lagi perjalanan Anda menuju Jalan Sumber Maron Gondang Legi. Dan sampailah di Sumber Jeruk, Desa Adilui, Kecamatan Pagelaran, Kabupaten Malang. Jalan-Jalan Plus.
2: Guidance for your life. City Guide FM.
3: Bro, kenapa tuh hidung? Meler sampai merah gitu.
4: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi bro.
3: Di, sampai segitunya. Slow bro, slow. Nih, gue ada Sanaflu. Kalau gue sekeluarga kena flu, minum Sanaflu. Udah, buruan minum.
4: Wah, lu emang penyelamat gue bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue. Pasti hidup gue bakal menderita.
3: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum Sanaflunya. Biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
4: Canda bro.
5: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
6: Beberapa hari kemudian.
4: Wah, hidup itu indah ya bro. Kalau gejala flu udah reda. Makasih Sanaflu.
3: Sama-sama bro.
7: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
1: Terkadang, ide-ide besar lahir dari obrolan santai. Dari meja kecil di sudut kafe, dari tawa ringan, atau dari cerita sederhana yang ternyata penuh inspirasi. Di Kafe Ide, suasana nongkrong seperti itu kami hadirkan. Ngobrol santai, asyik, bersama komunitas dan orang-orang berprestasi yang punya cerita menarik dan ide-ide inspiratif. Tentang perjalanan mereka.
8: Pada saat itu mungkin gak banyak orang, paling sekitar 3 atau 5 orang lah.
1: Tantangannya dihadapi.
9: Nah itu pengalaman yang sangat bermakna sih kak bagi saya. Karena semua, kebanyakan orang kan mayoritas di rumah ya. Nah ini saya keluar.
1: Hingga gagasan-gagasan yang bisa membuka perspektif baru.
10: Ada keunikan tersendiri memotret di bawah air itu. Baik dari sisi tekniknya, kemudian hasil yang akan bisa kita peroleh itu unik lah.
1: Yuk, kita nongkrong bareng di program Cafe Ide setiap hari Jumat jam 7 malam.
11: Mbak, anu yo dek, kang ngarepiku mandek dhisik, aku tetumbas rujak sama tak bungkus nasi ji. Buah iku seger seger, kemlecer tenan wis pokoke liwat kene.
12: Waduh, enggak ada parkirnya di situ. Males ah, besok ae lo.
11: Sedih lu ae lo, Mbak. Saman tadi di kene lo. Nah, sing garis iki zigzag warna kuning. Nah, nah, wes. Saman sing anteng di kene yo.
12: Yo wes cepetan.
11: Yo.
12: Mbak, garis zigzag itu loh mbak. Masa gak kelihatan sih? Garis zigzag itu artinya dilarang berhenti meskipun sebentar. Apalagi buat parkir yang gak boleh. Pasal 43 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 34 Tahun 2014. Jelas. Selain tanda S coret, P coret, garis zigzag itu artinya dilarang buat berhenti atau parkir. Duh, masih pagi bikin tensi saya naik aja.
13: Iya. Maaf ya, maaf.
12: Sabar.
13: Tenang.
12: Loh, hei, aku kok ditinggal lagi? Hei!
1: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
5: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: Manusia memeriksa setiap ruangan dan meminta seluruh petugas melayani masyarakat dengan ramah tanpa diskriminasi. Sanusi juga berharap seluruh puskesmas di Kabupaten Malang terus berbenah demi layanan yang berkualitas. Kawan, ribuan guru non-ASN didorong diangkat jadi PPK. Anggota Komisi A DPRD Jawa Timur, Ubaidillah, menyebut pihaknya sedang perjuangkan nasib 2.995 guru non-ASN untuk bisa masuk dalam formasi PPPK. Dorongan itu menjadi respon atas terbitnya surat edaran Mendikdasmen yang menegaskan bahwa penugasan guru ASN di sekolah negeri hanya bisa mengajar 31 Desember 2026 dan tidak diperbolehkan mengajar di sekolah negeri tahun depan. Kedepan, DPRD Jatim bakal berkoordinasi dengan BKD dan Dinas Pendidikan untuk mencari jalan keluar terbaik terkait kepastian bagi guru ASN serta agar kebutuhan guru di sekolah tetap terpenuhi. Kawan, Mendikdasmen soroti rendahnya literasi dan numerasi siswa Indonesia. Menteri Pendidikan Dasar Menengah Abdul Mukti menyoroti rendahnya kemampuan literasi dan numerasi siswa Indonesia yang dinilai masih menjadi penyebab rendahnya skor Program for International Student Assessment atau PISA. Abdul Mukti mengatakan, banyak siswa mengalami kesulitan memahami soal matematika berbentuk narasi atau cerita karena kemampuan membaca dan memahami teks masih rendah. Kondisi tersebut dinilai berdampak langsung terhadap kemampuan numerasi siswa di sekolah. Untuk mengatasi persoalan tersebut, Kemendikdasmen mulai memperkuat program peningkatan literasi dan numerasi termasuk melalui pelatihan guru dan penerapan metode pembelajaran deep learning di sejumlah daerah. Demikian 911 News jam 12 siang. Saya Ilham Riza. Selamat siang.
1: 111 Hot News.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Dari Getain 11 FM Guidance for Your Life. Kembali kawan, saya Yola Octavia menemani perjalanan Anda. Ini saya langsung geser dulu ya ke beberapa laporan yang tadi belum sempat terakomodir. Ini salah satunya ada Pak Heriono tadi mengomentari soal adanya kendaraan yang naik ke median jalan. Tadi kan juga ada usulan-usulan untuk menambah semacam rambu atau juga penerangan di beberapa titik yang median jalan itu agak lebih rendah begitu kawan. Salah satunya yang di area Semeru. Nah tadi Pak Haryono ikut berkomentar, kirim komentarnya melalui voice note. Dan ada foto juga, tapi kayaknya ini yang lama Pak ya. Sebentar, saya cek dulu, saya tampilkan fotonya dan saya play voice note-nya.
2: Selamat siang 911, ini tak kirimi foto ketika saya dulu masih ada berdinas aktif. Jadi ini lokasinya ada di Jalan Kawi ya.
1: Oke. Okay.
2: Sebelahnya SMP 6. Dulu itu sering terjadi kecelakaan. Munggah median itu.
1: Oke.
2: Okay. Nah, bahkan informnya dulu pernah terbalik juga. Nah, maka waktu itu berinisiatif saya buatkan dari tong begini.
1: Jelek.
2: Tapi ini menolong. Ya, umpama nobrok no tahyel mandek. Nggak sampai terbang.
1: Okay.
2: Ini caranya menolong. Nah, kapan hari sudah diganti dengan lebih yang modern ya. Lebih modern lagi, tidak dengan tong begini. Memang jelek, tapi ini menolong. Karena dari jauh sudah ketok gitu loh ya. Karena malam, siang itu nggak ada masalah.
1: Betul.
2: Jadi mungkin sekarang ini teman-teman di Zub itu kilaf ya. Kilaf kan tadi hal semacam ini tidak dipikirkan ya. Kalau saya dulu saya pikirkan gini, ini aja sampai terjadi. Jadi dulu yang sering terjadi kecelakaan semacam ini itu di Jalan Semeru, sekitaran stadion itu, lalu juga di perpustakaan itu. Dulu ya juga saya beri gini, tapi semuanya dilepas ya. Dilepas, nggak tahu diganti apa, aku nggak begitu memperhatikan. Jadi kalau saran saya, ya di keinginan itu kan ada yang lebih kecil ya, tong. Itu murah itu ya. Tapi kalau nunggu anggaran kesuen. Nah, tapi sudah ada upaya di KI barrier itu sudah bagus. Tapi kan sifatnya barrier itu sementara. Sewaktu-waktu

0: bariernya diambil balik lagi. Jadi kalau saya sarankan ya, ya begini ini, pakai tong itu, tong yang kecil kan ada, ya. Mungkin masih kilap, nanti saya tak beritahunya teman-teman di sub ya. Untuk apa sih semuanya? Untuk keselamatan, ya. Karena saya dulu adalah kasih manajemen keselamatan dan rekayasa lalu lintas.
1: Nah, saya bicara tentang
0: keselamatannya, gitu ya.
1: Okay.
0: Elek, tapi selamat. Imbangani. Kaono atau api tapi gak selamatkan gitu lah.
1: Iya.
0: Begitu ya.
1: Yeah.
0: Terima kasih urun rembuknya hanya itu.
1: Yeah.
0: Tetap menyala 911.
1: Terima kasih banyak Pak Heriono. Ini kawan, saya tampilkan kembali ya. Mungkin tadi ada yang belum menyimak. Nah, ini saya tampilkan di visor radio kami. Jadi di ujung median jalan itu ada semacam tong atau drum gitu. Kemudian diisi dengan semen, Pak ya, dan di atasnya itu ada rambu begitu kawan. Jadi ini sebagai penanda bahwa di sana itu ada median jalan dan memang posisinya lebih rendah. Ini untuk mengantisipasi adanya kendaraan-kendaraan yang tiba-tiba naik median karena enggak kelihatan. Begitu, apalagi mobil yang tinggi-tinggi gitu, Pak Heri ya. Terima kasih untuk beberapa update lainnya. Nanti saya geser dulu kawan ke informasi yang lain di segmen berikutnya. Sebelum saya jeda, saya juga punya informasi untuk Anda yang mau beli properti tapi takut boncos dan gak produktif. Anda bisa pilih yang pasti-pasti saja. Ada Paramalen yang mempersembahkan sebuah hunian eksklusif untuk investasi, Villa Parama Panderman Hill, hunian eksklusif untuk investasi di kaki Gunung Panderman, Kota Wisata Batu. Dengan villa 2 lantai, lengkap dengan private pool, rooftop, dan smart home system, Anda akan merasakan kemewahan yang tidak terbatas. Sekaligus bisa menikmati udara sejuk, pemandangan Gunung Panderman dan Arjuna setiap hari, dan dekat dengan Jatimpak Group, plus legalitasnya aman. Miliki Villa Parama Panderman Hill sekarang juga sebagai aset di kawasan produktif Kota Batu. Info lengkap cek Instagramnya di @paramapandermanhill atau hubungi di 0822-3331-4447. Paramalen Mitra Investasi Properti Terpercaya.

0: Serigetain 101 FM Guidance for Your Life. Kawan, untuk Anda yang mau tidurnya lebih nyenyak dan sehat, Anda bisa memakai kasur yang memberikan kenyamanan sesuai bentuk tubuh manusia. Victoria Furniture Center menyediakan spring bed dengan kualitas premium produksi dari Masindo Group. Ini ada spring air juga, jadi spring air ini adalah kasur impor dari Amerika menggunakan teknologi baru Pure Talalay dan Shea Latex, mempunyai daya topang dan juga daya tahan lebih baik, serta tidur kita bisa menjadi lebih sejuk. Ada Therapedic The Best Hyropractor Cabinet Mattress, merupakan kasur kesehatan dengan teknologi Hourglass Back Support yang bisa menahan air dan noda debu. Selain itu juga ada Comforta, meraih penghargaan top brand 10 tahun berturut-turut super brand dan original brand sebagai bukti Comforta punya desain yang menarik dengan harga bersaing. Kunjungi toko Victoria Furniture Center di Jalan Temunggung Suryo, 64 Blimbing Malang, atau di Jalan Mejen Panjaitan, 172C Bete Malang. Manfaatkan program spesial dari Therapedic, tukar kasur lama Anda akan dihargai up to 2 juta rupiah. Free bed set bisa cicilan 0%. Buruan kawan, hubungi WhatsApp 0838-5864-768. Dapatkan hadiah langsung setiap pembelian spring bed Comforta, Therapedic, dan spring air. Syarat dan ketentuan berlaku, hanya berlaku di bulan ini dan persediaan terbatas. Kita geser kembali ya, tadi ternyata untuk kendaraan yang trouble, truk yang trouble, itu posisi di Karanglo, dekatnya LPG tadi ya. Pak Adiono berkabar, ini tambahan dari Kanitur Jawali Satlantas Polres Malang, Ibtu Andi Agung, katanya sudah clear. Lalu untuk yang tadi di Among Tani, ada pembongkaran pos polisi, itu informasi dari Kanitur Jawali Polres Batu, Ibda Gema, katanya betul, memang ada proyek dari PUPR, sehingga mungkin ketika Anda melintas di sana, agak sedikit terganggu ya perjalanannya, mohon maaf. Kemudian ada Pak Agus Pristiono, sebentar nih Pak Agus kirim informasinya melalui, ini kawan, melalui voice note, kita coba play dulu.
1: Mohon info, untuk menghindari macet mau ke Ngantang, menghindari macet di Payung, Pujon, lewat Songgoriti, apa bisa? Kemarin-kemarin kan ditutup, nggak boleh naik. Mohon infonya, terima kasih.
0: Terima kasih. Kalau yang R4 nggak bisa naik, Pak, jadi tetap harus lewat di Payung. Kalau yang R2 itu bisa naik, tapi untuk yang non-metik ya. Ada pembatasnya baik di atas maupun di bawah untuk kendaraan R2, usahakan jangan metik, kurang lebih seperti itu Pak Agus update-nya. Tadi rekan-rekan newsroom juga konfirmasi ke reporter C3 FM, ke Asrur ya yang juga di Batu, begitu kalau yang R4 nggak bisa lewat di sana, jadi tetap harus bersabar melintas di area Payung, karena Payung ngantri ya siang ini, edisi menuju long weekend atau mungkin juga sudah mulai banyak yang start liburnya hari ini, jadi pergerakan yang mengarah ke Payung lagi rame. Tapi kalau saya lihat sekarang sih sudah relatif terurai ya. Yang ramai justru ketika sudah hampir mencapai ini kawan, Taman Kemesraan itu di Pujon. Nah, sampai di sana yang sudah mulai ada perlambatan. Tapi kalau di sekitaran Trunojoyo, masuk di area Payung, pertigaan ini ya, Patung Sapi, itu masih aman kok. Jadi tidak ada hambatan. Kurang lebih seperti itu. Kemudian untuk update lainnya, tadi itu bicara soal truk angkutan sampah. Truk angkutan sampah yang membawa sampah ini mengarah ke Mergan, ke Bandulan. Nah, itu kan mengarah ke TPA ya nampaknya. Ternyata update dari Kepala Bidang Persampahan dan Limbah B3, Pak Roni Kuncoro, katanya penelusuran di lapangan, truk tersebut itu adalah truk angkut milik kampus UM. Sudah kami tegur untuk lebih tertib lagi, terima kasih informasinya. Terima kasih Pak Roni, harapannya besok-besok juga mungkin truk-truk yang di luar milik DLH ya, ini kan milik kampus, itu bisa lebih tertib lagi, termasuk juga batasan untuk ininya, batasan untuk muatan-muatannya, karena ya mengganggu masyarakat setempat gitu ya, kalau misalnya lewat di sana, lewat terutama yang arahnya ke ini ya, yang arahnya ke TPA Supit Urang, itu pasti merasa terganggu lah dengan bau sampahnya itu yang berceceran. Terima kasih sekali lagi untuk rekan-rekan dari Bidang Persampahan dan Limbah B3, Pak Roni Kuncoro. Kawan-kawan juga boleh meneruskan laporan di beberapa titik lainnya. Siang hari ini Anda boleh kembali berkabar, bisa langsung call in di 0811-3600-911 untuk Traffic Report, didukung oleh UM, Universitas Negeri Malang. More info, kunjungi um.ac.id. UM, excellent in learning innovation.
2: Infotalk, informasi seputar jantung.
0: Iya kawan, kita update dulu pantauan trafik di ruas tol Malang Pandaan. Kondisinya masih lancar dua arah dari beberapa gate tol Singosari yang tadi dikabarkan sempat ada peningkatan volume ya. Sekarang cukup ramai, tapi untuk antrian jauh lebih kondusif. Di Pakis juga lancar, Malang Madiopuro juga sama. Termasuk di Lawang, ini masih aman terkendali. Kemungkinan semakin sore semakin ramai ya. Arah ke utara di Kejapanan Porong Sidoarjo sampai sekitaran Waru lancar, termasuk Gempo Rembang, Gempas sampai dengan Paspro.

Jalan-Jalan Plus. Kalau lagi pengen main air, tapi yang alami, murah, dan gak terlalu jauh dari kota, tempat ini bisa jadi pilihan. Kali ini kita akan ke Sumber Gentong. Lokasinya ada di kawasan Pakis, Kabupaten Malang. Kalau dari pusat kota Malang, cuma sekitar 25-30 menit perjalanan dan cukup dekat juga dari kawasan Araya. Sesuai namanya, Sumber Gentong menawarkan wisata berbasis sumber air alami. Airnya jernih, segar, dan mengalir hampir di seluruh desa, bikin suasana di sini terasa adem dan tenang. Daya tarik utamanya tentu ada di kolam airnya. Pengunjung bisa berenang, main air, atau sekedar duduk santai di pinggir sambil menikmati suasana rindang. Selain itu, ada juga wahana seperti perahu bebek yang bisa dicoba buat keliling area air. Gak cuma itu, tersedia juga area kuliner, spot foto, sampai tempat untuk santai atau bahkan camping ringan kalau mau lebih lama di sini. Yang bikin makin menarik, harga tiket masuknya sangat terjangkau, rata-rata hanya sekitar Rp5.000. Bahkan di beberapa waktu bisa lebih murah, cocok banget buat liburan hemat. Untuk menuju ke lokasi, dari arah kota Malang, Anda bisa ambil jalur ke Pakis lewat Jalan Laksada Adi Sucipto. Dari sana, Anda lurus saja mengarah ke Wendit. Setelah itu, ikuti petunjuk ke Desa Tirtomoyo hingga masuk ke Dusun Gentong. Aksesnya cukup mudah, tapi di beberapa titik, jalannya masuk ke area perkampungan, jadi tetap harus perhatikan navigasi. Sumber Gentong ini jadi salah satu contoh wisata sederhana yang tetap menarik. Gak perlu jauh atau mahal, tapi tetap bisa menikmati suasana alam yang segar. Saya Yola Octavia di Jalan-Jalan Plus. Sampai jumpa di perjalanan berikutnya.

0: Jalan Plus.
1: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
2: Persentase pengangguran di Indonesia mencapai 4,74% atau sekitar 7,35 juta orang.
3: Sekarang banyak ya sarjana cum laude, kampus mahal, tapi masih nganggur.
4: Ya iyalah, karena dunia kerja saat ini nggak cuma cari orang pintar.
3: Terus?
4: Cari yang punya karakter, beradab, dan cakap.
5: Universitas Islam Raden Rahmat Malang hadir bukan cuma mencetak lulusan bergelar, tapi membentuk generasi berakhlak, santun, cakap, dan siap menghadapi dunia kerja. Lulus dapat gelar, hidup dengan penuh keberkahan, karena para leluhur kita berpesan, ilmu tanpa adab kehilangan arah.
3: Berarti kuliah gak cuma cari ijazah.
4: Yaps, betul banget. Tapi juga membangun masa depan gemilang yang berkah.
5: Ayo daftar sekarang juga. Dapatkan beragam beasiswa regional NU, Basnas, KIP, dan lain-lain. Informasi lengkap di pmb.uniramalang.ac.id atau daftar langsung di Kampus 1 Unira Malang, Jalan Raya Mojosari 2, Kepanjen Malang. Unira Malang, kampus untuk semua. Beradab, biaya ramah.
6: Pernah penasaran kenapa kucing tiba-tiba hilang nafsu makan? Atau kenapa anjing bisa menggonggong terus tanpa sebab? Di balik tingkah lucu hewan, sebenarnya ada banyak hal yang perlu kita pahami. Karena merawat hewan bukan cuma soal memberi makan, tapi juga soal memahami kesehatan, perilaku, dan kesejahteraan mereka. Di Kawan Animalia, kita akan ngobrol santai tentang dunia satwa bersama para dokter hewan yang siap berbagi pengetahuan. Mulai dari perawatan hewan peliharaan di rumah, tips mengenali tanda-tanda hewan yang sedang sakit, sampai cerita menarik tentang satwa liar dan pentingnya menjaga kelestarian mereka.
7: Jangan sampai Anda memiliki alergi pada hewan, itu hati-hati sekali.
8: Jangan kalau anjing, ada yang tidak menunjukkan langsung responnya.
6: Punya pertanyaan tentang hewan kesayangan Anda atau ingin sharing pengalaman merawat satwa, gabung saja di Kawan Animalia. Setiap Sabtu jam 7 malam di City Guide 911 FM.
0: Guidance for your life. City Guide FM.
4: Semakin siang, semakin ramai pantauan di beberapa titik, kawan, terutama yang di tengah kota ya, lebih tepatnya. Ini kalau saya lihat di area pusat kota Malang, kalau Anda nanti bergeser ke sekitaran Semeru, dari arah Jaya Suprapto maupun juga yang dari arah Kayu Tangan sendiri ya, itu sama-sama ada perlambatan. Untuk ujung kepadatan, seperti biasa juga sih, di Simpang Bromo. Mungkin juga banyak yang lagi makan siang, parkir memakan badan jalan, nah, itu yang menjadi penyebab kepadatan. Kemarin kita sempat teruskan ke rekan-rekan di Sub, katanya mungkin ini parkir liar. Di Sub tidak punya kewenangan untuk menindak, mereka sekedar memperingatkan saja dan butuh adanya kolaborasi sinergi dari pihak kepolisian. Dan sempat kita teruskan juga ke pihak terkait, ke rekan-rekan Polresta Malang Kota ya, untuk segera melakukan penindakan. Dan bicara soal kepadatan, kawan, ternyata kalau dari Dinas Perhubungan Kota Malang sendiri, mereka juga sudah menyiagakan sejumlah titik rawan macet katanya menjelang hari raya keagamaan. Ada kenaikan Isa Al-Masih, hari raya Waisak, dan juga Idul Adha begitu ya. Jadi ada beberapa ruas jalan yang diprediksi mengalami lonjakan volume. Ini salah satunya yang disampaikan oleh Kepala Dinas Perhubungan Kota Malang, Wijaya Saleh Putra. Itu ada di Ahmad Yani, Jalan Borobudur, Basuki Rahmat, dan di Jalan Merdeka. Biasanya kalau Basuki Rahmat dan Jalan Merdeka ini ngantri, beberapa titik sisanya mengikuti. Sekitaran Kayu Tangan itu langsung geser ke Semeru dan Kahuripan biasanya ya. Kemudian kalau di Merdeka padat, otomatis Aris Munandar, kemudian MGR Sugio Pranoto dan Majapahit itu juga terimbas kepadatan. Nah, ini informasi dari Kadishub. Pengawasan lalu lintas itu akan diperkuat dengan pemanfaatan teknologi digital dan sistem pemantauan berbasis laporan real time katanya. Ini biasanya kalau di Sub itu memanfaatkan ATCS ya. Jadi langsung dipantau melalui monitor, dan biasanya kalau di momen high season dan lagi padat-padatnya kadang ada perubahan-perubahan fase juga untuk traffic light. Nah, itu diatur oleh ATCS begitu, kawan. Kalau yang di Kayu Tangan memang jangankan peak season ya, weekend biasanya saja dia padat gitu, apalagi nanti pada saat menjelang peak season. Harapannya dengan adanya peningkatan volume, kemudian juga pergerakan di beberapa titik juga pasti akan ada peningkatan. Ini juga bisa berimbas pada pergerakan ekonomi di Kota Malang, termasuk ini juga kawan ya, kan ada beberapa hotel-hotel baru. Nah, semoga itu keterisiannya, tingkat keterisiannya juga bisa merata lah. Kalau rata-rata di Kota Malang itu 60-70% ya okupansi hotel. Harapannya bisa mencapai 80-100%. Saya geser ke informasi yang lain, ada Pak Andika. Pak Andika ini bergabungnya melalui voice note, kawan.
9: Untuk rute ke Pujon dari Malang, ini tadi saya barusan lewat daerah Pujon, itu lancar, tidak ada hambatan.
4: Okay.
9: Terima kasih.
4: Terima kasih kembali, ternyata sudah lancar kawan, kalau pantauan dari Pak Andika. Terima kasih banyak Pak Andika. Kawan-kawan yang lagi di perjalanan nanti juga boleh report ya pantauan di beberapa titik lain, bisa langsung call in juga di 0811-3600-911. Untuk traffic report dipersembahkan oleh Rumah Sakit Universitas Brawijaya. Rumah Sakit Unggulan berlokasi di Landmark Kota Malang, Jalan Soekarno-Hatta. RSUB melayani rawat jalan, rawat inap, IGD 24 jam, dan banyak layanan kesehatan lainnya. More info, klik rumahsakit.ub.ac.id atau chat di 0811-36-9962. Pilih sehat, pilih RSUB.
10: City Guides Inside.
6: Sekolah rakyat diharapkan jadi ruang aman untuk anak-anak yang rentan, tapi intensitas interaksi 24 jam justru membuka potensi perundungan jika tidak diawasi serius. Program mitigasi sudah berjalan, namun karakter, latar belakang, dan hierarki sosial siswa tetap menjadi tantangan nyata. Lalu, seberapa siap sekolah rakyat membangun sistem pencegahan bullying yang tegas, konsisten, dan berpihak pada korban? Kepala Dinas Pendidikan Kota Batu, Alvin Nur Hidayat, menyampaikan mitigasi perundungan ada sejumlah pihak yang harus terlibat, termasuk sekolah dan murid.
11: Tentu kalau kita bicara adanya perundungan, potensi-potensi itu kan selalu ada, apalagi di boarding school yang dimana interaksi civitas akademikanya 24 jam sehari. Tapi yang perlu kami dari sini mewakili pemerintah Kota Batu selaku otoritas berkompeten, Dinas Pendidikan, untuk antisipasi, mitigasi perundungan ini, setidaknya ada beberapa yang harus terlibat. Di mana pemerintah, Dinas Pendidikan ini ya, kemudian sekolah, pihak murid, dan pihak wali murid. Jangan sampai ada perundungan. Kita tidak pernah main-main untuk yang namanya perundungan ini. Kita akan sampaikan, kita akan tetapkan, terapkan pola-pola yang terukur dan tegas jika sampai terjadi perundungan di Kota Batu.
6: Sementara Kepala Sekolah SRMP 14 Kota Batu, Yuliana, menyampaikan tantangan untuk sekolah rakyat adalah pengawasan di tengah beragamnya karakter siswa.
12: Kami tidak bisa istilahnya memusnahkan bullying dalam tanda kutip begitu, tetapi untuk meminimalkan atau meminimkan resiko terjadi bullying, kami sudah istilahnya memitigasi hal-hal tersebut. Jadi intinya adalah di awal-awal sangat menantang. Ini ceritanya klasik, semua SR 166 titik di Indonesia ini mengalami. Ya. Betapa berat pengawasan yang kami lakukan, mengingat input anak-anak kami sangat istimewa. Jadi ada yang memang merupakan anak-anak putus sekolah yang sudah lama. Kemudian gap usia dari anak-anak kami ini, ada gap yang memang usia SMP. Kemudian ada yang usianya sudah di atas anak-anak SMP. Jadi ada yang usianya 16-17 bersama kami. Karena memang putus sekolah ya, karena memang di SR juga menampung anak-anak putus sekolah. Nah, ini menjadi tantangan tersendiri, bagaimana kami nanti akan menyelaraskan ritme pergaulan dari anak-anak kami yang usia memang SMP dengan anak-anak yang usia sudah dewasa. Tantangan awal begitu sulitnya, karena memang pasti anak-anak besar itu memiliki orientasi pergaulan yang berbeda. dengan adik-adiknya. Sehingga di bulan Agustus kami bersama kru yang pada saat itu krunya belum settle dan juga belum lengkap. Ini tantangannya harus menjaga anak-anak itu 24 jam.
6: Dosen Psikologi UMM Zakaria Ahmad menyampaikan budaya anti-bullying bisa dibentuk sejak dini untuk mencegah perundungan di sekolah.
13: Budaya bisa dibentuk dari awal, ya. Kenapa? Ini karena sekolah rakyat ini kan institusi baru, belum punya tradisi lama, sehingga budaya anti-perundungan ini masih bisa atau bisa ditanamkan sejak awal. Lalu bagaimana strategi pencegahan yang mungkin efektif untuk pencegahan apa bullying, ya? Satu, ada pendekatan relasional, jadi bukan sekedar aturan, ya. Kemudian bisa menggunakan disiplin yang bersifat restoratif, bukan disiplin hukuman, pendidikan emosi dan empati yang terstruktur. Saya kira ini juga sudah dirancang tadi oleh Bu Yuliana. Kemudian ini yang penting, ada sistem deteksi dini, ya, observasi terhadap perubahan perilaku, misalnya yang menarik diri, diam berlebihan dan seterusnya. Kesimpulannya adalah bahwa sekolah rakyat bukan imun terhadap perundungan, tetapi ini punya peluang yang besar untuk bisa mengendalikannya. Tentu ini jika dikelola secara humanis dan relasional.
6: Perundungan di sekolah tidak bisa ditangani dengan pendekatan simbolik atau reaktif, tapi perlu sistem yang kuat, sensitif dan berkelanjutan. Guru, pemerintah dan orang tua harus berada di satu barisan untuk membaca tanda-tanda kecil sebelum konflik menjadi sistemik. Sekolah yang aman bukan hanya soal fasilitas, tapi keberanian untuk melindungi setiap

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Pokoknya presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
2: Oke Pak, tapi
1: kenapa?
2: Lupa, tiba-tiba sakit kepala sebelah Pak.
1: Tenang, jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmic. Poldanmic ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
0: Poldanmic membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
2: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldanmic-nya.
1: Oke, sama-sama. Poldanmic,
0: Poldanmic, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
3: Mas, mobilnya masih ada kan? Saya udah transfer DP 10 juta loh sesuai chat agen tadi. Tapi kok langsung nggak aktif sih nomornya?
4: Transfernya ke siapa? Saya nggak pernah terima uang apapun loh.
3: Ini ada orang yang aku perantara jual mobil Anda loh. Semua dokumen lengkap, fotonya asli, bahkan kirim KTP juga.
4: Saya juga dapat calon pembeli lewat akun itu. Dia bilang Anda serius, makanya saya kirim foto STNK dan BPKB. Sekarang akunnya hilang.
3: Sebentar. Aduh, nggak aktif lagi. Jadi kita berdua ditipu.
4: Waduh, uang Anda hilang. Data saya juga disalahgunakan loh.
5: Kasus penipuan jual-beli mobil makin marak. Modusnya, pelaku berpura-pura jadi perantara, memanfaatkan kepercayaan pembeli dan penjual. Dalam hitungan menit, uang dan data bisa raib. Jangan mudah percaya. Pastikan transaksi aman, bertemu langsung dan cek fisik kendaraan. Verifikasi identitas penjual dan pembeli dengan dokumen asli, bukan foto. Jangan transfer uang ke pihak ketiga atau perantara yang tidak jelas. Gunakan rekening atas nama pemilik kendaraan dan buat perjanjian tertulis. Cek legalitas kendaraan di Samsat atau layanan resmi sebelum bayar. Jangan sampai Anda jadi korban berikutnya. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM. Setiap hari kita melihat dan merasakan langsung dinamika Malang Raya. Ada yang berjalan baik, tapi ada juga yang perlu diperbaiki. City Report hadir, membuka ruang bagi warga untuk saling berbagi informasi, termasuk juga menyampaikan laporan terkait kepentingan publik.
6: Onbe ya, terkait yang nangani proyek galian itu kok langsung dibersihkan.
7: Traffic light yang di depan Hotel Savana nyalanya cuma kuning aja.
5: Tidak berhenti di udara, laporan dan aspirasi yang masuk kami bantu teruskan ke pihak terkait sebagai bentuk kepedulian bersama terhadap kota yang kita cintai.
8: Bila mana berkembang, maka kita alihkan yang di Jalan Kelut. Mampu nanti kita alihkan ke utara.
9: Untuk saat ini, simpang Savana sudah normal kembali.
5: Perubahan bisa dimulai dari satu informasi dan kepedulian warga sebagai kekuatan utama sebuah kota. City Report, hanya di City Guide FM.
10: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Ceritain 11 FM Guidance for Your Life. Kembali kawan, saya Yola Octavia menemani perjalanan Anda. Informasi kembali dibagikan oleh kawan-kawan pendengar. Salah satunya tadi ada Pak Anto ya. Ini Pak Anto kirim dokumentasi soal truk tebu. Wah, ini tinggi sekali Pak muatannya. Saya tampilkan ya di Visor Radio.
1: Wow. Jadi mengarah ke arah kota dari Singosari.
0: Oh, dari Singosari arah ke Malang ya.
1: Iya.
0: Iya. Ini tinggi sekali ini. Ini bahkan bisa menyentuh kabel di atas itu Pak ya. Terlihat jarak dia dengan dahan-dahan pohon itu justru jauh lebih sedikit begitu kawan. Sementara nih kalau saya lihat dari kiriman video Pak Anto. Singosari arah ke kota, cuaca juga relatif cerah. Ini sudah sampai Adiputro Pak ya? Apa di mana? Nanti mungkin boleh berkabar juga Pak Anto. Kayaknya Pak Anto tadi ada kirim chat juga kawan. Itu tadi melintas dari Karanglo menuju arah selatan. Dan menambahi juga katanya banyak bendera partai yang sudah usang yang masih terpasang dan tidak beraturan di flyover Arjosari atau flyover Blimbing. Harusnya pihak pemilik bendera partai membersihkan. Boleh Pak, ada dokumentasinya enggak ya? Partai apa itu? Mungkin nanti bisa kami komunikasikan ke rekan-rekan DPRD sesuai dengan fraksinya. Agar nanti bisa segera melakukan ini pembersihan. Biasanya dibantu Satpol PP juga. Kemarin itu sepanjang KTL ya, Ahmad Yani juga sih sebenarnya Ahmad Yani sampai Jaya Suprapto itu kemarin laporannya Pak Faisal kalau saya enggak salah. Itu partai-partai juga masih banyak bendera partai maksudnya. Salah satunya yang PKS sudah kami teruskan ke ketua fraksinya ya waktu itu di DPRD. Dan katanya sih segera ditindaklanjuti. Seperti itu. Kalau yang di flyover tuh partai apa? Boleh nanti Pak Anto ditambahkan juga. Ini bicara soal ini juga laporan Pak Anto sebelumnya adanya truk tebu ya yang ini tinggi sekali muatannya. Kalau saya lihat sih pergerakan kendaraannya sebenarnya masih stabil ya. Tapi muatan ini kalau kita lihat kalau berdampingan gitu beriringan dengan truk tebu agak mengerikan juga. Jadi tetap jaga jarak aman berkendara ya Pak Anto maupun pengendara lainnya yang mobile di belakang, samping maupun depannya truk tebu. Jadi tetap harus jaga jarak aman berkendara. Jadi kalau biasanya truk tebu melintas, salah satu hal yang sering disoroti itu adalah muatannya, kemudian efek dari muatan berlebihnya, ada yang sampai menyebabkan patah as atau mungkin bannya sampai meledus gitu ya. Bahkan tidak sedikit yang terguling juga karena lagi-lagi kelebihan muatan. Dan ini kita akan bahas lebih lanjut kawan, semoga juga ada kesempatan nanti di beberapa hari ke depan di program Ijen Talk melihat kesiapan dari rekan-rekan Polres Malang termasuk dari pihak terkait menyambut musim giling. Dan informasinya sejauh ini yang masih aktif, yang lebih aktif dan mengakibatkan kepadatan itu di Krebet ya. Nah kita akan bahas lebih lanjut bagaimana nanti kalau misalnya terbukti angkutannya ini kelebihan, seperti apa langkah-langkah yang disiapkan dari jajaran Polres Malang. Karena kan informasinya menuju zero odol di tahun 2027 ya. Nah itu nanti seperti apa upaya-upaya yang dilakukan. Tadi ada telepon yang masuk juga di newsroom dari Pak Nanang. Katanya Malang Batu lancar, sepanjang Karang Ploso juga lancar. Jadi tadi kepadatannya ternyata dari jam 8 sampai sekitar jam 10 awal saja. Lepas dari itu sudah normal. Petugas juga selalu standby, pantau di area exit tol. Ada Pak Agung Yuda, sejak tadi pagi exit tol Madiopuro juga sama didominasi oleh, ini katanya, oleh bus pariwisata. Gitu sementara untuk beberapa update. Untuk update lainnya, kawan-kawan juga nanti boleh kembali berkabar, bisa langsung call in di 0811 3600 911.
2: Jalan-Jalan Plus. Sudah siap, kita akan menuju ke sebuah spot hidden gem di Malang bagian selatan. Namanya Sumber Jeruk, pemandian alami di Desa Adiluwih, Kecamatan Pagelaran. Kalau dengar namanya Sumber Jeruk, jangan bayangin kebun jeruk ya. Ini mata air alami yang jernih banget. Lokasinya bahkan cuma sekitar 300 meter dari sumber Maron yang sudah lebih dulu terkenal. Tapi beda suasana. Sumber jeruk ini lebih tenang, adem, cocok buat Anda yang pengen healing tanpa keramaian. Begitu sampai, Anda akan menemukan dua kolam utama. Kolam sumber di bagian atas, kedalaman sekitar 1 meteran, aman buat anak-anak atau sekedar mau nyemplung santai. Nah, kalau Anda mau lebih bebas berenang, ada kolam tampung di bagian bawah dengan kedalaman sampai 3 meter. Airnya dingin, segar, khas mata air pegunungan, dan warnanya jernih kebiruan, bikin pengen langsung nyebur. Yang bikin sumber jeruk beda dan agak unik, ada kolam terapi ikan atau fish spa. Tinggal masukkan kaki, nanti ikan-ikan kecil ini akan membersihkan kulit mati. Fasilitasnya memang masih sederhana ya. Ada gazebo, warung, dan area parkir. Tapi justru itu yang bikin tempat ini terasa alami. Dari Kota Malang, Anda bisa menuju ke Jalan Maijen Sungkono. Ikuti jalan sampai menuju Jalan Raya Sukonolo. Setelah itu masuk Jalan Raya Bulupitu. Dan lanjutkan lagi perjalanan Anda menuju Jalan Sumber Maron Gondanglegi. Dan sampailah di Sumber Jeruk, Desa Adilui, Kecamatan Pagelaran, Kabupaten Malang. Jalan-Jalan Plus.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Antriannya panjang banget ini. Kalau nyelip dikit, nggak ketahuan kali ya.
2: Mas, bukannya sampean mang di buriku tak?
1: Ini kan jalur VIP.
2: VIP. Ini kan antrean bubur ayam, Mas. Di karpet merah. Ngantri ini ngajari cakno tertib dan sabar. Lek sampean nyerobot sak penake dhewe merugikan orang lain lho. Kabeh iki nek mburi Gus rela antri, mengesampingkan urusane dhewe-dhewe. Mas yo kesusu yo tetep antri.
1: Iya, maaf. Mundur lagi deh.
3: Menyerobot antrian merugikan orang lain dan bikin suasana jadi tidak nyaman. Antri dengan tertib itu cerminan masyarakat yang beradab. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.

0: Kawan, ingat gak sih rasanya kumpul bareng teman sambil dengerin lagu-lagu di kaset pita? Atau saat internet belum seramai sekarang dan radio jadi satu-satunya tempat buat dengerin lagu kesukaan kita? Nah, semua kenangan itu akan kita putar lagi.
1: Perkenalkan Memorylax, program terbaru dari City Guide 911 FM yang bakal mengajak Anda kembali ke masa keemasan musik era 80 dan 90-an. Bersama Memorylax, kita hadirkan musik-musik legendaris dari musisi Indonesia dan mancanegara yang dijamin bikin Anda rileks dan senyum-senyum sendiri. Jadi, siapkan kenangan Anda. Memorylax, setiap jam 10 sampai 12 malam, Senin sampai Kamis, hanya di City Guide 911 FM.
2: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Sedikit 911 FM, Gairin Spoyo Live. Kawan, saya langsung geser juga ke informasi yang sudah masuk. Tadi belum sempat rekomodir ada Pak Dhani. Ini update-nya disampaikan melalui voice note.
1: Itu untuk laporan dari Pak Anto yang truk tebunya menuju ke selatan, ke Kota Malang yang muatannya tinggi banget.
0: Iya.
1: Waspadai di bundaran SMP 5. Kan di sana sering kecelakaan karena muatannya berlebihan. Nanti takutnya menghambat kendaraan yang lain di bundaran SMP 5.
0: Iya. Oke. Baik Pak Dhani, apakah sudah sampai di sana atau belum? Terakhir tadi masih di Ahmad Yani Utara ya? Belum sampai ke bundaran SMP 5. Mungkin nanti kawan-kawan ada yang monitor, boleh dokumentasikan bagaimana pantauan di lokasi. Ada Bu Sivia, katanya di depan MCC banyak bis parkir memakan badan jalan. Semoga nggak bikin macet. Bu Sivia, ini ada kirim ini juga kawan, video saya tampilkan. Oke, saya kira parkir tadi di bagian dalamnya, ternyata di pinggir jalan. Ini dua saf ya, sebentar. Oh iya, oh enggak, satunya di dalam, satunya di luar. Yang di luar tuh ada dua. Ada acara kah kawan di MCC? Ada banyak bus yang parkir di sana. Semoga drop off saja ya. Atau kalau mungkin nanti ada penambahan armada di lokasi dan sampai bikin macet, boleh nanti kawan-kawan pantau dan kirimkan dokumentasinya ke CityCare FM, nanti kita akan coba koordinasi dengan jajaran Polresta Malang Kota. Ini sesuai dengan prediksi kita bersama ya, semakin siang akan semakin ramai, yang masuk di Malang juga banyak, termasuk ke area pusat kota. Ini yang harus diantisipasi, selain Ahmad Yani Utara ke selatan, di perempatan Kaliurang juga mulai ada perlambatan, termasuk di perempatan Raja Bali, kemudian Bukluduk arah ke utara, dan juga di Simpang Ijen Kawi, kawan, perlambatannya justru jauh lebih signifikan. Gitu sementara untuk beberapa update. Untuk update lainnya, kawan-kawan yang lagi di perjalanan juga boleh kembali menambahkan, bisa langsung call in di 0811 360 911.
2: Info Talk, informasi seputar jalan.

Kawan Anda yang sekarang ini sedang bersiap mengakses di ruas tol, kondisi masih terpantau lancar ketika Anda mengarah ke sekitar Pandaan, tapi kalau melihat kondisi di sekitar Gate Singosari masih ramai tapi tidak separah tadi ya. Kemudian untuk Anda yang mau lanjut kali ini mengarah ke Pandaan Sidoarjo masih terkondisikan, termasuk untuk Anda yang mau mengarah ke sekitar Waru. Untuk Anda yang mau lanjut mengarah ke Satelit, nah ini hati-hati kawan, terjadi peningkatan volume kendaraan termasuk yang dari arah Perak ya mengarah ke Satelit. Mungkin Anda yang punya informasi juga di beberapa titik lain seperti apa, khususnya di area tol siang hari ini. Anda masih bisa bagikan di 0811 3600 911.

0: 911 Hot News.
1: City Guide 911 FM, guidance for your life. Halo kawan, saya Ilham Riza di 911 Hot News, jam 1 siang. Kawan, di Spangtan Kota Batu, periksa kesehatan hewan kurban jelang Idul Adha 2026. Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Batu, Hendri Suseno mengatakan, pihaknya telah melakukan pemeriksaan kesehatan sekaligus pendataan hewan ternak kurban yang dijual di lokasi penjualan, lapak maupun di peternakan. Selain itu, 10.000 dosis vaksin juga sudah disiapkan untuk kambing, domba, dan sapi sejak Februari hingga April lalu. Kemudian untuk mencegah PMK pada hewan kurban, juga dilakukan kerjasama instansi atau sektoral terkait persiapan pelaksanaan kurban. Kawan, Polda Jatim musnahkan barang bukti narkotika. Polri melalui Polda Jatim melakukan pemusnahan barang bukti narkotika jenis kokain seberat 22 kg di Mapolda Jatim. Pemusnahan ini menjadi upaya Polda Jatim dalam memutus rantai peredaran narkoba jenis premium yang sangat berbahaya bagi keselamatan bangsa. Polda Jatim juga berkomitmen tidak memberikan toleransi bagi peredaran gelap narkotika demi masa depan Jawa Timur yang lebih aman dan sehat. Kawan, Indonesia kembali kirim ratusan prajurit TNI ke Lebanon dalam misi UNIFIL. Pemerintah Indonesia memastikan akan kembali mengirim 780 prajurit

Sugiono menyampaikan pengiriman ini merupakan bentuk komitmen Indonesia dalam menjaga perdamaian dunia sesuai mandat konstitusi meski situasi keamanan di Lebanon masih tergolong rawan. Sugiono juga menegaskan tetap melanjutkan kontribusi dalam misi perdamaian internasional sembari mendorong peningkatan perlindungan dan keamanan bagi seluruh personel di lapangan. Demikian 911 News jam 1 siang. Saya Ilham Riza, selamat siang.

0: City Guide 911 FM, Guidance for Your Life. Kondisi siang, semakin terik. Itulah kalau Anda berencana mengarah ke sekitar Telogo Mas. Dan untuk Anda yang sekarang juga sedang bersiap mengarah ke sekitar MCC, hati-hati. Ini tadi kita menerima informasi dari Bu Sylvia. Jadi Bu Sylvia ini kan ceritanya lewat depan MCC ya. Kemudian melihat di sana banyak bus yang parkir dan posisinya ini saking banyaknya akhirnya makan badan jalan. Semoga ini tidak sampai bikin kepadatan. Itu ya yang jadi harapannya. Kemudian nih tadi ada video juga yang dikirimkan kawan seperti ini. Oh, iya. Ini terjadi penyempitan ya. Waduh, cuman satu mobil aja ya, Bu? Oh, enggak, ini ada masih bisa sih ya kalau buat dua mobil lewat di sana. Tapi bagaimanapun terjadi penyempitan jalan kawan, sehingga perlu dilakukan penertiban ya, paling tidak ada yang melakukan pengaturan di sana. Terima kasih Bu, ini tadi kami juga sudah coba komunikasi dengan Kepala Dishub Kota Malang Pak Wijaya Saleputra. Ini juga sudah kami teruskan ya video yang dikirimkan, jadi mohon waktu semoga segera ada penanganan. Kemudian untuk Anda kawan yang sekarang ini sedang memantau juga di beberapa titik yang ada di sekitar Malang Raya, seperti apa boleh nanti Anda tambahkan di WhatsApp City Guide. Pak Anto, terima kasih banyak ya Pak, tadi menambahkan ini ada bendera partai yang sudah usang, yang masih terpasang dan tidak beraturan. Posisi di flyover Arjosari atau flyover Lawang, flyover Blimbing ya. Harusnya ini pihak pemilik bendera partai bisa membersihkan sendiri gitu ya, yang ditambahkan Pak Anto. Jadi masih mau menyampaikan dokumentasi ke kami sambil menunggu, nanti kita akan teruskan juga ke rekan-rekan Satpol PP supaya nanti dibantu membersihkan ya. Mungkin Anda yang sekarang posisi lagi di Kota Batu karena sejak pagi tadi kawan ya, karena besok ini kan sudah hitungannya libur, jadi banyak bus-bus yang mengarah ke Kota Batu, bahkan tadi di sekitar Gate Singosari yang arah ke Malang itu luar biasa antriannya, panjang banget bus yang mendominasi. Nah, apakah saat ini sudah clear di sana? Boleh nanti Anda tambahkan. Kita kembali ke laporan Pak Anto soal beberapa bendera partai yang masih terpantau kawan ya. Di tadi ada dokumentasinya juga.
1: Ini saya naik flyover Arjosari dari arah selatan. Nah, kanan kiri ini loh yang benderanya belum dibersihkan.
0: Oh, oke. Okay.
1: Di flyover Arjosari dan cuaca mendung di daerah Balai Arjosari ya, atau flyover Arjosari gitu.
0: Baik.
1: Posisi benderanya itu flyover sisi selatan.
0: Oke, sisi selatan.
1: Kanan kiri full dan kelihatan kumuh. Mm-mm. Begitu. Okay. Selamat siang.
0: Terima kasih banyak Pak Anto. Untuk kawan-kawan City Gate yang sekarang ini juga masih melanjutkan aktivitas lainnya, boleh nanti Anda kabarkan ya seperti apa kondisi sekitar Anda.

0: Da Bu Husnul, ini tadi katanya makin siang makin panas ya, bikin ngantuk juga. Lagi di mana ini Bu Husnul? Kayaknya biasanya di wajah ya, memantau di sekitar wajah. Nah, kemudian untuk kawan-kawan City Gate lainnya yang sekarang sedang bersiap mengarah ke ruas tol, kita geser dulu ya. Kita akan kembali updatekan kondisi lalu lintas di sekitar jalan tol.
1: Informasi seputar jalan tol.
2: Selamat siang kawan, update pantauan lalu lintas di ruas tol Malang Pandaan dua arah lancar dari beberapa gate tol Singosari Lawang Malang Madiopuro Pakis exit entry aman. Untuk info tol didukung oleh Star Glotiner dan Matrix Cat Epoxy dari Gajah Mas. Performa maksimal, harga minimal. Dapatkan segera di toko cat dan bangunan terdekat. Info pemesanan hubungi 0819 9930 9805.

Jauh dari pusat kota Malang. Nah, kali ini saya akan mengajak Anda ke satu tempat wisata alam yang cocok banget untuk healing tipis-tipis. Ini dia Sumber Maron. Kawan, Sumber Maron ada di Desa Karangsuko, Kecamatan Pagelaran, Kabupaten Malang. Menariknya, tempat ini bukan wisata buatan, tapi sumber mata air alami yang dulunya digunakan warga untuk irigasi sawah dan kebutuhan sehari-hari. Bahkan, di sini juga ada pembangkit listrik tenaga mikrohidro. Jadi selain bermain air, pengunjung juga bisa mendapat wisata edukasi. Daya tarik utamanya jelas, airnya jernih, ada river tubing, jadi Anda bisa menyusuri sungai pakai ban yang menguji adrenalin. Lalu suasana pedesaan, sawah hijau yang adem, cocok untuk refreshing dari penatnya aktivitas kota. Menariknya lagi kawan, tiket masuknya ramah di kantong, aman di kantong pelajar, mahasiswa turut tersenyum, keluarga juga happy. Dan untuk menuju wisata Sumber Maron, jika Anda berangkat dari pusat kota Malang, tenang saja, jaraknya hanya sekitar 15-18 km, waktu tempuhnya kurang lebih 40 menitan saja. Dari kota Malang, arahkan kendaraan Anda tetap di jalur utama, Bulu Lawang ke arah Gonalegi sampai di Pagelaran, Anda bisa ikuti petunjuk arah hingga sampai di wisata Sumber Maron. Tips juga kawan, Anda bisa datang saat pagi hari ya, biar suasananya masih sepi dan air masih super jernih. Jadi kalau Anda mau liburan hemat, dekat dan berkesan, Sumber Maron wajib masuk list Anda. Selamat berwisata kawan!

0: Jalan-Jalan Plus.
1: Guidance for your life. City Guide FM.
2: Pagi Anton.
3: Pagi Bella.
2: Kamu kenapa Ton? Muka lesu, kayak gak ada semangat hidup deh.
3: Jahat kamu Bel, aku lagi sakit tahu, malah diledekin.
2: Kamu flu ya?
3: Iya nih, hidung tersumbat, kepala pusing, ditambah demam lagi.
2: Walah, kalau gitu nih buruan minum Sanaflu, bantu meredakan gejala flu kamu.
3: Ya ampun Bel, gak nyangka kamu perhatian sama aku. Makasih ya, Sanaflunya.
2: Gak usah GR ya, ini bukan bentuk perhatian, tapi teamwork. Kalau kamu sakit, ntar semua kerjaan aku yang kerjain. Ih, kan malas.
4: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
5: Beberapa hari kemudian.
6: Pagi Bella, cerah banget ya hari ini.
2: Udah seger lagi nih.
6: Yoi dong, berkat Sanaflu dan tentunya berkat kamu dong Bel.
4: Sanaflu, produksi PT San B Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
7: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: guidance for your life. CityGate FM.
1: Yon dek, kak ngarep iku mandek dhisik, aku tetumbas rujak sama tak bungkus nasi ji. Buah iku seger seger, kemlecer tenan wis pokoke liwat kene.
2: Waduh, enggak ada parkirnya di situ. Males ah, besok ae lo.
1: Sedih lu ae lo, Mbak. Saman tadi dek kene lo. Nah, sing garis iki zigzag warna kuning. Nah, nah, wis. Saman sing anteng dek kene yo.
2: Yo wis cepetan.
1: Yo.
2: Mbak, mbak, garis zigzag itu loh mbak. Masa gak kelihatan sih? Garis zigzag itu artinya dilarang berhenti meskipun sebentar. Apalagi buat parkir yang gak boleh. Pasal 43 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 34 Tahun 2014. Jelas. Selain tanda S coret, P coret, garis zigzag itu artinya dilarang buat berhenti atau parkir. Duh, masih pagi bikin tensi saya naik aja.
3: Iya. Maaf ya, maaf. Sabar, tenang.
1: Loh, hei, aku kok ditinggal lagi? Hei!
0: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
4: Pernah penasaran kenapa kucing tiba-tiba hilang nafsu makan? Atau kenapa anjing bisa menggonggong terus tanpa sebab? Di balik tingkah lucu hewan, sebenarnya ada banyak hal yang perlu kita pahami. Karena merawat hewan bukan cuma soal memberi makan, tapi juga soal memahami kesehatan, perilaku, dan kesejahteraan mereka. Di Kawan Animalia, kita akan ngobrol santai tentang dunia satwa bersama para dokter hewan yang siap berbagi pengetahuan. Mulai dari perawatan hewan peliharaan di rumah, tips mengenali tanda-tanda hewan yang sedang sakit, sampai cerita menarik tentang satwa liar dan pentingnya menjaga kelestarian mereka.
5: Jangan sampai Anda memiliki alergi pada hewan, itu hati-hati sekali.
6: Jangan kalau anjing, ada yang tidak menunjukkan langsung responnya.
4: Punya pertanyaan tentang hewan kesayangan Anda atau ingin sharing pengalaman merawat satwa, gabung saja di Kawan Animalia. Setiap Sabtu jam 7 malam di City Guide 911 FM.
7: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: Sam, parkir deh, 2000.
1: Loh, kaya jahe langkung air, kok ora dijemput, mulai jaluk bayaran. Ya wes, iki 2000, karcisin di Sam.
0: Wes, gak usah karcis-karcisan.
1: Loh, lek bayar, yo kudu ono karcis resmi teko di sub.
0: Ra usah ribet, Sam.
2: Selamat siang, parkir di tepi jalan umum itu wajib gak karcis, Sam. Tanpa karcis, itu pelanggaran berdasarkan Perda Kota Batu nomor 3 tahun 2020.
1: Berarti, iki penting yuk Pak Disub?
2: Yo sangat penting, karcis itu bukti resmi kanggo lindungi hak-hake sampean. Bayar parkir, jangan lupa minta karcis. Hak Anda, perlindungan Anda. Bersama, kita tertibkan parkir tepi jalan umum di Kota Batu menjadi lebih baik. Tanpa karcis, parkir gratis. Laporkan pelanggaran ke Dinas Perhubungan Kota Batu melalui nomor WhatsApp 0851-5063-0523. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Perhubungan Kota Batu.
3: Wis sak jam udan gak mari-mari, malah tambah tomer sih.
4: Lah iyo pak. Loh entah pak, kok banyune tambah mumbul ya?
3: Waduh iyo i. Sik-sik bu, tak cek sik. Ya Allah, sopo iki ndelok kasur ndek drainase. Anggite kos-kosan ta iki?
4: Aku pak. Lah, iya apa ya? Wis, gak digawe kan?
3: Ya Allah, bu. Ya gak ngono. Ini kira, gak rakno saluran banyune mampet dah. Kayak gak nonggon liya, sama ini ono-ono ae.
2: Kawan, jangan buang sampah dalam bentuk apapun sembarangan. Apalagi di saluran air karena rawan mampet dan menimbulkan rawan banjir. Mari kita sama-sama menjaga lingkungan sekitar. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
5: Guidance for your life. City Guide FM.

0: guidance for your life. CityGate FM.
1: Antriannya panjang banget ini. Kalau nyelip dikit, nggak ketahuan kali ya.
2: Mas, bukannya sampean mang debu ribut ah?
1: Ini kan jalur VIP.
2: VIP. Ini kan antrean bubur ayam, Mas. Bubur karpet merah. Ngantri iki ngajari cek no tertib dan sabar. Lek sampean nyerobot sak penake dhewe merugikan orang lain lho. Kabeh iki nek mburi Gus rela antri, mengesampingkan urusane dhewe-dhewe. Mas yo kesusu yo tetep antri.
1: Iya, maaf. Mundur lagi deh.
3: Menyerobot antrian merugikan orang lain dan bikin suasana jadi tidak nyaman. Antri dengan tertib itu cerminan masyarakat yang beradab. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM. Setiap hari kita melihat dan merasakan langsung dinamika Malang Raya. Ada yang berjalan baik, tapi ada juga yang perlu diperbaiki. City Report hadir, membuka ruang bagi warga untuk saling berbagi informasi, termasuk juga menyampaikan laporan terkait kepentingan publik.
4: Konbe ya, terkait yang nangani proyek galian itu kok langsung dibersihkan.
5: Traffic light yang di depan Hotel Savana, nyalanya cuma kuning aja.
3: Tidak berhenti di udara, laporan dan aspirasi yang masuk, kami bantu teruskan ke pihak terkait sebagai bentuk kepedulian bersama terhadap kota yang kita cintai.
6: Bila mana berkembang, maka kita alihkan yang di jalan Kelut, mampul nanti kita alihkan ke utara.
7: Untuk saat ini, simpang Savana sudah normal kembali.
3: Perubahan bisa dimulai dari satu informasi dan kepedulian warga sebagai kekuatan utama sebuah kota. City Report, hanya di City Guide FM. Guidance for your life. City Guide FM.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Wisdom.
2: Ya, bagi saya hidup itu bernilai. Jadi kita sebagai yang memiliki hidup ini, ya, memanfaatkan dalam arti semaksimal mungkin. Bukan hanya iman, tetapi juga dalam filsafat itu kan, ya, hidup itu merupakan cara kita untuk mengungkapkan diri kita, kodrat kita sebagai manusia. Itulah mungkin kita yang junjung gitu. Jadi nilai kehidupan itu sebenarnya apa saja yang kita miliki, hadapi saat ini, profesi atau apa, itu sebenarnya nilai kehidupan kita. Entah apapun kita, sebagai apapun. Nah, kita sering sekali berpikir, wah, orang yang bernilai nilai hidupnya itu memiliki posisi tinggi, apa, jabatan tinggi. Namanya bukan itu sebenarnya. Nah, hidup kita ini bernilai. Apapun posisi kita, kita memaknai itu, disitulah kita bernilai. Entah sebagai petani atau apapun itu, entah pedagang, lah. Oke, bukan bernilai itu, hidup bernilai itu bukan hanya misalnya jabatan tinggi atau apa. Nah, kalau gitu, begitu, berarti yang lain itu tidak bernilai lagi. Logikanya kan gitu. Kita itu sering diuji itu sebenarnya lebih kepada ya cara kita hidup. Sering juga kan mungkin kita ikut-ikutan cara hidup. Nah, itu kan belum tentu sesuai dengan karakter kita, belum sesuai dengan profesi kita. Jadi gini, setiap gerakan itu, setiap fenomena itu pasti ada nilainya. Misalnya globalisasi, media sosial, pasti ada nilainya. Nah, sekarang kan kita sebagai orang yang berpikiran mestinya melihat mana nilai yang kita butuhkan dalam hidup. Kita jujur saja, tidak semua gerakan-gerakan itu ada nilai, pasti ada negatifnya, ya toh. Ya, sekarang kita misalnya begitu banyak dibantu oleh media sosial, media komunikasi, tapi tidak jarang kan orang jatuh karena media komunikasi. Banyak, tapi sebenarnya nilainya bagus. Jadi itu kan buah dari ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan kan untuk sebenarnya membantu manusia sebenarnya, kan? Membantu kita. Tapi kadang-kadang malah disalahgunakan, kan? Menjadi menyimpang dari ilmu itu. Jadi kita jangan berpikir bahwa perkembangan ini semacam suatu yang negatif. Tidak. Pesan saya adalah kebijaksanaan itu dijunjung. Bijaksana itu berarti hidup sesuai dengan rasio, hidup sesuai dengan iman, hidup sesuai dengan kemanusiaan. Saya Romo Profesor Dr. Edison Robertus Lamar Sentinambunan, Rektor Sekolah Tinggi Filsafat Teologi Widya Sasana Malang untuk City Guide 911 FM.

0: Kawan, ingat gak sih rasanya kumpul bareng teman sambil dengerin lagu-lagu di kaset pita? Atau saat internet belum seramai sekarang dan radio jadi satu-satunya tempat buat dengerin lagu kesukaan kita? Nah, semua kenangan itu akan kita putar lagi.
1: Perkenalkan Memorylax, program terbaru dari City Guide 911 FM yang bakal mengajak Anda kembali ke masa keemasan musik era 80 dan 90-an. Bersama Memorylax, kita hadirkan musik-musik legendaris dari musisi Indonesia dan mancanegara yang dijamin bikin Anda rileks dan senyum-senyum sendiri. Jadi, siapkan kenangan Anda. Memorylax, setiap jam 10 sampai 12 malam, Senin sampai Kamis, hanya di City Guide 911 FM. City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: pantai, sekitar 50 meter dari garis pantai. Menurut cerita yang berkembang di masyarakat, dahulu ada seorang pertapa keturunan Tionghoa yang bermeditasi di dalam gua tersebut. Dia disebut menghabiskan waktunya untuk bertapa hingga akhirnya ditemukan meninggal dunia dalam posisi meditasi di dalam gua itu. Sejak saat itu, gua tersebut dikenal sebagai Goa Cina, dan nama itu kemudian melekat pada pantai di sekitarnya. Sebelum dikenal dengan nama Pantai Goa Cina, kawasan ini sebenarnya memiliki nama lain, yaitu Pantai Rowo Indah, yang digunakan oleh warga setempat. Selain kisah legendanya, pantai ini juga memiliki daya tarik alam yang cukup khas. Hamparan pasir putih bersih yang berpadu dengan pemandangan tiga pulau kecil di sekitarnya, yaitu Pulau Bantengan, Pulau Nyonya, dan satu pulau kecil lainnya yang berdiri di tengah laut. Keunikan lain dari Pantai Goa Cina adalah pertemuan arus laut dari tiga arah, yaitu selatan, timur, dan barat. Arus yang saling bertabrakan ini menciptakan suara gemuruh ombak yang cukup khas dan menjadi salah satu ciri pantai ini. Karena ombaknya cukup besar, pengunjung biasanya lebih menikmati pantai ini untuk berjalan di sepanjang garis pantai, fotografi, atau berkemah menikmati suasana malam di tepi laut. Untuk Anda yang mau menuju ke Pantai Goa Cina, dari Kota Malang, arahkan perjalanan Anda menuju Turen, kemudian lanjut ke wilayah Sumber Mancing Wetan, hingga mencapai Desa Sitiarjo. Dari pusat Kota Malang menuju Pantai Goa Cina, perjalanan biasanya memakan waktu sekitar 2 hingga 2,5 jam, tergantung kondisi lalu lintas. Akses jalannya relatif sudah baik, dan sering menjadi rute utama wisatawan yang ingin menjelajahi deretan pantai di Malang Selatan. Pantai Goa Cina bukan hanya menawarkan panorama laut selatan yang indah, tetapi juga menyimpan cerita legenda yang membuatnya semakin menarik untuk dikunjungi. Perpaduan antara keindahan alam, kisah sejarah lokal, dan suasana pantai yang masih alami menjadikan tempat ini sebagai salah satu destinasi favorit di pesisir selatan Malang. Saya Yola Octavia di Jalan-Jalan Plus, dan kita akan kembali menjelajah destinasi menarik lainnya di Malang Raya.
1: Jalan-Jalan Plus.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Pokoknya, presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
2: Oke, Pak. Tapi, aduh.
1: Kenapa?
2: Aduh, Pak. Tiba-tiba sakit kepala sebelah, Pak. Aduh.
1: Tenang, tenang. Jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmic. Poldanmic ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
0: Poldanmic membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
2: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldanmic-nya.
1: Oke, sama-sama. Poldanmic,
0: Poldanmic, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
3: Jarak dekat doang, gak usah pakai sabuk pengaman lah ya.
4: Jangan gitu, kecelakaan gak pernah janjian loh. Jarak dekat pun juga bisa fatal.
3: Alah, lebay, kan jalannya pelan.
4: Nah kan?
3: Aduh, deg-degan tahu.
4: Bayangin deh kalau tadi tabrakan. Sabuk pengaman ini bisa menahan tubuh kamu biar nggak terbentur dashboard atau terlempar keluar.
3: Iya juga ya. Kalau nggak pakai sabuk, bisa parah dampaknya.
5: Sabuk pengaman dirancang untuk menyelamatkan nyawa, mengurangi risiko cedera serius hingga lebih dari setengahnya saat terjadi kecelakaan. Pakai sabuk pengaman, baik pengemudi maupun penumpang, di kursi depan maupun belakang. Ayo, klik sabuk dulu sebelum jalan.
6: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
7: Malang Raya dikenal sebagai daerah yang kaya potensi dari sektor pendidikan, ekonomi kreatif, hingga pariwisata yang terus berkembang. Tapi untuk membawa Malang menjadi lebih baik, masih ada banyak hal yang perlu dibahas dan diperbaiki bersama. Lewat Ijen Tol, berbagai isu yang berkembang di tengah masyarakat akan kita diskusikan secara terbuka dan mendalam, menghadirkan narasumber yang berkepentingan.

0: bidangnya, pemerintah, akademisi, hingga praktisi. Anda juga bisa turut bersuara, sampaikan pandangan, pertanyaan, atau pengalaman Anda. Voice note atau telepon on air di 0811-3600-911. Ijen Talk, Senin sampai Sabtu, jam 7 sampai 9 pagi, hanya di City Guide FM.
1: Guidance for your life. City Gate FM.

0: Jangan Anda tertinggal dengan apa yang tengah disorot dan ramai diperbincangkan saat ini. Inilah Realitas.
1: Setelah pandemi, kata virus seakan menjadi lebih sensitif di telinga masyarakat. Dan ketika nama hantavirus kembali muncul dalam pemberitaan, kekhawatiran pun perlahan ikut datang. Apalagi setelah muncul laporan wabah di kapal pesiar MV Hondisius yang menyebabkan sejumlah penumpang terpapar, bahkan meninggal dunia. Di Indonesia sendiri, Kementerian Kesehatan mencatat 23 kasus hantavirus sejak 2024 sampai 2026. Namun di tengah ramainya perbincangan itu, PLT Dirjen Penanggulangan Penyakit Kemenkes, Andi Saguni, menegaskan bahwa jenis hantavirus yang terjadi di kapal pesiar MV Hondisius berbeda dengan yang ditemukan di Indonesia. Kasus di MV Hondisius merupakan tipe hantavirus pulmonary syndrome atau HPS, sedangkan yang ditemukan di Indonesia adalah tipe HVRS, yang hingga saat ini belum ada bukti menular antar manusia.
2: Data ini kita lihat bahwa dari tahun 2024 sampai 2026 ada 23 kasus tersebar, di tahun 2024 1, kemudian 2025 17, kemudian 2026 5. Dan sekali lagi saya sampaikan, belum dilaporkan temuan HPS di Indonesia. Berdasarkan penelitian terdahulu, kasus HFRS pada manusia di Indonesia telah ditemukan sejak tahun 91 di beberapa daerah, ya. Kasus konfirmasi HFRS yang terjadi di Indonesia itu seluruhnya adalah strain Seoul virus, kemudian hantavirus pada tikus celurut, ya, pada daerah penelitian 29 provinsi ditemukan pada tikus celurut melalui studi Ricus vectora. Dan faktor risiko utama adalah kontak erat dengan tikus celurut terinfeksi maupun paparan ekskresi dan sekresinya.
1: Meski begitu, kewaspadaan tetap perlu dilakukan, sebab virus ini berkaitan dengan kontak terhadap tikus dan hewan pengerat, baik melalui debu, urin, maupun lingkungan kotor yang terkontaminasi. Dan barangkali yang membuat isu ini cepat menyebar bukan soal virusnya, melainkan ingatan kolektif masyarakat yang belum sepenuhnya sembuh dari trauma pandemi beberapa tahun lalu. Karena kewaspadaan tidak selalu berarti kepanikan, tapi tentang belajar lebih peduli pada hal-hal kecil, lingkungan yang bersih, sanitasi yang terjaga, dan kebiasaan untuk tidak meremehkan risiko di sekitar kita.

0: guidance for your life. CityGate FM.
1: Siang-siang gini paling enak minum es campur sih. Nah, itu dia yang dicari. Pak, es campur satu ya. Banyakin esnya, dibungkus aja biar cepet.
2: Hah? Apa mas? Beli esnya aja, dibungkus. Serius?
1: Es campur satu, Pak. Banyakin esnya, dibungkus.
3: Hei, kudu nosek talah Sam. Gak delok ta, antri dowo mek ngenteni wong siji tuku es campur. Gak menisan ah tuku klambi mele-mele. Kari market dilu ta lo kok angel aturane.
1: Waduh, iya. Maaf ini. Saya minggir dulu ya.
3: Yo ngono, sing tertib Sam.
4: Sebentar menurut satu orang bisa jadi lama bagi banyak orang. Berhenti sembarangan sampai mengganggu arus lalu lintas akan merugikan orang lain. Ingat, semua orang punya hak yang sama di jalan. Yuk tertib lalu lintas dan lebih peka terhadap sekitar. Pesan ini dipersembahkan City Guide 911 FM.
5: Pagi, Kak.
6: Pagi, Pak.
5: Kak, tolong sabuk keselamatannya dipakai ya.
6: Gak usah deh, Pak. Kan tujuannya dekat. Nanti ribet lagi lepas pasang. Udah deh, gak nyaman pokoknya.
4: Beberapa orang masih beranggapan perjalanan dekat tidak perlu sabuk keselamatan. Padahal resiko kecelakaan bisa terjadi kapan saja, entah itu jarak dekat atau jauh. Sabuk keselamatan berfungsi untuk melindungi tubuh dari benturan akibat pengereman. Kebiasaan sederhana yang bisa menyelamatkan nyawa. Pasal 106 ayat 6 LLAJ menjelaskan, menggunakan sabuk keselamatan wajib untuk kendaraan bermotor roda 4 atau lebih. Jika tidak, maka akan dikenakan pidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak Rp250.000.
5: Gimana, Kak? Bisa dipakai sabuknya? Ini gratis loh, nggak kena biaya tambahan.
6: Iya.
4: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
7: Akhir-akhir ini banyak orang merasa lelah secara mental, overthinking, tekanan pekerjaan, masalah relasi, atau sekedar merasa tidak baik-baik saja. Tapi seringkali kita tidak tahu harus bicara dengan siapa. Karena itu, City Guide 911 FM menghadirkan Konsologi, konsultasi psikologi. Sebuah ruang bincang bersama psikolog profesional untuk membahas berbagai isu mental health yang sedang terjadi di sekitar kita. Mulai dari kecemasan, burnout, hubungan sosial, sampai cara menjaga kesehatan mental di tengah rutinitas yang padat. Anda bisa ikut sharing cerita atau bertanya melalui WhatsApp City Guide. Ikuti Konsologi, konsultasi psikologi setiap hari Rabu jam 7 malam. Konsologi, ruang aman untuk berbagi dan memahami diri lebih baik.
0: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Kawan, di pagi yang cukup cerah ini, Anda yang masih melanjutkan aktivitas di area Malang Raya, tadi juga ada beberapa catatan nih. Ini khususnya buat Anda yang bersiap mengarah ke sekitar pabrik gula Krebet, karena beberapa hari terakhir ini kami mendapatkan informasi soal beberapa truk muatan tebu yang sudah mulai berlalu lalang. Dan tidak hanya itu, kemarin saja ya, ini nggak sampai satu hari, sekitar ya hampir setengah hari, kita menerima ada truk trouble itu 3-4 ya, truk dalam waktu yang hampir bersamaan. Ada yang mengalami patah as, ada yang kemudian pecah ban, sehingga ini juga perlu jadi catatan bersama, apalagi ketika Anda melintas di beberapa akses truk muatan tebu. Nah, kemudian kawan, di pagi ini terpantau juga beberapa titik sudah mulai ramai ya, khususnya Anda yang berencana mengarah ke sekitar Kota Malang dari wilayah Kabupaten Malang, mungkin di sekitar Kepanjen dan sekitarnya. Kemudian untuk di jam berikutnya, jam 7, kita juga waktunya masuk Ijen Talk. Nanti kita akan membahas kawan ini soal rencana pembangunan alun-alun Kepanjen. Nah, mungkin Anda juga sempat mendengarkan soal wacana ini. Jadi yang jadi pertanyaan bersama, di tengah kondisi efisiensi, banyak kemudian anggaran-anggaran yang dilakukan pemangkasan ya. Kemudian ada rencana salah satunya pembangunan alun-alun Kepanjen begitu, ini juga tentu proyek yang besar gitu ya. Lalu bagaimana untuk persiapannya, nanti anggarannya dari mana juga, nanti kita akan diskusikan lebih banyak. Di jam 8 kita akan hadirkan perwakilan dari pemerintah Kabupaten Malang, dari Kepala Dinas DPKP CK Kabupaten Malang Farid Habibah STMT, kemudian dari DPRD kita juga akan sambung bersama dengan anggota Komisi 4 DPRD Kabupaten Malang Zulham Ahmad Mubarak, sekaligus dari dosen VIA Universitas Brawijaya Dr. Ike Wanusmawati Esos MAP. Ada juga berkesempatan nanti untuk gabung ya, interaktif yang bisa Anda manfaatkan di 0811 3600 911. Anda yang pagi hari ini bersiap mengarah ke ruas tol, saatnya kita kembali berbagi informasi seputar jalan tol.
1: Informasi seputar jalan tol. Kawan, pagi ini mengintip informasi lalu lintas di jalan tol, beberapa ruas jalan yang ada di tol seperti Singosari yang mengarah ke arah Pandaan sejauh ini masih relatif lancar. Sementara di ruas tol Rembang ini juga masih relatif lancar ya, arah Surabaya dua arah. Terus yang mengarah ke arah Mojokerto, Jombang, posisi lalu lintasnya hari ini juga masih terpantau lancar di dalam tol.
2: Informasi seputar
3: Jalan-Jalan Plus. Suasana alam yang sejuk dengan udara yang segar, kicauan burung-burung terdengar riuh, dan air yang sangat jernih cocok banget untuk memanjakan mata. Hai penggemar wisata alam di Malang. Wah, penggemar wisata alam pastinya tidak boleh melewatkan wisata air terjun cantik di Malang pastinya. Ini dia, Coban Misteri Supit Urang Lawang. Coban Supit Urang Lawang merupakan sebuah tempat wisata air terjun cantik yang berada di tengah hutan lebat, Desa Sri Gading, Kecamatan Lawang, Kabupaten Malang. Meskipun wisata ini mengandung kata misteri, tidak perlu khawatir kawan, karena hanya namanya saja yang misteri. Pemandangan yang disajikan sangat alami dengan keindahan alamnya. Yuk ikuti saya menjelajah wisata Coban Supit Urang Lawang. Di sini, Anda bisa menikmati air terjun yang sangat cantik di atas bebatuan, dan Anda bisa menikmati pemandangan yang sangat indah karena daerah sekitar air terjun dipenuhi dengan tanaman bambu yang sangat rindang. Tidak hanya itu, Anda bisa menikmati fasilitas yang cukup memadai seperti toilet dan gazebo yang terbuat dari bambu untuk Anda beristirahat. Namun, sayangnya Anda disarankan membawa bekal ya saat datang, karena di sana tidak ada penjual makanan di dekat air terjun. Coban Supit Urang Curang Lawang sejauh ini belum banyak orang yang mengetahui karena akses jalan menuju wisata ini sangat kecil dan tersembunyi. Tapi jaraknya lumayan dekat dengan pemukiman penduduk, suasana pun juga masih terasa asri. Disebut sebagai Coban Supit Urang karena terdapat dua aliran sungai yang menyatu, di mana terdapat keunikan di tempat ini, yaitu pertemuan keduanya terdapat aliran air terjun. Sehingga air terjun ini memiliki dua air terjun dengan ketinggian kurang lebih 15 meter. Wah, seru banget kan? Kalau Anda tertarik untuk mengunjungi wisata ini, untuk menuju Coban Misteri Supit Urang Lawang dari arah Surabaya atau Pasar Lawang, Anda tinggal berkendara sampai pertigaan Sumber Wuni. Belok ke kiri terus melewati Desa Sidodadi dan menemukan petunjuk ke arah Sri Gading. Nantinya akan ada pertigaan ke arah Gunung Tumpuk dan Gunung Pendek. Ambil arah kiri yang menuju Gunung Pendek, tidak jauh dari situ lokasi Coban Misteri Supit Urang berada. Kawan, kalau Anda datang menggunakan mobil, Anda harus parkir dulu di rumah penduduk sekitar dan melanjutkan perjalanan ke air terjun dengan berjalan kaki. Kurang lebih 20 menit seperti menelusuri hutan karena akses hanya bisa untuk kendaraan roda 2. Tunggu apa lagi penggemar wisata alam? Yuk kunjungi wisata Coban Supit Urang Lawang. Jangan lupa share keseruan Anda di media sosial City Guide 911 FM.
4: Jalan-Jalan Plus.

0: Spirit Malang Raya. Blue Spirit sesi 89. Karena masih segar dalam memori kolektif kita atas adanya musibah dan peristiwa yang terjadi dalam sebulan ini, sekarang mari kita konfirmasi dari dua kemungkinan bagaimana penguasa menyikapi. Pertama, apakah musibah dan peristiwa-peristiwa itu akhirnya hanyalah sekedar jadi data statistik lalu dibiarkan toh rakyat bisa lupa? Apalagi kalau semakin sibuk oleh beban-beban hidup yang terus menekan? Atau kedua, jadi pelajaran berharga dan cepat-cepat ada tindakan agar tidak terjadi lagi sehingga rakyat merasa aman dan lega? Kita mulai dari musibah kereta api di sebidang lintasan di Bekasi Timur. KA Agro Bromo Anggrek menabrak KRL komuter lain berisi gerbong ibu-ibu dan menewaskan 16 orang, 90 lebih luka-luka. Ingat kan, di antara korban ada ibu muda yang hari itu baru masuk kerja setelah 3 bulan cuti melahirkan. Di dekat jenazahnya ada tas berisi botol susu perasan sendiri untuk buah hati yang akhirnya tidak pernah ditemui. Disusul musibah yang sama di Grobogan Jateng. 5 orang meninggal, 4 lainnya luka. Di sini Avanza ditabrak KA Agro Bromo Anggrek juga. Masih ditambah lagi di perlintasan Blitar Garum, truk pasir dihantam KA Doho. 3 musibah itu semuanya adalah antara lain karena mobil mogok di atas rel, ada soal palang pintu, ada sistem yang tidak normal. Tentu pertanyaannya menjadi, bagaimana fungsi alarm, bagaimana manajemennya, bagaimana sistem keseluruhannya, dan ini bagaimana pemimpinnya? Atau kalau dibalik, bermula dari pemimpin, menjalankan sistem, membuat model manajemen kerja, mengatur aparatnya, dan seterusnya, sampai akhirnya di paling ujung sana, terjadi musibah tragis itu. Lantas data menjelaskan, dari keseluruhan lintasan dan palang pintu yang berjumlah 3.703, terdapat 927 lintasan tanpa penjaga, 927 liar, bercanda dengan maut kita. Sedemikian pilu musibah itu, tapi hari ini tindakan apa yang bisa sampean dengar? Langkah apa yang sampean ketahui? Yang terngiang malah komentar Ibu Menteri PPPA, gerbong untuk wanita dipindah ke tengah. Lah, yang belakang dan depan menjadi gerbong lelaki dan boleh tewas kecelakaan lagi begitu. Yah, hal lain ada teriakan kompak kaum buruh yang lagi apel pada peringatan May Day di Monas 1 Mei. Teriakannya serempak, tidak, ketika Presiden Prabowo tanya, apakah MBG bermanfaat? Lalu sampai hari ini, apa kita sudah mendengar konfirmasi resmi? Apa sebab mereka menjawab tidak itu? Kita juga tidak melihat ada introspeksi, misalnya dengan mengecek, apa benar tidak manfaat? Di mana ketidakmanfaatannya? Jangan-jangan ada perasaan luka masyarakat yang menilai hambur-hambur uang di tengah banyaknya PHK, seretnya usaha, dan jatuhnya rupiah pada titik paling jatuh dalam sejarah moneter terhadap dolar Amerika. Alih-alih introspeksi, kita malah disuguhi keterangan resmi dari Ketua Badan Komunikasi Pemerintah atau Bakom yang baru dilantik itu, bahwa Bakom teken kerjasama dengan 40 media homeless. Kita kaget, pemerintah kok kerjasamanya tidak dengan media resmi yang terverifikasi Dewan Pers, yang bekerja berdasarkan etika, jurnalistik, dan undang-undang pers. Mau apa? Mau melawan sesuatu? Atau mau sosialisasi kebijakan pemerintah? Kemudian sekarang, di jagat politik, ada 2 orang yang selama ini cukup meramaikan medsos maupun media arus utama, yaitu Ade Armando dan Grace Natali, dipidanakan oleh Yusuf Kala. Mantan wapres itu merasa difitnah. Ade terpaksa mundur dari partainya PSI. Adapun Grace tidak dibantu partai karena masalahnya dianggap pribadi, bukan urusan partai PSI. Begitulah keadaan, ada luka yang menyayat. Kita tidak boleh diam, karena kita wajib menjaga keberlangsungan negara dan hak tentram rakyat yang berdaulat. Saya Imawan Mazuri, Arek Malang, founder Arema Media Group, JTV, dan beberapa media di Indonesia.
1: Blues Spirit. Spirit memperkokoh Arek Malang, Malang Raya.